Berbagai program dijalankan secara terpadu, mulai dari pengurangan sampah di tingkat sumber hingga pengembangan teknologi pengelolaan sampah modern. Salah satu prioritas yang terus didorong adalah pembangunan sistem pengelolaan persampahan yang terintegrasi dari hulu hingga hilir. Kebijakan ini mencakup penguatan budaya memilah sampah, peningkatan kapasitas tempat pengelolaan sampah, reduce, reuse, recycle, pengembangan bank sampah, hingga pembangunan fasilitas pengelolaan sampah menjadi energi listrik di Galuga dan juga Kayu Manis sebagai solusi jangka panjang penanganan sampah.

Beralih ke informasi lain, teman Pro 2 Timnas Basket U18 Putri Indonesia melaju ke semifinal FIBA Asia Cup 2026 Division B, di mana Johan Giovanni dan juga kolega mengalahkan Samoa 94-49 di Nimi Buter Stadium Bangkok pada Jumat 17 Juli 2026 kemarin. Indonesia tampil dominan sejak awal pertandingan. Pemain merah putih terus menekan Samoa tanpa memberi kesempatan mengembangkan permainan. Johan dan juga Emima menjadi pencetak poin terbanyak untuk Indonesia. Keduanya menyumbang 15 poin dalam kemenangan atas Samoa. Pelatih Timnas Basket U18 Putri, Freddy, memuji semangat juang para pemain sepanjang laga. Mereka tampil disiplin, menjalankan sistem, dan juga terus menekan tanpa lelah. Baiklah teman Pro 2, itulah info Pro 2 untuk pagi ini. Sedeli Tambunan, selamat pagi.

0: RI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Masih di Spadon Saturday dengan Deli Tambunan, teman Pro 2. Udah masih jam 7, cuacanya masih agak gelap ya. Gak seperti biasanya, maksudnya bukan gelap yang gimana-gimana sih. Tapi biasanya nih kalau saya siaran pagi nih di jam 7 ini tuh matahari sudah mulai bersinar nih. Tapi mungkin awannya tebal sehingga mataharinya masih enggan muncul terlalu panas. Tapi cuaca seperti ini bagus banget untuk kamu yang mungkin mau berolahraga, teman Pro 2 ya. Untuk kamu yang sudah dalam perjalanan, mau menjalankan aktivitas kamu di weekend ini, hati-hati di jalan, tetap fokus dalam berkendara. Untuk yang bawa motor, apalagi nih ya, hati-hati terus, jangan lupa untuk dicek-cek juga kondisi kendaraannya. Bannya tuh jangan sampai kurang angin ya, berbahaya teman Pro 2, oke? Yuk sambil saya temenin aktivitas pagi kamu, entah ada yang mau sarapan, entah ada yang santai-santai saja mungkin di rumah, minum kopi, minum teh. Saya temenin dengan lagu-lagu enak nih. Sebentar lagi saya bakal puterin lagunya Tulus dengan Teh Hijau untuk kamu, teman Pro 2.

Lagu ini lagi naik daun banget ya, karena lagi hits, sering dipakai jadi back sound di TikTok, di IG ya. Bakal kamu dengarkan nanti versi fullnya Tamu Pro 2 ya. Selain itu saya juga punya lagunya Soundwave, dengan Kamulah satu-satunya

Aslinya tuh lagu milik Dewa 19 nomor 2, cuman di cover oleh Soundwave dengan versinya mereka. Nanti kamu bakal dengarkan lagunya setelah saya kasih dulu nih lagu dari Naughty Boy yang ngajakin Sam Smith nyanyiin lagu La La La. Tetap di sini bersama saya Deli Tambunan sampai jam 9 nanti.

0: Sayang, ini loh es legendaris yang aku ceritain. Cobain deh.
1: Eh, sedotannya mana? Aku ambil dulu ya.
0: Gak usah, glek aja langsung.
1: Ih, rasanya tuh kurang afdol kalau gak pakai sedotan.
0: Dengar nih, dalam sehari ada 93 juta batang sedotan plastik yang digunakan. Itu cuma di Indonesia aja loh. Kamu tahu gak, sampah sedotan ini akan berakhir di mana?
1: Di tempat sampah?
0: Ya enggak lah, di laut.
1: Kok bisa?
0: Iyalah, karena sifatnya yang susah terurai, sedotan dan sampah plastik lainnya jadi polutan yang berakhir di lautan dan jadi ancaman kepunahan untuk ekosistem laut. Kalau aku sih udah lama putus hubungan sama sedotan dan plastik sekali pakai. Jangan sampai nantinya lebih banyak sampah di lautan ketimbang ikan.
1: Aku ikutan deh.
0: Nah, gitu dong. Mulai hari ini dan seterusnya, biasakan untuk tidak menggunakan plastik sekali pakai. Jaga lingkungan untuk kehidupan lebih baik di masa mendatang.

Nomor 2, Dinas Kesehatan Kota Bogor mengimbau kita sebagai masyarakat nih untuk meningkatkan kewaspadaan terhadap dampak kesehatan akibat cuaca panas ekstrim yang melanda sejumlah wilayah ya, di mana suhu udara yang lebih tinggi dari biasanya itu suka memicu berbagai gangguan kesehatan nih, terutama sama kelompok rentan seperti bayi, balita, ibu hamil, lanjut usia, serta penyandang penyakit kronis ya. Seperti yang sudah dirilis oleh laman resmi Dinkes Kota Bogor pada Jumat kemarin, paparan suhu panas dalam waktu yang lama ini bisa menyebabkan dehidrasi, kelelahan akibat panas ya, sampai serangan panas yang memerlukan penanganan medis segera. Selain itu nih, nomor 2, kualitas udara yang cenderung menurun selama musim kemarau juga berpotensi meningkatkan risiko gangguan pernafasan ya, khususnya untuk kamu yang mungkin punya asma dan juga penyakit paru kronis. Jadi hati-hati begitu. Jadi kita mesti menerapkan nih langkah-langkah sederhana untuk melindungi kesehatan selama cuaca panas berlangsung. Kayak misalnya cukup minum air putih ya, terus juga memakai pakaian yang bisa membuat tubuh kita tetap terkena udara, bisa bernafas lah pori-porinya, jangan pakai yang terlalu ketat misalnya, jangan pakai bahan-bahan yang bikin gerah teman pro 2 ya, minum vitamin juga deh pokoknya. Jangan lupa juga makan makanan bergizi. Mudah-mudahan sih kita semua dilindungi ya dalam kondisi cuaca ekstrim seperti ini. Amin.

Kita memprodua di tengah cuaca panas yang sering terjadi belakangan ini ya. Ada pentingnya kita menjaga kebugaran tubuh kita nih, biar tetap prima, ya kan? Nah, salah satu cara untuk menjaga daya tahan tubuh adalah mengonsumsi makanan bergizi seimbang setiap hari. Jadi untuk kamu nih, rencanakan hari ini akan makan ya, yang ada sayurannya, yang ada buah-buahannya, protein tanpa lemak, serta biji-bijian yang mengandung nutrisi yang dibutuhkan untuk mendukung fungsi sistem kekebalan tubuh kamu, teman Produa ya. Memenuhi kebutuhan cairan juga gak kalah penting nih untuk menjaga kesehatan menyeluruh. Jadi minum air putih yang cukup ya, untuk membantu menjaga fungsi organ dan juga melancarkan metabolisme dan mencegah tubuh mengalami dehidrasi, teman Produa. Begitu ya. Apalagi untuk kamu yang punya aktivitas fisik rutin ya. Jangan lupa untuk tetap berolahraga, sekedar jalan kaki kayaknya oke juga tuh, teman Produa, biar kamu tetap oke dan prima di tengah kondisi cuaca apapun.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.

Oke, nomor 2, saya masih punya informasi untuk kamu nih. Informasi yang mau saya bagi sekarang ya, ini informasi yang cukup membanggakan kita, nomor 2. Jadi nih, Konsulat Jenderal Republik Indonesia atau KJRI di Chicago memberikan dukungan dan fasilitas kepada delegasi mahasiswa Indonesia yang berhasil mengharumkan nama bangsa sebagai finalis Developing Solution for Developing Countries atau DSDC, Product Development Competition, dalam rangkaian IFT First atau Food Improved by Research, Science and Technology Annual Event and Expo 2026 yang berlangsung di McCormick Place Convention Center Chicago. Panjang banget namanya nih. Jadi delegasi Indonesia ini terdiri atas mahasiswa dari IPB. Wah, keren ya. Ada juga dari Sugiya Pranata Catholic University Semarang yang berhasil lolos ke babak final setelah melalui proses seleksi proposal yang sangat kompetitif dengan peserta dari berbagai negara. Di babak final ya, para mahasiswa kita ini akan mempresentasikan inovasi dan juga hasil penelitian mereka di hadapan dewan juri serta komunitas global di bidang ilmu dan juga teknologi pangan tahun 2. Wah, kita doain aja nih. Di mana keberhasilan Indonesia menjadi finalis ini merupakan capaian yang membanggakan ya. Dan pada penyelenggara tahun ini hanya terdapat 6 kelompok dari 4 negara yang berhasil menembus babak final, yaitu Indonesia, Kanada, Amerika Serikat dan juga Meksiko. Hal ini tuh nunjukin daya saing riset dan inovasi mahasiswa Indonesia di tingkat internasional sudah diakui teman Pro 2. Semoga mereka bisa memberikan yang terbaik bagi bangsa kita. Amin.

Tenang saja, ini hanya fase dari Gitaf, teman produksi, nganterin kita ke jam 8 ya. Udah masuk ke 1 jam terakhir saya nemenin kamu di Spada on Saturday ini. Karena jam 9 nanti kita bakal bergabung dengan Produa FM Jakarta untuk mengikuti Music Trainer, teman produksi. Mataharinya masih malu-malu kucing meong-meong nih, belum terlalu terik ya teman produksi, tapi kita nggak tahu bagaimana nanti siang. Kalau misalnya menurut perakiran BMKG sih tadi pagi katanya bakalan cerah berawan nih ya. Jadi untuk kamu yang pagi ini mau melakukan aktivitas, mau berolahraga, mau cari-cari sarapan di luar misalnya ya, cuacanya enak banget nih teman produksi. Dan untuk kamu yang hari ini ada kesibukan ya, misalnya mau kondangan, Sabtu kan biasanya suka ada tuh yang bikin-bikin acara ya. Mau ke nikahan, mau ke acara ulang tahun, atau mau sekedar nongkrong nanti siang teman produksi ya. Waduh, menyenangkan sekali. Nah, biar tambah menyenangkan, saya kasih lagi deh lagu-lagu enak lainnya untuk kamu teman produksi ya. Sebentar lagi nih, saya mau puterin lagunya Magic dengan Root untuk kamu.

Tapi tenang, lagunya bakal kamu dengerin setelah saya kasih dulu lagu dari Salma Salsabil dengan Hacu. Untuk kamu nih yang sibuk bekerja sepanjang minggu ya, dan hari ini menjadi hari libur kamu, nah jadikan lagu ini sebagai lagu theme song kamu. Cocok banget nih teman Pro 2.

0: Ing tetep ngagem kesopanan.
1: Nuwun sewu, Mbah.
0: Oh, monggo, Jeng.
2: Sayur. Sayur, sayur, sayur. Sayur.
3: Permisi.
4: Oh, silakan.
5: Permisi, Mama.
0: Iya, anak.
6: Sopan, cara orang lain untuk menilai Anda.
7: Punten, Ibu. Ngiringa langkung.
8: Mangga, Jang.
6: Gaya boleh, gaul boleh, keren boleh, asal tetap sopan santun.

Cabang Pro 2, dua wakil Indonesia meraih kemenangan dalam pertandingan perempat final Japan Open 2026 ya. Ada nama Putri Kusuma Wardani yang akhirnya pecah telur nih melawan ranking 2 dunia Wang Ziyi. Perempat final Japan Open yang masuk kategori WWF World Tour level Super 750 bergulir di Tokyo Metropolitan Gymnasium pada Jumat kemarin ya. Dan Indonesia meloloskan 4 wakil ke perempat final Japan Open ini. Dua diantaranya mampu melanjutkan perjalanannya ke semifinal, yaitu Putri Kusuma Wardani dan juga Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri. Putri menandai kelolosan ke semifinal Japan Open dengan kemenangan bersejarah, karena untuk pertama kalinya nih dia mampu mengalahkan pemain yang secara peringkat lebih tinggi dari dirinya di ranking WWF ya, yaitu si Wang Ziyi asal Cina. Gitu teman Pro 2. Terus satu lagi wakil Indonesia yang memastikan lolos ke perempat final Japan Open yaitu Fajar Alfian Muhammad Soibul Fikri, di mana mereka berhasil memulangkan pasangan Inggris Ben Lane dan juga Sian Fendi. Walaupun katanya sempat kewalahan di game pertama, Fajar Fikri akhirnya menemukan cara meredam agresivitas lawan di tengah pertandingan. Jadi mereka ini berhasil bangkit nih dengan luar biasa, yang tadinya tertinggal 3-11, bayangin 3-11, terus akhirnya menang 2-2-20 tahun Pro 2. Kita doakan semoga mereka berhasil menjuarai Japan Open ini ya, dan pulang ke Indonesia dengan prestasi membanggakan. Amin.

0: Gitu.
1: Nomor 2 untuk kamu yang pengen menurunkan berat badan tapi malas berangkat ke gym, kamu bisa olahraga dari rumah loh, nomor 2 ya. Ada beberapa olahraga rumahan sederhana yang bisa membantu menurunkan berat badan, kayak misalnya jalan kaki, lari dan jogging, lompat tali. Nah, bisa tuh nomor 2 ya. Walaupun ini butuh butuh dibiasakan karena lumayan sulit nih kita lompat tali ini ya. Kalau nggak biasa tuh pasti ada nyangkut-nyangkutnya tuh, makanya mesti sering ya. Atau bisa juga plank, di mana plank ini kan merupakan latihan yang berfokus pada stabilitas otot inti ya. Dan gerakan ini tuh melatih berbagai kelompok otot nih, kayak misalnya otot perut, bahu, punggung, dada hingga pinggul nomor 2. Begitu, push up juga bisa kamu lakukan di rumah nomor 2, squat jump ya bisa juga kamu lakukan. Ini semuanya mudah, nggak perlu alat-alat yang repot, yang berat ya. Kalau emang kamu malas ke gym, cobain aja tuh beberapa olahraga tadi untuk menurunkan berat badan kamu. Selamat mencoba!

0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: Halo. Halo.

Lagu Himne Syria berjudul Hymn to Creation menjadi lagu pertama yang dibuat oleh manusia menurut buku Trevor Homer berjudul The Book of Origin. Para ahli dan peneliti di dunia juga mengakui jika lagu ini merupakan lagu pertama di dunia. Lagu ini ditulis dalam cuneiform. Cuneiform adalah bahasa tertulis pertama dalam sejarah manusia. Digunakan oleh bangsa Sumeria di Tenggara Mesopotamia sekitar 5.000 tahun yang lalu. Himne Syria diperkirakan telah dibuat 3.400 sampai dengan 4.000 tahun yang lalu. Orang Yunani kuno adalah yang pertama mengembangkan sistem simbol atau notasi untuk merekam musik. Terdapat dua sistem huruf yang disusun dari notasi musik ini, yaitu instrumen dan musik vokal.

Tahun 2 jelang final Piala Dunia yang akan berlangsung nanti lusa ya, dini hari. Nah, kabarnya nih cuaca buruk sedang menyelimuti New York menjelang final ini. Nah terus gimana persiapannya? Jadi nih tahun 2, kebakaran hutan di Kanada bikin asap pekatnya sampai menyelimuti New York. Nah kondisi udaranya jadi buruk ya, bahkan masuk kategori tidak sehat. Banyak orang terpaksa memakai masker saat keluar ruangan. Layanan cuaca nasional di New York memposting update situasi di media sosialnya pada Jumat kemarin ya, di mana mereka bilang asap tebal masih menyelimuti sebagian wilayah selatan New York tahun 2. Nah, sementara kantor manajemen darurat New York mengumumkan pada Jumat bahwa kualitas udara tidak sehat bagi semua orang. Nah, melansir dari ESPN nih, persiapan final kabarnya tidak terganggu. Sumber anonim diklaim menyebut laga Spanyol melawan Argentina tetap bisa digelar di MetLife Stadium, New Jersey. Sebelumnya banyak nih cuaca buruk yang mengganggu jalannya pertandingan Piala Dunia ya. Waktu itu kan sempat tuh ada pertandingan apa lawan apa, saya lupa ya. Dua kali pertandingan tuh ditunda karena cuaca buruk ya kan, babak keduanya. Karena memang katanya kondisi cuaca tidak layak untuk dipakai bertanding. Cuman kita gak tahu nih, mudah-mudahan sih perhelatannya tetap bisa dijalankan tanpa beresiko bagi siapapun ya. Tapi ya tetap nunggu update sih teman-teman berdua. Gimana ya kalau finalnya akhirnya diundur ya? Jadi sehari setelahnya gitu. Memungkinkan juga sih kalau cuacanya buruk mah ya.

0: Oke lah teman berdua, sampai di sini dulu kebersamaan kita ya. Karena di jam 9 seperti yang saya bilang tadi nih, kalau misalnya kamu dengerin saya dari tadi, kita akan bergabung dengan Pro 2 FM Jakarta untuk mengikuti Musicpreneur teman Pro 2 ya. Kira-kira akan hadir siapa sih di Musicpreneur nanti? Silakan dengarkan Musicpreneur-nya. Oke, tapi jangan kemana-mana karena nanti setelah Musicpreneur saya bakal balik lagi untuk nemenin kamu. Karena kalau Sabtu kita punya aksi kita Sapa Bumi bersama Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan. So, saya tutup dulu sepadanya sampai di sini. Tungguin saya balik lagi di jam 10 nanti.
1: Kamu baru saja mendengarkan Sepada. Selamat pagi, teman Pro 2. Jumpa kembali esok pagi.
2: Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM.
4: Kedua, David Prada masih nemenin kamu sekarang di jam 9 pagi. Dan seperti biasa di jam 9 di hari Sabtu, teman Prada akan ada tamu spesial yang bakal datang ngobrol-ngobrol bareng sama gue. Dan hari ini langsung aja gue spill, hari ini kedatangan Ivana Berliana. Dan dia adalah seorang wanita berprestasi asal Kolonodale, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tenggara. Tengah. Jadi pokoknya nanti kita bakal ngobrol-ngobrol, buat kamu yang pengen nanya dan ikutan bisa langsung merapat di 0811 800 105 teman Pro 2.

0: Sosial FM Pro 2 Jakarta, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Davey Prada. Dan seperti biasa, kita sudah kedatangan tamu spesial. Ada Rio Nada Bumi.
1: Selamat pagi, Music Trainer.
0: Selamat pagi, gimana kabarnya Mas Rio?
1: Alhamdulillah baik, dan hari ini kita lihat Monas cerah. Berarti yes, suasana juga cerah.
0: Emang kayaknya lagi seminggu kebelakangan gak ada hujan.
1: Gak ada hujan,
0: gak ada angin sama sekali, iya.
1: Yang ada urusan urusan di negara kita lagi
0: ada semeraut, angin tuh. Ada angin. Tapi banyak banget pokoknya yang terjadi, yang pastinya seru-seruan juga,
1: iya.
0: Dan hari ini kalau misalkan teman Pro 2 nonton di RRI Net, pastinya iya, sudah kedatangan tamu spesial. Boleh spesial dikenalin dulu Mas Rio?
1: Iya, aku bawa seseorang bertalenta dan masih unyu-unyu, tapi enggak ya. masih kecil-kecil. Tapi udah dewasa kok. Karena okay, beliau ini awal karirnya dari mulai ajang bakat seperti Miss, dan dia hari ini jadi Miss apa namanya, pariwisata ya,
2: wow,
1: gitu, Putri Wisata, sorry, ya,
0: okay,
1: Putri Wisata. Lalu juga dia baru ditunjuk menjadi Miss Celebrity.
0: Miss Celebrity.
1: Iya, okay, tapi baru rilis single.
0: Oke.
1: Okay. Nah, jadi kan seru nih, kita bisa ngobrol dari dua sisi kan, yeah, dan tentunya ya dia juga sebagai wanita cantik, ya kan, bisa kelihatan, dan kita bisa ngobrol dari dia dari sisi POV dia, kok bisa dia keluarin single, terus bagaimana sih sekarang ini pekerjaan yang sebenarnya dari yang ditunjuk menjadi Miss Celebrity atau Putri Pariwisata gitu, terus kok bisa dia bikin single, apakah memang basicnya penyanyi dan lain-lain gitu.
0: Oke, dan hari ini kita kedatangan Ivana Berliana.
1: Ivana Berliana.
2: Halo everyone.
0: Halo Ivana.
2: Selamat pagi.
0: Selamat pagi. Salam kenal juga.
2: Salam kenal.
0: Tapi berarti benar tuh yang dibilang sama Mas Rio, kamu tadinya dari modeling,
2: yeah,
0: terus habis itu akhirnya kamu jadi Miss Pariwisata juga,
2: yeah.
0: Tapi nyanyi juga.
2: Iya, yeah, betul.
0: Banyak juga ya.
2: Banyak ya.
0: Tapi sebenarnya kalau dari awal, siapa yang akhirnya bikin kamu terjun ke dunia Miss dulu deh? Mungkin yeah, Miss dulu deh. Itu dari siapa berarti?
2: Kalau itu mulai dari kemauan diri aku sendiri, Kak. Mm-hmm. Jadi aku join di pageant tuh, istilahnya pageant. Mm-hmm. Jadi aku mulai join di dunia pageant itu mulai sekitar aku kelas 2 SMA. Jadi
0: wow, okay,
2: aku ikut putra-putri pelajar yang ada di sekolahku dulu. Mm-hmm. Waktu itu lagi diselenggarain putra-putri pelajar SMA 1 Petasia di Kabupaten saya, Morowali Utara.
0: Jauh.
2: Jauh
0: bukan
2: dong,
0: di Jakarta ya, di Morowali ya.
2: Di Morowali Utara.
0: Okay.
2: Karena saya berasal dari Sulawesi Tengah.
0: Wow, oke oke oke.
2: Jauh ya. Nah, jadi setelah itu, setelah saya dinobatkan sebagai putri pelajar di sekolah saya, mm-hmm, saya ditawarkan karena kebetulan di bulan itu lagi ada pemilihan untuk putra-putri pariwisata di daerah kita, Morowali Utara.
0: Oke.
2: Okay. Nah, karena kebetulan waktu itu

0: 2024.
1: Oh, baru 2 tahun yang lalu ya berarti ya.
0: Waktu itu aku masih kelas 2 SMA. Mm-hmm. Dan puji Tuhannya aku mengikuti audisinya dan aku dipercayakan sebagai Putri Pariwisata Morowali Utara.
1: Oke. Okay. Kalau tugasnya sebenarnya dari Miss Pariwisata itu apa sih sebenarnya?
0: Untuk basic tugasnya kita mempromosikan pariwisata yang berada di daerah kita khususnya di Morowali Utara. Dan itu berada di bawah naungan Dinas Pariwisata. Nah, jadi kita menjabatnya selama setahun nih Kak. Nah, di akhir masa jabatan saya itu saya ditawarkan lagi untuk mengikuti ajang di nasional. Jadi ajang di nasionalnya ini sebenarnya kan kalau misalnya kita ke ajang nasional harusnya ke provinsi dulu kan, bertahap jadi kabupaten, provinsi, kemudian nasional. Nah, tapi karena di provinsi kita di Sulawesi Tengah belum ada mengadakan ajang yang namanya putra-putri wisata, jadinya aku langsung ke nasional. Jadi dari tim saya beberapa orang dari tim putra-putri pariwisata mengajak saya untuk lanjut ke ajang nasional yang namanya Putra-Putri Wisata Indonesia. Itu di tahun 2025. Ajangnya diadakan di Victoria Square Tangerang.
1: Oh gitu. Oke. Wah, cukup lengkap juga ya. Jadi kita tahu juga sih itu nomornya dua. Nice. Tapi kalau berarti kalau mulai nyanyinya itu dari
0: sebenarnya saya dari kecil emang punya hobi menyanyi dan emang suka menyanyi.
1: Emang udah lebih dari lama ya.
2: Dan aku baru tahu juga bahwa dia punya darah Batak dari papanya kan. Sehingga kalau orang Batak ini kan memang sudah turun-menurun itu kan.
1: Iya kan? Suara udah bagus.
2: Jadinya akhirnya dia mungkin hari ini punya semesta yang mengarah ke menjadi vokalis.
1: Tapi kalau nyanyi kan udah hobi dari kecil. Tapi kalau diseriusinnya baru-baru ini berarti.
0: Iya, betul sekali. Karena istilahnya saya baru punya wadah yang bisa mewujudkan mimpi-mimpi saya. Kalau misalnya kan dari SMA kan itu masih susah ya, apalagi saya masih tinggal di kabupaten saya yang istilahnya masih susah untuk mempromosikan lagu-lagu baru atau membuat lagu seperti itu. Nah, puji Tuhannya ketika saya ke Jakarta untuk melanjutkan tugas sebagai Putri Wisata Indonesia di bulan Mei kemarin, saya ketemu dengan salah satu entertain yang mengajak saya untuk membuat lagu. Kemudian ya puji Tuhan mereka membimbing saya hingga di tahap ini.
1: Berarti
0: bisa rilis lagu.
1: Ini lagu perdana nih berarti.
0: Yes, betul sekali Kak.
1: Wow, seru banget sama Pro 2. Tadi gue juga udah baca judulnya itu adalah ini ya, Beda Prinsip. Itu lumayan berat untuk lagu pertama ya. Hari kita bakal ngomongin soal lagu ya teman berdua. Selain yang satu ini, buat kamu yang pengen nanya-nanya dulu bisa langsung merapat ya di 0811 800 105 teman berdua. Gue tunggu sekarang juga ya. Jangan kemana-mana, tetap di Musicpreneur.

0: Aku benar-benar gak bisa konsentrasi buat belajar. Tugas-tugas numpuk. Tapi tiap coba belajar, pikiranku selalu ngayang.
1: Aku juga pernah ngerasain. Tapi aku ada nih beberapa tips yang bisa bikin kamu fokus.
0: Wah, mau dong, Nes.
1: So, first, coba buat daftar belajar yang teratur. Misalnya, 1 jam belajar, lalu istirahat 10 menit. Itu bisa bikin pikiranmu tetap fresh.
0: Kedengarannya sih masuk akal ya, Nes. Tapi kadang tuh aku masih aja suka kegoda buat buka sosmed.
1: Waduh, Gus. Coba matikan notifikasi di ponselmu saat belajar. Atau simpan ponsel di tempat yang jauh dari jangkauan.
0: Terus apa lagi, Nes?
1: Buat daftar tugas. Nah, tuliskan semua yang perlu kamu kerjakan, lalu prioritaskan. Mulai dari yang paling mudah atau yang paling penting. Terus, coba untuk belajar di tempat yang tenang. Mungkin di perpustakaan atau di sudut kelas yang sepi, biar kamu lebih fokus. Terakhir, jangan lupa untuk istirahat dan berolahraga sedikit. Otak juga butuh refreshing loh.
0: Aku juga mau coba deh.
1: Good, I'm sure you can do it.
0: Thank you, Yanes.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Sosmed FM Pro 2 Jakarta, masih bersama Ivana dan juga Rio dari Nada Bumi.
1: Halo, halo, halo, halo, halo.
0: Oke, tadi kita lagi ngomongin soal Ivana pas lagi dulu tuh apa namanya? Dia udah nyanyi dari lama juga dan akhirnya dia menseriuskan sekarang-sekarang ini gitu
2: betul,
0: ya.
2: Iya, betul, Kak.
0: Tapi sebenarnya ada enggak penyanyi yang kamu suka banget yang akhirnya kamu tuh jadi jatuh cinta sama musik, terinspirasi apa segala macam
1: yang menjadi influence ya?
2: Kalau
1: yang dalam negeri dulu deh.
2: Kalau dalam negeri, aku paling suka Liodra.
0: Oke,
2: Liodra. Kita sama-sama dari Batak. Terus kalau melihat suara dari Liodra juga kan, siapa yang nggak tahu sih lagu-lagunya, cara menyanyinya seperti apa, teknik-tekniknya, dan emang suaranya yang bisa dan cocok di semua lagu gitu.
0: Iya, betul. Kalau di luar?
2: Kalau di luar, aku sering suka dengerin lagu dari Bruno Mars. Lagunya nengengin gitu. Jadi kayak cocok banget di telinga aku.
0: Iya, dua-duanya punya suara yang susah.
2: Iya.
1: Susah dan khas.
0: Khas banget sih. Oke, oke, oke. Jadi tadi juga gue udah informasiin teman Pro 2 juga. Kalau Ivana baru aja ngerilis lagu judulnya Beda Pendapat. Beda Prinsip. Beda Pendapat ya tuh. Kalau Beda Prinsip ini pengen cerita tentang apa kamu?
1: Cerita.
0: Pengen cerita tentang apa sebenarnya?
2: Kalau dari judulnya Beda Prinsip, berarti inti dari lagu ini misalnya kita dalam suatu hubungan nih. Sebenarnya hubungannya udah lama, tapi mau gak mau harus berpisah gitu karena beda prinsip. Kalau misalnya beda pendapat kan kayak masih bisa diomongin baik-baik ya kan?
0: Oh iya juga.
2: Benar,
0: ya
2: kan? Tapi kalau udah beda prinsip, di satu sisi antara pihak cowok atau ceweknya gak ada yang mau ngalah. Karena ya jati diri gue kayak gini, gak bisa. Jadi mau gak mau ya harus pisah, karena kita emang udah beda pandangan, beda prinsip gitu.
0: Bener juga ya, kalau beda pendapat tuh masih bisa diubah. Kalau udah prinsip,
2: udah beda prinsip,
1: itu udah fondasi ya.
2: Iya, fondasi pada diri masing-masing gitu.
1: Tapi ini bukan lawan, tapi artinya lagunya Wijaya 80 sama Sal Priadi itu beda agama.
2: Beda agama.
1: Iya, kalau ini beda prinsip.
2: Beda prinsip.
1: Berarti kalau beda prinsip itu belum tentu dia beda agama kan?
2: Iya, betul.
0: Iya, ya, lagi prinsip tuh lebih ke kayak moralitas. Kali ya, aku sih ngambilnya gitu. Kalau udah ngomongin prinsip yang nggak cocok sama prinsipnya, ya nggak bisa sama sekali ditolerir gitu.
2: Nggak bisa ya.
0: Interesting. Oke, ini kamu dapat inspirasi dari mana BTW?
2: Kita diskusi sama produser.
0: Oke.
2: Produser lagu dari kita, Kak Ibeng, Kak Ibra Marsuki.
0: Berarti ini cerita fully dari Kak Ibeng atau kamu curhat-curhat dikit apa segala macam?
2: Curhat-curhat juga.
0: Oke. Kasusnya apa nih? Misalkan ceritanya aja deh gitu, bukan dari cerita kamu, tapi ada seorang cowok dan cewek misalnya. Terus ngapain deh?
2: Kalau ini kan sebenarnya bukan kisah nyata dari aku, tapi karena lagunya emang supaya bisa menarik perhatian para pendengar dan bisa menghibur ya, jadi kita cari, karena masalah anak-anak Gen Z pada akhir-akhir ini pasti ya karena hubungan percinta-cintaan ya kak.
0: Iya sih. Tapi itu semua sebenarnya ada korelasinya sama standar TikTok. Paham gak sih? Karena standar TikTok tuh ngebikin prinsip kita makin nambah setiap hari.
2: Benar-benar.
0: Gimana pandangan kamu tentang itu?
2: Pandangan dari lagu
0: tentang yang sekarang tuh prinsip orang-orang jadinya banyak banget.
1: Standar.
2: Kalau melihat sekarang dunia semakin maju ya kak, apalagi kayak nonton TikTok, jadi kayak ngelihat video-video ini, aku mau kayak gini juga. Standarnya makin naik, standarnya makin beda gitu. Jadi seiring berjalannya zaman, semakin marak-maraknya media sosial seperti TikTok, Instagram. Jadi kita bisa mencontohi apa yang orang-orang lakuin, padahal mereka itu sebenarnya berbeda dengan diri kita. Jadi kita udah otomatis kehilangan prinsip yang bisa dibilang bahwa jati diri kita sebelumnya itu bukan seperti itu.
0: Jujur aja ya, kalau gue ditanya, prinsip lo apa sih, Faye?
2: Bingung juga ya.
0: Apa ya?
2: Ini prinsip hidup gue apa ya?
0: Karena prinsip tuh kayaknya gak bisa dijelasin. Tapi kalau kita ketemu sama satu fenomena, misalnya apa ya, mungkin kalau gue jelasin secara, ini makanan deh gitu, mungkin kayak gak tahu nih, gue gak suka makanan apa, cuman pas dikasih lihat nih, ini ada cabai pedes banget nih, cobain Faye. Aduh, bukan prinsip gue lagi gitu ya gak sih?
2: Ini bukan gue gak suka pedes gitu, kayak gitu.
1: Fundamental sih.
0: Iya sih ya.
1: Tapi kalau di bisnis seperti kayak di Nada Bumi, beda prinsip gitu, kalau di TikTok itu menjadikan lahan bisnisnya. Artinya gini, kalau lagu yang sudah dipikirkan dari awal, 30 detik pertama, 30 detik kedua, dan 30 detik terakhir.
0: Mm-hmm.
1: Nah, jadi kalau dulu, lagu-lagu dulu, Om Dave, kan kita bisa lihat kayaknya secara keseluruhan itu benar-benar blend kan.
0: Yeah.
1: Kalau hari ini kalau di TikTok Music itu nggak gitu cara mainnya. Jadi dia mainnya 30 menit pertama apa, 2 dan 3 apa. Dan itu tiga-tiganya bisa dijadikan hook di TikToknya itu.
0: Iya, yeah, jadi switch beat apa segala macam. Hooknya beda-beda.
1: Karena dulu kita ngobrol atau gimana ya, dulu aku lupa. Ada satu orang, aku mainin chord lagu Careless Whisper.
0: Iya, yeah, terus gak tahu.
1: Dia gak tahu di bagian ref, di bagian verse.
0: Iya,
1: yeah, kan? Tapi pas dimainin bagian refnya,
0: tahu itu
1: yeah, gitu. Karena dia denger di TikTok di refnya doang.
2: Kayak FVP-nya kayak yang refnya doang.
1: Iya. Iya.
0: Tapi ini lagunya genrenya apa sih? Tadi aku udah dengar sedikit aja tipis, itu asik banget sih.
1: Ada R&B-nya ya?
0: R&B ya?
2: Iya.
1: Pop R&B lah.
2: Pop R&B.
0: Wow, ini seru banget sih teman berdua. Ya. Oke deh, kalau gitu abis ini gue langsung putar aja kali ya. Kita dengerin dulu, nanti kita bakal ngebahas lebih lanjut lagi. Buat kamu yang pengen nanya, WhatsApp masih terbuka lebar sekali lagi di 0811 800 105 teman berdua. Langsung aja Ivana Berliana dengan Beda Prinsip.

0: Oke, teman Pro 2 masih di Music Planner pastinya bersama gue, Davi Prada, Rio Narabumi, dan juga Ivana. Tadi kita udah dengerin lagunya sebelum lagu yang ini, dan gimana? Enak ya mas ya?
1: Asik, pop R&B ya.
0: Pop R&B
1: ya, masih easy listening lah kalau
0: kita denger. Gue juga ngerasanya instrumentalnya tuh masih, apa ya, kalau biasa kan R&B ada yang elektronik banget tuh. Kalau ini masih ada bassnya kental banget, terus habis itu juga
1: dan
0: ada
1: notasinya masih normal lah. Karena kalau udah masuk ke, kita ngomong dunia jazz kan, kan tadi aku bilang miring banget gitu kan. Outside the box gitu. Kalau ini kan enggak, setengah miring lah.
0: Tapi akhirnya apa ya, mungkin perspektif baru lagi gitu ya di dunia musik gitu. Tapi kalau misalkan kamu Ivana, apa namanya, berarti kamu kan banyak nih bergelutnya. Jadi model banyak,
2: iya benar.
0: Jadi miss
2: penyanyi.
0: Tapi kalau bukan disuruh pilih kali ya, tapi sebenarnya kalau passion kamu tuh di mana sebenarnya?
2: Passion. Kalau berbicara soal passion, sebenarnya kalau disuruh milih dua-dua, aku akan milih dua-dua juga. Karena aku rasa tiap orang itu punya kelebihan dan emang udah talentanya masing-masing gitu. Kalau berbicara tentang dunia modeling, semua orang itu bisa pelajari dan emang itu tergantung mereka ketertarikannya seperti apa di dunia modeling. Tapi kalau untuk berbicara soal bakat dan talenta seperti menyanyi, itu aku rasa bukan untuk aku sombong apa gimana, tapi tiap orang aku rasa punya talentanya masing-masing. Dan Tuhan memberikan aku talenta dan hobi untuk menyanyi, dan aku menggunakan suara aku dan menggunakan kesempatan ini untuk bukan cuma soal untuk branding aja. Kayak misalnya aku kan sebenarnya sekarang lagi sebentar menjabat sebagai Miss dan Menteri Wisata juga. Nah, kebanyakan

0: lagu aku sendiri gitu.
1: Bener,
0: gimana
1: bener,
0: caranya aku bisa mempromosikan
1: mandiri lagu. Mandiri
2: ya. Jadi kayak ya gue miss tapi gue punya lagu juga iya, gitu bener. Gak cuman gara-gara gue miss gue promoin
0: iya,
2: lagunya
0: bener.
2: Jadi
0: sekali
2: ya Ivananya berarti ya iya. Yang dijual lah istilahnya gitu kan. Tapi kamu kalau miss pariwisata udah kemana aja berarti? Nasional kan berarti?
0: Yes, benar. Jadi aku udah hampir setahun menjabat sebagai Putri Wisata Indonesia tahun 2025. Mm-hmm. Dan di bulan Mei kemarin aku baru ke Jakarta.
2: Jakarta.
0: Jadi setelah menyelesaikan tugasku sebagai pelajar di Sulawesi Tengah.
2: Oke.
0: Okay. Ya, kemudian kita berkunjung ke Cirebon.
2: Wow.
0: Di Cirebon itu kita berkunjung ke Keraton.
2: Mm-hmm.
0: Ada Keraton Kesepuhan sama Keraton Kenoman.
2: Mm-hmm.
0: Kemudian aku juga berkunjung ke makam Raja Kota Cirebon.
2: Oke.
0: Okay. Nah waktu itu untuk memperingati hari ulang tahun Kota Cirebon. Kemudian aku ke Purwakarta juga.
2: Oh, Purwakarta.
0: Ya. Kemudian aku ke Kota Semarang juga kemarin.
2: Wah, jalan-jalan Jawa
0: yes,
2: berarti ya.
0: Betul. Kemudian aku juga ke Kota Padang. Itu yang paling jauh sih dari ekspor kita.
2: Padang ya.
0: Iya.
2: Wah.
0: Sumatera Barat.
2: Ih seru banget. Jadi
1: seru
2: pengen
1: dia.
2: Sih. Jadi pengen ya.
1: Dan ke Padang. Terus dia nyari restoran Padang gak ada di sana.
2: Restoran doang. Benar. Oke, berarti gini, kalau misalkan nih aku mau nanya aja ya, rencana kamu atau kita berandai-andai aja ya, untuk 5 tahun yang akan datang gitu. Kamu ngelihat 5 tahun yang akan datang tuh kamu ada di mana? Di posisi apa sebenarnya?
0: Di posisi apa?
2: Iya. Yeah.
0: Kalau misalnya berbicara soal mimpi dan harapan, pasti ya aku gak mau bermimpi setengah-setengah doang.
2: Benar.
0: Siapa sih yang ingin bermimpi setengah-setengah doang? Pasti mimpinya yang tinggi gitu. Dan aku ngerasa gak perlu jauh-jauh, 3 atau 4 tahunan aku merasa aku bisa memproduksi lagu.
2: Okay.
0: Aku bisa membranding lagu. Dan aku emang tertarik di dunia musik, kayak editing juga. Aku tertarik di dunia editing juga. Kemudian ya, aku sukses di karir aku.
2: Amin.
0: Entah seperti apa nanti, aku bisa berusaha untuk seperti itu.
2: Amin. Yes. Tapi kita bakal ngedengerin apa Ivana R&B terus berarti.
0: Oh, harus dong.
2: Oke. Ditunggulah ya untuk project project selanjutnya gitu. Dan pastinya doa-doanya semoga terjadilah ya.
0: Amin.
2: Ya, seru banget ya hari
1: seru,
2: ini.
1: Seru.
2: Tapi kalau dari Mas Rio, kalau apa namanya? Kalau Ivana kira-kira mau berkolaborasi apa nih di Nada Bumi?
1: Ya dipastikan kan dari secara labelnya dia dengan label kita itu kan produsernya kan rata-rata di Indonesia tuh produser berteman kan.
2: Mm-hmm.
1: Jadi tidak saling memusuhi ya, seperti kayak inilah tidak boleh saling menduli kata biskota.
2: Yeah.
1: Nah jadi pastinya banyak yang dikolaborasi entah nanti dari event atau nanti talent kan kamu labelnya Rins kan.
0: Iya,
1: nah
0: benar.
1: Dari label Rins ini kolaborasi sama label Nada Bumi.
2: Oh, okay.
1: Talentnya atau artisnya nyanyi bareng kan bisa.
2: Iya, berkolaborasi
1: featuring atau bikin single yang berduaan gitu.
2: Ah, interesting. Oke deh, teman bro dua.
1: Iya.
2: Aslinya ditungguin aja. Nanti kita bakal ngobrol lagi setelah yang satu ini.
1: Siap.
2: Dan pastinya boleh promosi-promosi buat Kapu Teman Pro 2 sekali lagi nih. Apa namanya? Kesempatan terakhir buat yang pengen nanya-nanya bisa di 0811 800 105.

0: Malam Pro 2, pastinya masih di Sosum FM Pro 2 Jakarta. Masih bersama gue Davey Prada, Rio Danabumi, dan juga Ivana di pagi hari ini ya.
1: Iya.
0: Tadi kita udah ngobrolin tentang background Ivana, terus juga project musik terbarunya, judulnya Beda Prinsip, dan pastinya upcoming project lah yang diimpiankan juga ya sama Ivana. Tapi kalau buat closing statement nih, kalau misalkan teman Pro 2 ada yang beda prinsip, kira-kira ada pesan apa dari kamu?
2: Pesan dari aku ya?
0: Iya.
2: Sebenarnya sebelum memulai hubungan, ya komitmen dulu ya seperti apa, bincangkan dulu seperti apa. Aku seperti ini orangnya, kamu seperti ini orangnya. Jadi jangan nanti udah hubungannya udah lama, jadi kayak sayang gitu udah lama, ternyata oh kamu ternyata prinsipnya kayak gini ya, kok nggak dari awal bilangnya gitu.
0: Okay,
2: jadi sebenarnya dari awal harus gimana sih tujuan kamu? Tujuan kamu kayak gimana nanti ke depannya? Kamu seperti apa orangnya? Jadi gak di akhir-akhirnya nanti baru bilang kayak gini. Jadi kayak ya mau gimana lagi, mau gak mau kita harus berpisah gitu.
0: Menyamakan prinsip berarti ya?
2: Iya, menyamakan prinsip.
0: Oke, okay. Dan dari Mas Rio nih kira-kira, kalau Ivana kan masih sangat muda.
1: Iya.
0: Lagu perdana juga, kira-kira ada masukan mungkin dari segi bisnis dan apa segala macam mungkin?
1: Iya, tadi di kantin kita udah ngobrol sedikit ya. Jadi bagaimana caranya dia ini untuk mensukseskan atau branding lagunya dan dianya sebagai musisinya kan. Di luar tadi bahwa dia sebagai Miss Celebrity atau pariwisata gitu. Nah bagaimana caranya sekarang ini karena dunia digital itu gak ada lagi cara yang terbaik kalau tidak lebih ke sosmednya,
2: sosial media ya,
1: didorong habis-habisan artinya gitu. Anggaplah hari ini dia tidak jadi Miss Celebrity dan lain-lain, maka gimana caranya lagu ini bisa, ya kan? Aku udah berkali-kali bilang hari ini itu banyak lagu AI yang beredar. Kalau misalnya Ivana yang keluar hari ini rilis, apakah yang miliaran lagu ini dia akan muncul dengan seketika kan nggak? Harus didorong. Gimana cara dorongnya? Ya, itu dia di sosmednya harus konsisten. Karena itu semuanya mengatakan ini, nggak aku aja, kayak CEO-nya Spotify atau CEO-nya Instagram dan lain-lain, mereka mengatakan hal yang sama. Bagaimana caranya adalah bukan masalah. Sekarang regulasinya kan udah berubah di Instagram, di TikTok. Instagram tuh tidak melihat follower, tidak melihat like. Tapi dia melihat adalah bagaimana cara konten ini bisa terdelivery sama orang lain dan orang lain mendeliverynya lagi ke orang lain.
0: Jadi send base gitu ya.
1: Share base itu yang dipentingkan. Yang kedua baru komennya. Jadi kalau misalnya follower lu sekarang sudah 1 juta itu enggak worth it lagi sebenarnya, karena Instagram melakukan hal itu. YouTube pun juga berubah hari ini.
0: Benar.
1: YouTube itu berubah, video klipnya harus ada, misalnya pakai AI harus ada 70% humannya. 30% dan harus diakui, dicentang. Karena di IG kan juga boleh pakai AI.
0: Boleh.
1: Tapi harus centang supaya itu nilai kejujuran ya. Kalau enggak dicentang kita di take down habis-habisan sama mereka karena enggak jujur.
0: Disangkanya video beneran tapi AI.
1: Iya, ternyata. Nah, kayak suaranya gini, kalau memang benar suaranya manusia ya enggak perlu dicentang karena memang itu manusia. Karena apa? Mereka punya alat AI yang mendukung untuk melihat orang ini asli atau enggak.
0: AI atau enggak gitu.
1: Oke. Jadi ya sukses lah untuk Ivana yang single barunya keluar. Dan terus diperjuangkan sih.
0: Dan mungkin masukan ini juga untuk teman Pro 2 juga ya, yang mungkin lagi bergelut juga di dunia musik, dunia social media dan segala macam gitu ya. Anyway, thank you banget.
1: Thank you
0: Rio, thank you Vana.
1: Thank you Dape, terima kasih.
0: Thank you, jauh-jauh dari Sulawesi Tengah.
1: Morowali.
0: Morowali.
2: Kabupaten Morowali Utara.
0: Baru berangkat tadi pagi kan?
2: Oh, tadi pagi tapi 2 bulan yang lalu.
0: Jauh sekali. Anyway, sekali lagi terima kasih.
1: Terima kasih semuanya. Sampai ketemu ke Sabtu depan pindah.
0: Yes, karena banyak juga nih teman Bro 2 yang dengerin Music Planner kita ganti jadi di sore hari, jadi makin seru dong.
1: Iya, jam 4 sore hari Sabtu.
0: Tuh, pas lagi sore-sore ya kan, mau lagi nongkrong, chill, macet-macetan. Dengerin
1: Music Planner.
0: Dengerin Music Planner itu ya. Oke deh kalau gitu, thank you so much sekali lagi teman Bro 2 seluruh Indonesia. Nama gue Davey Prada, cabut dulu.
1: Rio Zee, Nada Bumi.
0: Dan
2: saya Ivana Hutauru.
0: Dadah, sampai ketemu lagi.

Pancasila. 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2. Seperti yang saya janjikan, saya balik lagi untuk nemenin kamu di jam 10 ini. Kalau Sabtu kita punya aksi Kita Sapa Bumi bersama KRKP. Dan sudah ada Mas Ed Abdullah di sini. Waduh. Kayaknya perjalanan panjang banget nih.
2: Panjang dan melelahkan.
1: Melelahkan
2: karena ya namanya jalan kan. Karena kalau enggak jalan ya berarti duduk. Lumayan deh hari ini.
1: Pagi-pagi udah garing aja nih, baru juga mulai nih.
2: Iya, habis
1: udah baru, jokes babak-babak
2: kan. Baru duduk langsung digas.
1: Loh. Kan memang katanya jam 10.
2: Iya sih, yang salah begitu.
1: Yang salah itu, Mas. Dulu Jepang datang ke Indonesia. Salah dia.
2: Enggak salah juga, emang dia niat kali. Kalau dia enggak niat datang ke sini.
1: Dulu kan bangku saya pendek ya. Saya di kamera jadi kelihatan pendek, bentar.
2: Ya dinaikin sedikit lah. Teman Pro 2, mudah-mudahan sehat ya. Sabtu ini tanggal 18 Juli tahun 2026.
1: Ini udah sering banget diingetin padahal enggak boleh nyebutin tanggal ya.
2: Iya ya.
1: Biar bisa dirirat. Oh, ini nyusahin saya kalau begini jadinya Anda nih. Kenapa sih? Diulang terus gitu.
2: Ya. Kita ralat ya.
1: Udah diucapin ya.
2: Okay. Ya, mudah-mudahan teman-teman semua sehat semua. Ini Sabtu yang istimewa, Del.
1: Kenapa mesti istimewa? Nah, kan yang istimewa cuma Jogja.
2: Siapa bilang? Ada juga.
1: Sama martabat.
2: Nah, itu baru mau ngomong. Dia udah duluan takut diserobot. Ya. Kenapa istimewa, Del?
1: Kenapa?
2: Karena hari ini kita bahas makhluk ciptaan Allah yang istimewa, Del.
1: Bentuknya memang agak menjijikan.
2: Ya, agak menjijikan.
1: Tapi lucu sih kalau misalnya dilihat-lihat ya, dia tuh.
2: Tapi mungkin dia kalau di bonsai lebih bagus ya sebenarnya.
1: Bukan di bonsai, emang ada yang kurang segitu. Ngapain di bonsai lagi? Orang di ukurannya udah kecil.
2: Kecil ya.
1: Udah kecil ukurannya.
2: Tapi bagi sebagian orang ini agak anu sih, Del.
1: Agak.
2: Iya, itu tadi menjijikan kali ya.
1: Ya dia uget-ugetan
2: kan. Gitu kan gitu ya. Tapi aku juga penasaran sih, pengen tahu apa bedanya dia si makhluk ini dengan belatung. Tahu kan yang kita maksud,
1: betul.
2: Kita mau ngomongin apa? Magot, teman-teman berdua. Kenapa ini kita ketengahkan? Ini mungkin bahasan keberapa sih? 2, 3?
1: Tentang kayaknya. Magot. Kayaknya.
2: Udah sering banget. Teman berdua mungkin agak heran juga, kenapa sih bahas magot lagi gitu. Kawan, berdua. Sekarang itu problem food waste di Kota Bogor itu jadi problem serius ya.
1: Betul.
2: Jadi banyak banget. Katanya sih ada yang ngomong 40%, 50%, 60%. Itu sampah yang dibuang ke TPA di Kota Bogor terutama ya, itu sebagian besar sampah dapur.
1: Betul.
2: Itu sampah yang sebenarnya bisa diolah lagi. Nah, si makhluk ini hadir diciptakan Allah mungkin membantu orang manusia ya, kita terutama. Makanya kita pikir penting juga untuk membahas lagi, teman berdua. Dan dulu kita membayangkan ya, apakah tiap rumah tangga itu bisa memelihara gitu.
1: Memelihara si magot sendiri.
2: Gitu. Atau harus skala besar. Nanti kita akan cari tahu juga kalau ini yang bisa di rumah-rumah sebenarnya. Menurutku sih ini satu solusi yang keren sih, Del, dalam konteks Kota Bogor ya. Karena kamu pernah ngalamin gak beberapa kali itu di Galuga ya kan? Kita buang masih ke Galuga ya.
1: Betul.
2: Ini ditutup kan. Ada penolakan dari, saya pernah ngalamin itu sampai satu minggu.
1: Longsor dia.
2: Apanya?
1: Si TPA-nya longsor.
2: TPA-nya longsor, sehingga ditutup.
1: Si sampahnya ya, karena sampahnya udah gunung banget kan.
2: Sampah atau gunung?
1: Sampah yang menggunung.
2: Oh, sampah yang menggunung, jelas dong.
1: Malu ada bapak dosen. Masa istilah kayak gitu aja mesti dijelasin. Iya, kayak kan anak harus, kayak, harus kayak anak preschool.
2: Iya kan? Sampah menggunung apa sampah gunung. Nah, apa itu bau kan kalau sampah apa tuh dapur ya? Sama makanan segala macam tuh bau. Kita bingung juga mau diapain gitu kan. Mau diolah enggak, belum punya alatnya. Nah, mungkin ya ini cabe nanti kita cari tahu dia lah ya. Termasuk ada satu pertanyaan nanti setelah kenalan ya, aku mau nanya dia sebenarnya. Kita kenal dulu ya kalau begitu dong.
1: Di sini sudah ada Bapak Dokter.
2: Ayo.
1: Iya. Sudah ada Bapak Dokter Dimas Andrianto.
2: Tahu enggak panggilan
1: dari siapa? IPB.
2: Panggilan siapa?
1: Pak siapa?
2: Ya kita tanya. Selamat pagi.
1: Pak, maaf Pak sebelum ya, dilanjut.
3: Selamat pagi.
1: Saya setiap minggu Pak mengalami hal ini.
2: Enggak
1: Pak,
2: ya,
1: semangat. Bapak mau enggak, Pak? Siaran terus di sini, Pak. Gantiin saya. Biar Bapak merasakan. Aduh. Pak Dimas sehat, Pak Dimas?
3: Ya, alhamdulillah sehat.
2: Kita tanya dulu panggilannya siapa? Oh, ya. Pak, dipanggil biasa saja, dipanggil siapa?
3: Iya, selamat pagi. Terima kasih Mas Dili dan Mas Ayib. Jadi saya biasa dipanggil Dimas atau Pak Dimas?
2: Dimas ya.
3: Iya,
1: Pak. Oke. Pak Dimas dari Biokimia IPB.
3: Iya, betul. Saya dari Departemen Biokimia, Fakultas Matematika dan Ilmu Pengetahuan Alam IPB University.
2: Mantap. Nah, langsung ada pertanyaan.
1: Apa
2: hubungannya mat bagaimana menghitung maggot secara matematik? Karena kan ini dari IPA.
1: Gampang Pak Dimas, kalau misalnya mau jawab gini dulu. Oke, saya akan jawab tapi Anda coba dulu gitu.
3: Ada nanti kita
2: nah, kita bahas.
3: Karena kita harus berbasis data ya.
2: Tapi sebelum ke matematikanya, kita ngomong maggot dulu, Pak. Sebenarnya kenapa kita bisa ngundang Pak Dimas? Karena kapan hari kita undang Pak Idung.
1: Oh iya.
2: Iya kan? Yeah. Sesama di MIPA ya.
3: Iya, yeah, betul.
2: Dia beliau cerita ada orang yang ahli maggot, bahkan tidur dengan maggot.
1: Wah, itu menarik. Masa sih? Sampai segitunya emang.
2: Aku yang ngomong.
1: Gila. Oke, akhirnya didatangkanlah Pak Dimas ke sini. Kontak
2: ke teman bodoh. Alhamdulillah Pak Dimas hari ini berkesempatan hadir bersama kita. Ini kita mau bicara panjang lebar soal maggot. Tapi sebelum memulai Pak Dimas, aku dari sebenarnya sepanjang perjalanan tuh mikir. Zaman kecil dulu kita kan seumurannya kita kan.
1: Asik seumuran. Gila. Yain aja deh ya.
2: Iya, iya. Zaman sekecil kita itu enggak ada istilah maggot.
1: Adanya belatung.
2: Iya kan?
1: Iya.
2: Terus aku mikir
1: identiknya sama mayat lagi kalau belatung dulu.
2: Betul, bangke. Iya kan, bangke ayam dibelatungin. Apa dibelatungin sama kedua lalat ijo.
1: Lalat ijo.
2: Nah kita agak-agak anu lah, agak tahu lah. Oh ini mungkin ada hubungannya lalat ijo sama belatung kan gitu. Tapi aku mikir maggot tuh nama itu muncul dari mana.
1: Okay.
2: Oh, jangan-jangan itu ada nama satu tempat di Jakarta, Dian.
1: Apa, Daan Maggot?
2: Daan Maggot.
1: Eh, itu nama pahlawan itu mah, iya, Daan Maggot.
2: Itu Daan Maggot ya.
1: Ih, parah.
2: Ya kan ini mendebak sebelum nanya ke Pak Dimas. Pak Dimas, saya lagi tahu.
3: Iya, siap.
2: Sebenarnya istilah maggot itu mulai kapan? Karena zaman kayak 80-90 belum ada ya?
3: Belum ada.
1: Belum populer ya?
3: Bukan
1: ya?
3: Organisme asli Indonesia, bukan.
1: Oh gitu?
3: Introduksi dari luar ini.
1: Oh.
2: Nah ini baru ketahuan. Ini
1: makanya curi, maggot.
2: Jangan curiga dan mogok.
1: Ini nih namanya lempar batu sembunyi.
2: Sembunyi batu.
1: Sembunyi pala, bukan sembunyi tangan.
2: Gimana Pak Dimas?
3: Jadi maggot itu sebetulnya adalah bahasa Inggris yang artinya belatung. Nah, tetapi belatung di sini berbeda dengan belatung lalat pada umumnya. Makanya kita gunakan tetap istilah bahasa Inggrisnya yaitu maggot. Nah, kalau kita lihat lalat secara umum, misalnya tadi lalat hijau atau lalat yang menyebarkan penyakit, itu punya beberapa fase hidup. Yang pertama telur. Setelah jadi telur, dia akan menjadi larva yang warnanya putih, kecil, dan itu memakan
2: kayak lalat yang kecil gitu
3: ya? Bukan, larva seperti
2: belatung.
3: Yang belatung, nah belatung itu larva. Nah jadi pada kondisi belatung ini atau larva, dia akan makan sampai kondisi tertentu akan menjadi pupa atau kepompong yang warnanya kehitaman. Nah pupa ini kemudian pecah, pecah dan kemudian menjadi lalat dewasa. Nah pada lalat hijau atau lalat umum di rumah, lalat dewasa ini akan mencari makan. Nah pada saat lalat ini makan, misalnya di sampah, di bekas bangkai, kemudian dia hinggap ke makanan kita, maka ini akan membawa penyakit. Nah inilah sumber penyakit dari lalat rumah atau lalat hijau pada umumnya.
2: Itu siklus yang siklus hidupnya silat biasa ya?
3: Iya betul. Nah setelah dewasa akan menelur, akan menghasilkan telur, kembali lagi siklusnya. Nah apa berbedanya dengan maggot BSF? Ya BSF ini singkatan dari Black Soldier Fly. Karena nanti pada waktu dewasa lalatnya akan berwarna hitam pekat dan ukurannya lebih panjang daripada lalat pada umumnya.
2: Oh beda ya? Saya potong dulu. Kalau yang umum misalnya lalat biasa atau lalat hijau, dia lebih bulat ya?
3: Iya lebih bulat. Kalau yang
2: kalau ini?
3: BSF ini panjang.
2: Lebih panjang.
3: Panjang. Nah perbedaannya, jadi kalau pada BSF ini yang aslinya diintroduksi dari Amerika Selatan, setelah dia dari fase telur, kemudian pecah menjadi fase maggot atau belatung. Nah pada fase belatung dia akan makan dengan jumlah yang banyak. Makanya bisa mengolah sampah organik. Dia makan sebanyak-banyaknya. Dan ukuran belatungnya, ukuran maggot yang BSF ini lebih besar daripada ukuran belatung lalat rumah.
2: Lalat biasa.
3: Jadi kalau kita lihat lalat-lalat rumah ada di daging-daging busuk, itu belatungnya kecil-kecil.
1: Kecil-kecil.
3: Tapi maggot itu bisa gendut-gendut belatungnya.
2: Sebentar Pak, sebentar. Iya, oke, terus Pak, terus.
3: Nah kemudian
2: enggak sebentar. Jangan gitu dong.
1: Enggak, orang saya biasa aja. Justru kalau saya dibilang kurus, fitnah jadinya kan.
3: Iya, iya. Jadi setelah besar, kemudian dia akan berubah, mulai mengeras, warnanya dari putih jadi hitam.
2: Coklat jadi hitam,
3: ya,
2: coklat
3: terus hitam ya. Iya, nanti akan menjadi namanya pupa. Hmm. Nah, setelah pupa, akan pecah, kemudian keluar lalat dewasa. Hmm. Nah, pada fase lalat, lalat dewasa dari maggot BSF ini tidak punya mulut, tapi hanya punya organ penghisap untuk minum saja. Jadi pada fase dewasa dia tidak makan lagi. Karena tidak makan, jadi dia tidak ada kepentingannya, misalnya hinggap di sampah,
2: hinggap
3: bangkai, tidak ada kepentingannya. Jadi tujuan fase dewasanya hanya satu, kawin. Nah, setelah kawin, bertelur, mati. Siklusnya kembali gitu lagi. Nah, sehingga lalat BSF ini tidak menyebabkan penyakit,
2: tidak menularkan, okay,
3: tidak menularkan penyakit seperti lalat rumah.
1: Baru tahu sekarang. Saya juga baru tahu.
2: Nah, serius, kita bahas 3 kali. Ini memang harus kita undang dokter aslinya
1: ini. Yang memang ahlinya ya. Sampai tidur sama maggot kata tadi. Kata Mas Aifa, bukan kata saya.
3: Tapi itu betul ya, betul. Tanda kutip tidur sama maggot. Saya punya konsep bahwa sampah itu harus diselesaikan di
2: rumah.
3: Penghasil sampah.
2: Itu di rumah ya, Pak, ya? Paling kecil.
3: Penghasil sampah itu dibagi menjadi 3 ya. Kalau saya punya data dari Kementerian LH, ada sampah yang dihasilkan dari rumah tangga itu 40-60%. Kemudian yang kedua pasar tradisional itu sekitar belasan persen, perniagaan, industri dan lain-lain itu sisanya. Jadi sampah terbesar itu dari mana? Ada dari rumah tangga.
1: Dari rumah.
3: Nah, dari rumah tangga ini sampah harus diselesaikan. Karena kalau sampah organik, permasalahan utamanya adalah pembusukan. Tadi Mas Ayib bilang, oh sampah bau karena dia busuk. Jadi kita harus selesaikan sampah sebelum busuk.
2: Dia busuk ya.
3: Betul. Nah, jadi sampah setiap hari kita kasih ke maggot. Jadi setiap rumah tangga punya set kecil maggot. Kemudian diberikan pakan ke maggot. Terus jangan sampai busuk.
1: Jangan sampai busuk.
3: Tidak ada bau.
2: Oke, Pak. Gitu. Sebelum jauh ke pembahasan maggot, saya mau balik ke tadi. Ini kan dari Amerika Selatan.
3: Betul.
2: Apakah sebelumnya, sebelum ditemukan di Amerika Selatan itu, di Indonesia nggak ada?
3: Tidak ada.
2: Jenis ini?
3: Iya, spesies ini tidak ada. Saya kebetulan juga bekerja dengan genetik di biokimia. Jadi saya juga sudah memetakan genetika maggot yang ada di Indonesia. Dan ini juga menjadi masalah nanti di pembudidaya. Jadi banyak teman-teman yang budidaya maggot, tanda kutip, gagal. Kenapa gagal? Karena dia budidaya nih, dari telur, jadi maggot dewasa, jadi lalat, dia bikin lagi jadi telur, terus. Nah, begitu itu sekitar 4-5 siklus dia biasanya mati semua. Kenapa mati semua? Karena begitu dia 4-5 siklus itu semua sudah bersaudara tuh. Jadi udah
2: kawinnya sesak inses ya.
3: Iya, jadi inses. Jadi akan keturunannya cacat. Ada yang sayapnya panjang sebelah, tangannya enggak ada. Makanya begitu keturunan ketiga atau keempat, kita harus tukeran. Misalnya Mas Ayib budidaya, saya budidaya. Nanti kita tukeran telur tuh.
2: Jadi supaya enggak sesama mereka ya, hukum alam.
3: Itu penting sekali.
2: Ini saya ketemu alasannya, Pak. Ingat Mama Reti enggak yang diundang?
1: Iya.
2: KRKP dulu punya program di Indramayu, Pak. Di Mas Terus kita ngajarin mama-mama di sana untuk budidaya maggot terus BFS-nya juga. Cuman 2 siklus.
3: Nah,
2: habis itu mati semua.
1: Iya, punah. Nah,
2: saya baru tahu jawabannya. Waktu itu kita menduga apa salah prosedur budidayanya, si BFS-nya ya.
1: Cacat genetik ternyata
2: ya. Oke.
3: Saya juga sudah memetakan genetik maggot yang ada di Indonesia dan ya at some point pasti akan ada genetiknya akan terus bersilang dan jadi dekat kekerabatannya. Suatu ketika kita harus silangkan lagi. Nah, dari luar riset saya yang terbaru itu, kita paling jauh kekerabatannya dengan maggot dari Jordania. Jadi next perlu ambil bibit dari sana untuk di pengayaan gen yang ada di sini.
2: Pak, pertanyaan saya, kenapa di Indonesia nggak ada
1: ralat hitam itu?
2: Si maggot ini, apa sih BFS sebelumnya?
3: Untuk itu mungkin alasannya terkait dengan evolusi dan yang lain ya, artinya tiap lokasi itu pasti ada organisme khas dari daerah situ. Nah, termasuk kayak misalnya salah satu yang rame ini adalah kelapa sawit, untuk penyerbukannya perlu serangga. Nah, serangganya itu polinatornya tidak ada di Indonesia. Karena sawit itu bukan tanaman asli Indonesia. Jadi harus dibawa dari Afrika. Jadi
2: seperti itu. Atau kalau begitu jangan-jangan dulu di Indonesia enggak ada sampah.
3: Bisa jadi.
2: Gak apa-apa lah, sampah aja jangan-jangan di kita. Saya jadi mikir gini juga, Pak Dimas. Dulu mungkin ya, orang masih, saya masih ingat ya, zaman kecil itu kalau ada sampah segala macam kan gak pernah akan sampai titik busuk. Karena apa? Dibawa ke kandang ayam, kandang bebek. Ini nenek saya ya. Nah, ini juga saya jadi menarik tuh. Jadi yang terjadi sekarang pasti ada historical apa di belakang itu ya mungkin.
3: Tapi betul Pak, ini memang value yang saya pikir juga mulai hilang dari masyarakat kita pada umumnya. Kalau kita lihat dulu ya, bahkan alas makan misalnya kita pakai daun pisang,
2: gak ada plastik.
3: Terus kemudian saya ingat mbah saya itu selalu memberikan petuah bahwa kalau makan tidak boleh ada sisanya. Harus dihabiskan gitu. Nah, ini value-value ini yang kemudian mulai terdegradasi gitu. Jadi kita nggak ada kan, kayak misalnya kalau kita berbicara salah satu sumber food waste, salah satu yang saya tangani ini juga garnish misalnya. Garnish itu kan makanan Pak.
2: Zaman dulu ada.
3: Tapi kita nggak ada Pak.
2: Pak Dimas ingat nggak? Zaman dulu ada sih istilah garnish di.
3: Tidak ada.
2: Jadi semua tidak dimakan. Sampah.
3: Semua dimakan. Kan? Semua dimakan Pak.
1: Iya. Jadi sudah bergeser ya. Ya
3: cuma karena daun pintu aja Pak yang nggak dimakan.
2: Sama telinga.
1: Cuma daun pintu sama daun telinga.
2: Iya betul. Dari sama daun jendela katanya. Oke, teman produk ini kita ada pencerahan baru nih. Jadi satu, BFS itu sebenarnya bukan asli
1: Indonesia. Ya?
2: BSF apa BSFS?
3: BSF.
2: BSF. Saya tadi BFS.
3: Lalat tentara hitam.
2: BFS itu KRKP bikin ini Pak, kelompok anak muda yang peduli pangan. Kita sebutnya Bogor Food Savior. Aku kebalik-balik ya.
1: BFS sama BSF.
2: Iya, BSF. Ini yang benar BSF. Jadi originnya nggak di Indonesia, teman berdua. Tapi kemudian, ya itu juga dari kita bahas. Jangan-jangan kita memang nggak dikasih Allah makhluk ini awalnya, karena memang secara kebudayaan, spiritualitas, nilai bagi kita dulu makanan itu sesuatu yang sakral.
1: Kita sudah bisa mengatasi gitu ya.
2: Iya, tapi sekarang kan tadi Pak Dimas bilang ya, value-nya berubah, gaya hidup juga berubah, sehingga sisa makanan, bahkan kalau tadi Pak Dimas mengingatkan, kalau kita pergi ke restoran, kemana, ini tidak sedang menyalahkan ya, apa culture baru ya, tapi bahwa misalnya ada garnish, ada segala macam, itu kadang-kadang tidak dianggap sebagai makanan, bahkan jadi sampah gitu ya.
1: Berarti jangan-jangan si maggot ini nggak cuma harus ada di rumah-rumah, di restoran-restoran taruh juga tuh, mereka punya satu rumah maggot. Setiap restoran lucu juga tuh ya.
2: Bagus juga tuh. Iya kan? Itu bisa jadi ini deh, jadi edukasi, jadi atraksi juga kan kalau. Pak Dimas, kalau tadi kan di yang 40 berarti datanya sama lah di Bogor, berarti kan sebagian besar itu limbah rumah tangga. Nah, tadi data disebutkan 40% itu dihasilkan dari rumah tangga. Itu termasuk hotel, restoran, kafe kayak gitu, rumah makan.
3: Atau di luar itu.
1: Ih, berarti lebih mengerikan dong.
3: Betul, betul. Jadi salah satu saya ada bekerja sama itu juga, salah satu limbah yang besar terkait pangan di Indonesia itu adalah hajatan, Mas.
2: Betul.
3: Sedih Mas kalau kita
2: itu
3: lihat limbah hajatan, Mas.
2: Parah. Ini nih, Pak, suka jadi MC dia, Pak.
3: Jadi itu begitu kita datang tuh sampahnya pakai drum-drum gitu ke tempat pengolahan maggot, isinya tuh rendang, opor,
2: sisa-sisa.
1: Karena cuma 2-3 gigit ya udah.
3: Tapi
1: dibuang
3: kan
1: sama dia.
3: Campur, betul. Lagi.
2: Saya ya kalau saya sedih selalu ngabisin, kecuali kalau yang saya ambil itu ternyata lengkuas, itu memang saya buang.
1: Menyel. Kan biasa juga dimakan tuh lengkuas.
2: Karena lapar banget.
3: Iya.
2: Betul Pak, itu dan metode ya sekarang ya, kalau sekarang itu memang kalau zaman dulu ya, saya masih ingat juga nih. Lagi-lagi saya balik ke zaman dulu ya, teman Prodo. Mungkin kalau teman-teman yang lahir tahun 2090-an ke sini mungkin enggak ini ya, enggak. Zaman dulu kalau hajat itu kan metodenya ini apa tuh, bukan prasmanan. Di tempat saya.
3: Di lahan
2: berarti. Iya kan? Kalau ada tamu udah disiapin satu itu dibawa gitu.
1: Nasi jadi, box gitu.
2: Enggak, di piring.
1: Oh, di piring.
2: Paling di piring tapi paling ada tambahan beberapa ikan di meja karena mainnya panjang kan? Lauknya gitu. Nanti kalau enggak habis itu tadi karena masih punya itik di rumah, ikan.
1: Jadi soang gitu ya.
2: Macam-macam dia, macam-macam gitu. Nah, sekarang karena kan sistem anu ya, apa tuh prasmanan tuh?
3: Iya, di gedung.
2: Segala macamnya. Orang kadang mikir, enggak habis juga enggak apa-apa gitu. Kalau di kampung kan ngerasa enggak enak banget ya disuguhin terus enggak nikmati gitu. Itu ada
1: tapi emang ada sih manusia-manusia yang suka kira-kira kalau ngambil ya.
3: Nah, itu.
1: Kita kan harusnya punya takaran gitu, sanggupnya berapa. Enggak usah dihajatan. Saya juga beberapa kali di acara-acara intern gitu, buset deh. Enggak habis ujung-ujungnya. Berarti sebetulnya SDM-nya juga mesti dibangun ya.
3: Iya, nah SDM itu
2: kesadaran sama pengetahuan.
3: Value-value tradisional Indonesia yang positif-positif itu banyak.
2: Pernah nimang enggak, Pak Dimas, sorry. Pernah nimang enggak itu yang limbah sisa ini yang masuk ke tempat bapak yang sisa hajatan tuh.
3: Oh iya, itu sampai di
1: satu drum gitu
3: mobil, pick up ya, mobil pick up pakai drum. Lebih dari satu. Karena kita punya beberapa mitra di Jakarta, Depok, begitu.
2: Ya Allah.
1: Satu hajatan itu udah satu drum tuh.
3: Beberapa jadi tempat kan.
1: Beberapa tempat.
2: Banyak ya.
1: Sedih banget.
3: Drum-drum plastik yang biru besar-besar itu
2: gitu. Iya.
3: Biasa.
2: Teman Pro 2.
1: Tapi seru ya, ternyata kita jadi banyak belajar nih teman Pro 2.
2: Ini juga jadi bahan refleksi bareng ya teman Pro 2 bahwa problemnya itu ya Allah menciptakan maggot ya, syukur ada makhluk itu. Tapi itu hanya sebagai solusi kan, harusnya akar problemnya yang mulai kita beresin juga
1: dari
2: ya.
1: Dari diri kita.
2: Maggotnya diperbanyak tapi yang buang makanan juga banyak kan juga enggak selesai masalahnya kan. Benar, tapi benar. Mulai dari sekarang teman Pro 2 ini ajakan ya. Mulai lebih apa ya? Apa itu namanya istilahnya itu ya?
1: Lebih sederhana aware lah, lebih kali. Aware.
2: Lebih sederhana dia.
1: Oh, lebih sederhana.
2: Iya, jadi makan nasi aja, enggak usah banyak-banyak.
1: Situ aja.
2: Atau
1: makan nasi pakai jelantah.
2: Pakai jelantah. Atau kalau mau lebih sederhana, teman-teman pergi biasanya ada warung sederhana. Nah, di situ.
1: Ih. Gimana kalau kita aja ke situ nanti?
2: Boleh habis ini gas.
1: Ya sudah. Ya sudah teman Pro 2.
2: Kita dengerin lagu dulu, tapi jangan lupa teman-teman boleh komentar, mungkin berbagi pengalaman juga boleh ya Pak Dimas ya?
3: Boleh.
2: Ada yang udah pernah nyoba maggot enggak? Nah, saya mau cerita juga. Saya di rumah pernah melakukan memelihara. Mungkin teman boleh cerita ya. Kendalanya apa? Kemudian kalau mau start awal itu kira-kira apa disiapin? Boleh tanya. Boleh juga kasih informasi atau pengalaman ya.
1: Silakan bisa langsung WhatsApp di 0811-111-5222 atau bisa komentar di mana Mas Aib?
2: Di live chat YouTube kita, Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan.
1: Jangan kemana-mana, kita bakal balik lagi habis ini.

0: Saya tidak habis pikir dengan makhluk yang satu ini. Begitu menjijikan. Tapi jangan salah paham dengan bentuknya. Makhluk yang satu ini memiliki kemampuan yang unik yang mampu menyelamatkan lingkungan. Bayangkan, dengan tubuh kecilnya mampu mengurai sampah organik 1-3 kali dari bobot tubuhnya selama 24 jam. Gak hanya sampai di situ. Di antara pakan ternak, ia juga terkenal mengandung protein yang tinggi dan kandungan gizi yang baik untuk pakan ikan dan juga unggas. Dialah maggot atau belatung.
1: Random game. Random.

0: Kita balik lagi nomor 2 dengan ahlinya magot nih.
1: Boleh gak?
0: Pak Dimas.
1: Ini kalau zaman dulu kan misalnya ahli TV ya, misalnya Pak Deli, Deli TV gitu.
0: Berarti ini?
1: Enggak, ini cuma ngomong gitu aja.
0: Berarti ini Pak Dimas magot. Parah banget.
1: Pak, dia ngomong, Pak. Saya enggak ngomong.
0: Enggak, itu istilah begitu. Kemana penggiringannya? Pasti ke situ. Janganlah. Enggak, saya enggak Pak Dimas, ahli magot gitu aja.
1: Ya, itu. Ya, itu yang dimaksud. Gitu. Jangan terlalu berpikir. Kamu kadang-kadang suka ini deh, berpikir negatif.
0: Parah. Gitu sih. Lanjut lagi nih, ngomongin tentang magot, ya kan? Tadi udah dijelasin kalau ternyata siklus hidupnya seperti itu, dan kadang-kadang banyak yang gagal, karena ternyata mereka itu harus disilang. Supaya nikahnya
1: melihara
0: itu
1: BSF-nya ya.
0: Nikahnya itu tidak satu sama gen keluarga, gitu ya.
1: Sama keluarga. Jadi secara hukum alam udah dicontohin sama Allah ya.
0: Betul.
1: Nikah satu gen juga repot. Di manusia ya, di hewan juga sama, betul. Aduh, Pak Dimas kita lanjut nih. Kita ngomongin apa dulu, Del? Ngomongin lalatnya atau ngomongin magotnya?
0: Ngomongin magotnya dulu deh.
1: Magotnya dulu. Nah, Pak Dimas saya punya pengalaman nih. Dulu dapat dari teman-teman di SMP BPS. Karena waktu itu kami siaran luar studio tuh. Terus mereka mau di sekolah itu. Mereka membudidayakan magot, terus sampah makanan di sekolah diolah di situ. Saya bawa pulang dikasih kecil-kecil, masih kecil-kecil gitu. Nah, itu kurun seminggu hampir 2 minggu tuh kayaknya. Itu taruh di bak plastik gitu, kecil di belakang rumah. Awalnya saya pikir perlu ditutup kan, tapi saya ingat oh di sekolah itu nggak ditutup, akhirnya saya lepas tutupnya gitu. Saya pernah malam bangun itu jam 11, jam 12 gitu, atau menjelang subuh gitu, di belakang itu saya dengar kertek-kertek-kertek, nih apa ya, saya khawatir juga kan. Saya cariin, ini ada orang atau gimana, dan ternyata dia tuh si itu apa itu magot itu gerak terus. Saya jadi mikir, bener gak sih? Terus saya googling kan, katanya dia makhluk yang gak berhenti makan.
0: Betul,
1: bener
0: ya?
2: Iya, ya, betul itu. Jadi magot ini punya waktu makan pada saat dia menjadi larva. Setelah menjadi pupa, kepompong, jadi lalat dewasa, sudah tidak bisa makan lagi.
0: Oh iya, karena cuma minum doang katanya.
2: Iya, jadi ini sangat efisien dalam mengolah sampah. Jadi
1: ada datanya gak, Pak? Ada datanya
2: gak? Kalau pada pengolahan sampah itu kita punya yang namanya waste reduction index.
0: Oke.
2: Okay. Nah, magot ini mengurangi sampah organik sebesar 72,4%
0: waste reduction. Besar ya.
2: Jadi kalau waktu itu saya buat percobaan, satu bak itu tiap hari dikasih sampah.

0: Iya, kemampuan betul. Dan dia hanya memang pasiennya pendek ya. Memang Allah ciptain dia untuk membantu kita.
1: Betul.
0: Menghabiskan itu. Ah, luar biasa ya Allah. Nah, teman kedua, mungkin kalau ada yang melihara pernah ngamati kali ya. Nah, tapi gini, Pak. Kegagalannya seringkali tiba-tiba saya yang siklus kedua ya, saya melihara lagi. Tiba-tiba itu setengahnya mati. Saya lagi mikir, apakah ada yang salah dengan makanannya? Karena ada yang ngomong bilang, enggak boleh ada yang campur minyak. Apa itu sisa makanannya? Kalau campur minyak katanya mati. Terus ada yang bilang kalau yang keras-keras banget enggak boleh. Ini sebenarnya gimana, Pak? Apa yang menyebabkan seringkali maggot itu mati ketika kita pelihara?
2: Ya, jadi konsepnya maggot itu adalah makhluk hidup. Namanya makhluk hidup punya preferensi makanan. Nah, maggot itu tidak semua sampah organik bisa dimakan oleh maggot.
1: Okay.
2: Contohnya kayu-kayu itu tidak bisa. Daun pun selektif. Misalnya daun pisang, daun kelapa itu tidak bisa. Tapi daun bayam, nasi, sisa sayur-sayur itu bisa. Intinya kalau bisa dimakan manusia, umumnya maggot bisa.
1: Okay.
2: Itu yang pertama. Nah, yang kedua, maggot ini tidak bisa berenang, Mas. Jadi kita jangan kasih maggot banyak cairan di situ, mau air, mau minyak, nanti dia mati karena dia tidak bisa berenang.
1: Okay.
2: Nah, jadi saat kita memberi sampah,
0: itu berarti
2: itu diupayakan maggotnya itu juga jangan dikubur. Maggot langsung ditimpa dengan sampah, blek, wah. Dia tidak bisa bernapas, mati.
0: Jadi sebaiknya gimana?
2: Ya, kita beri sampah di sekelilingnya. Nanti dia biar dia yang jalan.
1: Dia jalan nyari sendiri. Okay.
2: Gitu. Nah, bagaimana dengan sampah pasar yang biasanya basah? Atau kalau tadi saya cerita sampah bekas hajatan itu
0: biasanya kadang, campur kan?
2: Campur, betul. Nah, biasanya kita kasih perlakuan dulu. Nah, umumnya saya biasanya dicampur dengan ampas kelapa. Nah, ampas kelapa tuh punya kemampuan menyerap air. Jadi itu akan membuat sampahnya itu relatif lebih padat ya, sehingga maggotnya bisa mencerna itu semua.
0: Ampas sudah, Pak. Ampas kelapanya agak teknis sih. Ampas kelapa diparut, baru diparut atau dia sudah ampas yang disangrai atau?
2: Ya, ampas kelapa yang biasa bekas dari tukang-tukang, kalau di pasar kan ada tukang yang jual sampah.
0: Ya, santan.
2: Itu. Nah, itu kan bekas diperas tuh kering tuh.
1: Nah,
2: kalau itu kita campur dengan sampah basah, dia nyerap. Nyerap cairan.
1: Kurang lah si airnya jadinya.
2: Sehingga maggotnya tidak perlu berenang, bisa jalan di atas sampah.
1: Dimakan enggak tuh si ampas itu?
2: Dimakan, dimakan.
1: Oh, jadi akhirnya jadi makanan dia juga. Jadi
2: makanan dia juga.
1: Plus si cairannya pun udah terserap ke situ.
2: Udah terserap.
1: Banyak ilmu nih kita nih untuk mengurangi limbah.
0: Berarti benar dari kemarin salah aku berarti. Karena apa? Karena saya kayaknya ada itu sisa kuah kecampur.
1: Dimasukin langsung ya.
0: Ya, isi saya itu anu ditaruh di situ semua dan dikubur. Nih, ini maggot nih.
1: Ditumplekin gitu.
0: Kita mikir kan, ya udah,
3: berak gitu. Kasihan tuh maggot.
0: Di dalam mungkin gini ngap, ngap.
3: Dia pengen makan dia. Tapi kelelep juga kan. Kamu enggak bisa napas dia.
0: Bisa napas.
2: Aduh.
0: Oke, itu teman-teman. Jadi enggak semua juga, jadi harus ada pemisahan ya karena dia punya preferensi. Tadi yang ada air ya, ada unsur airnya, minyak segala macam. Jadi memang kalau gitu Pak, kuncinya sebenarnya juga, even kita udah misahin yang organik dengan yang non organik, kalau mau meli untuk maggot tetap harus seleksi juga ya.
2: Iya betul.
0: Dari situ kuncinya.
2: Ada satu catatan lagi juga yang penting yang biasanya luput, yaitu maggot ini akan lebih bagus konversinya kalau sampah itu masih segar, jadi belum fermentasi atau belum busuk. Karena kalau sampah itu sudah busuk, apalagi sampai ada belatung dari lalat rumah, lalat hijau
0: nyampur
2: di situ, nyampur, mereka akan konflik gitu.
0: Nah
2: itu akan berkelahi lah gitu, ya, dan itu nggak tahu siapa yang menang. Nah itu mengganggu juga. Jadi sampah itu diberikan ke maggot sebelum busuk. Makanya tadi di awal saya menyampaikan sampah itu harus selesai di rumah tangga sebelum dia dicampur-campur, sebelum busuk kasih ke maggot. Tiap hari dikasih.
1: Berarti enaknya tuh kalau kita lagi masak langsung aja tuh ya, sisa-sisanya langsung kita kasih.
0: Begitu
1: beres makan, ada sisa langsung kasih. Nah, jangan ditumpukin dulu.
0: Jangan, kalau habis masak langsung dimakan.
1: Sisanya.
0: Oh, sisanya.
1: Tolong disimak bahasa saya ya. Ada satu kata sisanya tadi.
0: Pak, berarti, Pak, berarti benar.
1: Maaf ya, Pak ya.
0: Mantap.
1: Emang begini terus, Pak.
0: Saya awet muda kayaknya.
1: Tiap minggu, Pak,
0: terus ini.
1: Tiap minggu, Pak. Pak, enggak akan ketawa nanti lama-lama, Pak.
0: Eh gitu.
1: Pertama-pertama doang lucunya. Kesana udah enggak lucu, Pak.
0: Paksa, ya kan, paksa. Enggak, berarti dia gini deh. Kalau tadi kamu bilang sisa makan itu ada ini enggak sih? Misalnya saya pagi nih motong sayuran gitu. Itu kategori jangan sampai busuk itu ada durasi waktu juga? Pernah ada risetnya enggak?
2: Iya, kurang lebih tadi saya sampaikan di awal, kalau kita bisa makan biasanya maggot juga mau. Nah, jadi ya belum ada bau, belum ada tanda-tanda kebusukan fermentasi, ya itu masih
0: itu indikasinya ya.
1: Langsung kasihin tuh.
0: Tapi kalau sudah agak basis sebaiknya jangan ya.
2: Sedikit-sedikit masih bisa. Jadi

0: Apa yang salah satu contoh yang kami lakukan tuh misalnya gini dengan Karang Taruna. Jadi kita punya sentra untuk budidaya gitu ya, biasanya di level RT atau RW. Nah, nanti anak-anak ini pagi-pagi keliling dan rumah tangga tuh sampahnya diikat di plastik gantung di pagar.
1: Oke.
0: Okay. Nah, itu sampah sehari itu masih bisa biasanya.
2: Oh. Okay. Jadi kalau pagi paling enggak siang atau menjelang agak sore diambil udah masih aman ya?
0: Masih aman. Jadi biasanya sih kita kerjasama dengan apa remaja masjid, anak-anak Karang Taruna ini anak-anak sambil pagi naik sepeda mereka keliling di lingkungannya, terus ngambil-ngambil sampah yang digantung-gantung itu bisa jalan.
2: Ya. Saya pernah dibilangin tetangga kan Pak, Pak jangan melihat kayak gitu, nanti bau. Nah itu satu. Nah, mohon penjelasan juga tuh. Apakah betul kalau kita melihara maggot ada bau, dan kalau iya apa yang harus dilakukan kalau ada mencegah? Kan kadang-kadang kalau di kita deh ya, karena anu ya Pak, di perumahan misalnya di komplek itu kan rumahnya dempet-dempet ya. Kalau sendiri-sendiri sih agak jauh enak gitu ya. Kan kadang-kadang ya kita berpikir ke tetangga. Yang kedua, kalau naroknya itu apakah harus di tempat ada spesifikasi tertentu gak sih bak maggotnya gitu?
0: Ya. Yang pertama untuk bau itu bukan diakibatkan maggot, bau itu adalah fermentasi.
2: Berarti makanannya udah kelewat ya?
0: Udah kelewat. Jadi kalau sudah fermentasi pasti bau. Sampah itu kalau fermentasi bau. Nah oleh karena itu kita harus berikan sebelum dia fermentasi. Nah kemudian yang kedua, memberikan sampah ke maggot juga tidak bisa sembarangan, dalam artian maggot itu makhluk hidup. Jadi diberi sampah sesuai dengan kemampuan makannya. Nah jadi kita kira beli sampah untuk dia habis makan dalam satu hari. Kalau sampahnya berlebih, besoknya belum habis, pasti fermentasi. Dan timbul bau nanti di situ. Nah terus kemudian yang kedua terkait dengan apa tadi ya?
2: Kalau kita naruh maggotnya perlu tempat khusus nggak sih? Kalau kelas kemarin kan di belakang rumah, memang nggak langsung kena matahari, nggak langsung kena air ya. Tapi dia terbuka gitu Pak. Apa perlu dikurungin gitu kayak ayam atau gimana?
0: Tidak perlu. Jadi tidak asal perlu. Aja pakai baki plastik bisa, semen bisa, apa aja tidak masalah. Yang penting tetap ada udara. Jadi memang tidak boleh ditutup. Karena makhluk hidup butuh oksigen. Begitu ditutup dia akan mati karena kehabisan oksigen.
1: Oke. Berarti simpel ya sebenarnya ya. Simpel sebetulnya ya.
2: Sebenarnya kayaknya semua orang, mau ibu, bapak atau anak di rumah tangga ya, kayaknya. Dan bagi anak-anak tuh anu dah, saya punya tetangga itu ngeliat, Pak ini apa gitu. Saya kadang-kadang kan takut dia ini ya. Ada yang takut anaknya, ada yang berani, ada yang, kalau yang berani tuh digini tuh si pencet-pencet.
1: Karena gemes.
2: Nah itu ya.
1: Dia kan gendut gitu kan, dia gemes pas
2: gini-gini. Kecuali yang jijian ya. Tapi yang berani tuh dia pegang, jangan kenceng-kenceng, jangan mati. Dia udah kayak mainan digini-gini.
1: Dipencet-pencet.
2: Iya.
0: Jadi memang yang sulit itu bukan di tahap maggotnya, tapi di tahap lalatnya. Karena lalat ini terbang. Nah memang ini yang tidak bisa dilakukan di level rumah tangga. Jadi
1: tricky nih ya,
0: untuk
1: sebagai manajer lalatnya ya.
0: Kandang lalat itu harus dilakukan di level komunitas, misalnya RT, RW atau desa. Jadi nanti rumah tangga misalnya punya tempat-tempat pemeliharaan maggot, diberikan telur atau mini larva maggot kecil. Setelah dia besar menjadi pupa atau sebelum jadi pupa, itu bisa dibuat pakan. Nah untuk start lagi, yang ngambil telur lagi ya, gitu.
2: Betul, gitu. Sebelum ke BSF ya nih Pak, kalau umur kita, dia netes nih. Netes itu masih kecil-kecil ya. Yang optimum dari netes sampai dia kita bisa pelihara, dia makannya rakus tuh umur berapa sebaiknya?
0: Ya jadi mulai banyak makan itu sekitar ini tergantung suhu Pak. Karena serangga itu sangat terpengaruh dengan suhu. Jadi pada suhu yang panas ya, misalnya seperti di kota Bogor ini, umumnya sekitar 10 hari itu udah optimum untuk makan banyak. Dan itu akan terus berlangsung sampai hari ke-28. Nah di hari ke-28 itu lebih dari separuh akan berubah menjadi pupa atau kepompong.
2: Warnanya jadi, hitam tadi
0: udah ya? Hitam itu, udah berhenti makan itu.
2: Jadi cuma 18 hari bener kan?
0: Iya, tapi sangat
2: makannya banyak. Makannya tadi 24 jam ya?
0: Iya. Jadi patokannya biasanya 1,5 sampai 2 gram telur itu tadi akan mengkonsumsi 25 kg sampah.
2: Luar biasa.
1: Hebat sih maggot ya.
2: Tapi ingat
1: apa?
2: Jangan makan terus. Cuma 28 hari, 18 hari. Cuma 18 hari loh.
1: Saya sama Pak Dimas sama-sama gak ngerti sebenarnya. Ini ke arah mana sih bercandanya?
2: Enggak, kamu bercandanya. Tuh Ini ngingetin.
1: Bercandanya mau ke arah mana sih?
2: Jangan kebanyakan makan.
1: Iya, makasih sudah mengingatkan ya.
2: Ya, terima kasih. Nanti tiba-tiba jadi kepompong kamu gimana?
1: Coba. Kita baca WhatsApp dulu deh. Kecil okay, ya. Ada beberapa yang masuk soalnya nih. Pertama ada Wulan di Bogor Selatan, katanya topiknya menarik banget. Karena yang aku tahu maggot itu bisa mendukung ekonomi. Benar enggak sih?
0: Iya.
1: Pak Dimas.
2: Jelasin enggak, Pak?
1: Tapi sebentar, saya terusin dulu. Menurut Pak Dimas gimana prospek usaha budidaya maggot dalam beberapa tahun ke depan katanya? Peluangnya masih ada enggak sih?
2: Ya. Mungkin Wulan mau ini ya.
1: Nah, coba silakan dijawab
0: Pak Dimas. Yang pertama, saya ini akademisi ya, jadi saya sebenarnya support, tapi saya punya banyak teman-teman yang memang sudah sampai ke level ekonomi.
2: Level bisnis ya.
0: Yang jelas kalau kita lihat maggot ini sebagai pengolah sampah, ya secara ekonomi, dampak ekonomi secara langsungnya kecil. Jadi kalau kita menyelesaikan secara individu, ya tujuan utamanya memang ngurangin sampah.
1: Yeah.
0: Nah kalau untuk sampai ke level keekonomian, mungkin harus sekitar 100 kilogram sampah per hari itu baru kelihatan skala ekonominya.
2: Okay.
0: Dan untuk sampai ke tahap itu memang effort dan investasinya jatuhnya tidak kecil juga. Makanya saya tadi sampaikan di awal, perlu ada peran dari pemerintah gitu, untuk di level rumah tangga, RT RW agar ini bisa berjalan.
1: Ada peluangnya, cuman memang butuh effort.
2: Dan itu dari skalanya, ada skala minimumnya.
1: Betul.
2: Karena skala minimum. Tapi yang kita perbincangkan memang satu ya teman-teman Pro 2, ini solusi yang bisa kita kembangkan di skala kecil. Tujuannya mungkin belum ekonomi ya, tapi lebih bagaimana ngurangi limbah sampah makanan. Tapi kalau mau pun bisa.
1: Tapi ada skala. Dicobain dulu aja Hulan ya. Lanjutnya ada Denny di Cibinong. Menurut saya edukasi tentang maggot masih perlu diperluas. Menurut Pak Dimas, bagaimana cara mengedukasi masyarakat supaya enggak lagi punya stigma negatif terhadap maggot karena banyak yang masih jijik katanya.
0: Baik, memang kita juga tidak bisa memaksakan semua orang bisa menerima maggot. Tadi seperti disampaikan Mas Ayub, ya ada anak-anak yang jijik, ada, itu tidak bisa disamakan. Dan memang dari MUI juga ini fatwanya kan hasyarat ya, jadi termasuk yang menjijikan. Jadi yang pertama perlu diedukasi terkait sampah adalah pemilahan. Kalau sampah itu sudah dipilah, nah nanti akan ada instansi yang menggunakan maggot, kan sudah mudah. Tapi kalau kita terima sampah itu isinya campur-campur, mana yang harus dikasih ke maggot, mana yang lain. Nah ini memang PR utama edukasi ke masyarakat saat ini adalah pemilahan sampah menurut saya.
1: Pemilahan sampahnya dulu ya, minimal dari masyarakat itu dulu ya.
2: Tapi tetap kayaknya Pak, edukasi soal maggot, literasi soal maggot ini perlu terus disebarluaskan pada skala rumah-rumah tangga.
1: One more, kasihan nih si Intan.
2: Enggak, satu lagi WhatsApp.
1: Hijidei. Intan bilang katanya kalau masyarakat pengen memulai budidaya maggot dari rumah, persiapannya apa aja sih?
0: Baik. Saat ini kalau kita buka online shop itu sudah banyak yang menjual paket budidaya maggot yang set atau kit. Itu simple banget.
2: Satu paket.
0: Jadi sudah ada bakinya biasanya. Terus kemudian sudah ada mengayak sampahnya atau mengayak maggotnya, karena nanti pada saat fase akhir tuh kita ayak.
2: Pisahin
0: antara pupuk dengan maggot. Nah, itu biasanya sudah include. Terus kemudian include telur maggot juga, starter pack. Itu banyak dan harganya sangat terjangkau. Sekitar beberapa ratus ribu saja kalau termasuk boxnya.
2: Dan satu itu tadi bilang berapa gram Pak yang bisa 25 kilo ya?
0: Ya, sekitar 1,5 sampai 2 gram telur itu bisa dalam satu siklus itu sampai 25 kilo sampah.
2: Kalau rumah tangga kita menghasilkan sampah misalnya ya 0,2 per hari, itu luar biasa.
0: Lebih dari cukup Pak itu.
2: Lebih dari cukup, betul. 2 mingguan lebih itu saya kira.
1: Luar biasa. Keren. Siaplah kalau begitu.
2: Nah, apa?
1: Lalat.
2: Nah itu yang kita bilang,
1: bahas
2: Pak.
1: Bahas lalat.
2: Lalat, Pak.
0: Harus ditunjuk.
2: Enggak, ini request-nya diri. Tadi kan ada dua pembahasan. Satu maggotnya, kedua lalatnya. Pak, kalau lalatnya itu, kalau skala rumah tangga susah ya kayaknya?
0: Iya, karena lalat ini kan butuh tempat untuk terbang. Sehingga kita harus buat kandang yang ukurannya cukup besar.
2: Kalau di kamar gitu boleh?
0: Kamar lalat berarti.
2: Jadi dia punya dua kamar kan, yang satu enggak dipakai. Dia bisa di
1: bisa. Kamar, ya. Bisa.
2: Tapi ada syarat khusus enggak?
0: Iya, jadi untuk lalatnya ini idealnya bangunannya itu tinggi ya. Jadi bukan lebar tapi tinggi. Karena kan harus terbang ke atas untuk kawin.
2: Nah, kawinnya di atas, Pak.
0: Sambil terbang kan lalat.
2: usia belum pernah ngeliat kawin ya.
1: Kasian.
2: Udah. Di mana?
1: Ya itu di rumah Magot saya lihat alat kawin.
0: Gak ada. Jadi nanti pada
1: sosok. Enggak beneran. Kok dibilang sosokan?
2: Iya, iya.
1: Enggak boleh bang saya bilang.
0: Ya, jadi nanti dia akan kawin begitu ya. Nah, terus kemudian menjadi telur. Nah, untuk kawinnya itu juga perlu tempat yang agak gelap gitu, tidak terkena sinar matahari langsung. Oh. Biasanya kita bisa kasih daun-daun, misalnya daun pisang digantung-gantung. Nanti dia akan di bayangannya di situ. Dan hinggap di situ juga. Terus kemudian kita siapkan tempat yang tersembunyi di sudut-sudut kandangnya, misalnya pakai kayu-kayu untuk dia menaruh telurnya.
1: Telurnya.
0: Karena dia akan mencari tempat tersembunyi agar telurnya aman, nalurinya begitu.
2: Oke. Saya pernah lihat juga atau yang Mama Red itu kita sarankan pakai itu Pak, beli jaring yang agak gelap tuh. Jaring yang agak rapat ya. Memang agak tinggi ke atas. Yeah. Itu mungkin enggak pakai jaring?
0: Iya, itu bisa dilakukan. Nah, nanti telurnya diambil dari tempat-tempat yang gelap tadi, kemudian telur ini yang didistribusikan lagi ke rumah tangga.
2: Dia siklus dari jadi pupa terus jadi lalat terus kita pelihara sampai dia bertelur habis itu mati itu berapa hari itu? Berapa?
0: Kurang lebih 40 hari. 40 itu. Hari. Kalau total dari telur sampai kembali jadi dapat telur lagi kurang lebih 40
2: hari. Dipotong 18 hari tadi ya.
0: Iya, 28 hari.
2: Iya, sorry 28 hari. Sebenarnya kan siklus hidupnya pendek banget ya.
0: Pendek sekali
2: ya. Luar biasa. Tapi manfaatnya itu loh yang besar. Nah, kalau misalnya teman-teman mau nyoba di rumah Pak, oke, saya akan melihara maggot deh. Bapak sebaiknya tadi kan secara implisit menyarankan kalau mau mencoba memelihara apa itu lalatnya sampai punya telur sendiri ya nggak apa-apa. Tapi kayaknya lebih ribet ya.
0: Iya betul.
2: Jadi saran Bapak sebenarnya lebih baik ya udah melihara maggot aja untuk bibit dan telur bisa beli aja gitu ya.
0: Iya. Okay. Karena harga bibit dan telurnya itu murah sekali ya. Di online shop itu per gramnya itu hanya berapa ribu saja.
2: Saya belum pernah lihat Pak telurnya langsung itu. Dia segede telur cicak apa telur?
0: Tidak, kecil sekali. Kecil sekali.
2: Kan nggak tahu. Iya nggak tahu.
1: Ini telur cicak.
2: Iya.
1: Gede banget.
0: Terus? Kecil sekali. Kecil
1: sekali. Kecil banget, kayak telur lalat yang suka ada di bangkai. Iya,
0: betul.
1: Sebesar itu ya.
2: Lo pernah ngeliat?
1: Pernah.
2: Jadi gerombol ya?
0: Gerombol.
2: Oke. Saya ngebayang itu kayak telur keong mas juga.
1: Iya. Kan memanjang gerombol, kalau kan? Dia.
2: Iya. Terus kalau dia?
1: Dia tuh numpuk ya.
0: Iya.
1: Numpuk dia.
0: Oh, okay. Jadi nanti telur itu kita taruh di wadah, misalnya di piring atau wadah yang kecil, dan di sekelilingnya kita berikan nasi biasanya. Nanti setelah dia menetas, dia langsung makan dari nasi itu. Sampai nanti cukup besar, baru kita berikan sampah yang macam-macam.
2: Terutama nasi ya? Nasi. Itu dikasih anu gak, Pak? Apa gulai atau apa enggak ya?
0: Nanti tidak bisa berenang.
2: Yang ada itu, kita yang makan.
1: Ayam bakar. Kalau mau ayam bakar, yang kering.
2: Aduh, gak kerasa nih. Aduh,
1: mungkin nanti kita harus bikin sesi berikutnya nih ngobrolin tentang maggot ya dengan Pak Dimas ya.
2: Tapi anyway di sebelum kita akhir nih Pak Dimas, kalau di Bapak di kampus itu ada lab khusus maggot atau ada kalau ada teman-teman nih yang mau belajar gitu mau diskusi dan belajar dengan Pak Dimas itu boleh nggak sih?
0: Boleh saya sangat terbuka, senang sekali kalau bisa membantu.
2: Di kampus ada ininya atau di rumah?
0: Di rumah ada, di lingkungan saya ada. Gitu. Terus kemudian kalau untuk di kampus kebetulan yang ada cukup banyak tuh di Fakultas Peternakan ya kalau di IPB. Yeah. Karena kalau saya di biokimia, saya lebih banyak bekerja dengan pupuk maggot untuk kemudian diuji coba ke berbagai tanaman pangan dan maggotnya untuk ke pakan-pakan.
2: Terakhir nih, itu coba bisa dijelaskan dikit Pak. Ini bisa dikasih makan apa saja? Pupuknya lebih beda dengan yang lain atau gimana?
0: Ya, baik. Jadi pupuk maggot itu adalah merupakan hasil ekskresi atau kotoran dari maggot. Nah, sebagai makhluk hidup, hewan, saat dia makan pasti dia mengeluarkan kotoran. Nah, kotorannya itu bentuknya butiran kecil-kecil halus seperti pasir warnanya hitam. Bau tidak ada baunya sama sekali. Nah, kotorannya ini sangat tinggi nutrisinya. Jadi kalau kita berikan ke tanaman juga tidak bisa langsung karena harus dicampur dengan media tanam.
2: Oh, dicampur.
0: Kalau campur karena dia apa ya, panas lah bisa dibilang seperti itu, malah tanamannya kerdil.
2: Oke.
0: Okay. Tapi kalau kita campur 1:5, 1:10, lebih cepat.
2: Itu optimum ya?
0: Iya, lebih optimum. Bayam kita bisa panen sebelum waktunya gitu, lebih cepat pertumbuhannya.
2: Oke. Kalau si buat ternak tadi cocoknya buat ternak apa aja Pak?
0: Nah, untuk ternak yang sudah diteliti intensif itu kita sudah coba untuk diberikan ke pakan ya. Untuk pakan ikan misalnya, kalau bagus tuh untuk ikan hias. Ikan hias bagus karena kalau di akuarium kita bisa lihat langsung. Yeah. Tapi untuk ikan produksi ini harus hati-hati. Karena maggot itu, maggot kalau sudah kita beri, dia tidak mengapung. Mm-hmm. Dia tenggelam. Mm-hmm. Nah, begitu tenggelam tidak langsung dimakan oleh ikannya, malah jadi sampah.
2: Oh,
0: nah, okay. Makanya begitu racun, dibagikan ya? Sebagai betul. Pakan, yang kami lakukan tuh maggot dibuat kering, terus dibuat tepung.
2: Dibikin pelet ya?
0: Dibikin pelet, tapi dicampur. Jadi dicampur dengan... ampas kelapa, tepung jagung, ampas tahu. Nah, kemudian jadi pelet yang dia bisa mengapung.
2: Oke.
0: Okay. Nah, kalau mengapung ini ikan lebih suka kan? Dan produktivitasnya meningkat untuk ikan nila, ikan patin itu sudah pernah dicoba.
1: Baiklah kalau begitu. Banyak yang bisa dimanfaatkan dari si maggot ini ya, berarti ya.
2: Dan ini pelajaran hidup bagus ya.
1: Benar.
2: Hiduplah seperti maggot. Dari kamu lahir sampai kamu mati, meninggal itu bermanfaat bagi makhluk yang lain. Serius.
1: Iya. Kotorannya jasadnya. Saya tersenyum dia, saja kok jadi masalah
2: iya.
1: bagi Anda.
2: Iya, ini menegaskan, iya enggak? Pak, di masa terakhir itu saya lihat ada Bapak bawa buku panduan
0: ya. Iya, saya sudah menulis 2 buku tentang maggot.
1: Oke. Okay.
2: Iya. Ini tentang panduan pemanfaatan pupuk maggotnya. Tadi lebih ini harusnya kita sesi sendiri deh kalau yang soal pemanfaatan ya. Yang kedua soal maggotnya. Pak, ini kalau mau dapat kayak gini di mana nih buku ini?
0: Ada
2: saya
0: di
2: tunjukin IPB ya teman-teman Press. Di YouTube bisa lihat.
0: Ada di IPB Press, bisa buka website-nya IPB Press, di situ ada link untuk pembeliannya.
2: Oke. Okay. Okay. Jadi kalau mau belajar langsung boleh. Pak Dimas, kalau mau nanya ke Bapak via mana? Instagram, WhatsApp atau mungkin Instagram ya? Ada. Ya,
0: boleh dari Instagram atau via YouTube channel saya Dimas Andrianto dengan double O @gmail.com.
2: Oke. Okay. Itu juga sama tuh. Instagram
0: sama, semua di Mas Andrianto.
2: Mas Andrianto double O ya. Yeah. Teman-teman boleh DM nanya-nanya. Kalau mau beli bukunya langsung ke IPB Press. Yeah. Kalau mau ketemu langsung juga silakan ya.
1: Pak Dimas, katanya mau mengucapkan makasih.
0: Oh iya, baik. Kegiatan-kegiatan riset saya ini terutama didukung oleh Kementerian Dikti Sains dan Teknologi melalui program pengabdian masyarakat oleh mahasiswa.
2: Oh, mantap.
1: Oke. Okay.
2: Ini penelitian
1: yang bisa terus disupport ya Pak Dimas ya.
2: Betul. Dan penelitiannya berdampak deh, karena langsung bisa aplikatif di masyarakat. Pak Dimas, ada pesan nggak buat teman-teman Pro2 yang mendengarkan obrolan kita terkait dengan sampah makanan, kemudian terkait dengan maggot?
0: Ya, baik. Pesan yang paling utama itu adalah hargailah makanan kita, habiskan makanan kita, dan untuk yang tidak bisa dihabiskan bisa diolah dengan menggunakan maggot.
1: Oke lah kalau begitu. Pak Dimas, terima kasih banyak udah mampir ke sini. Ya, semoga sama-sama. Tidak kapok. Next kita undang lagi ya Pak ya.
0: Siap.
1: Untuk membahas hal lainnya.
0: Siap.
1: Yang ada di buku itu mungkin
2: ya. Terutama pemanfaatannya dia yang pupuk tadi itu ya.
1: Baiklah kalau begitu teman-teman Pro2 sampai di sini dulu aksi kita Sabu Bumi edisi hari ini. Saya Deli Tambunan.
2: Saya Aib.
0: Saya Dimas.
1: Sampai ketemu lagi. Dadah.

Selamat siang teman Pro 2, inilah info Pro 2 siang hari ini bersama saya, Rinda Marlita. FIFA akan memperkenalkan tradisi baru pada Piala Dunia 2026 dengan memproduksi 2026 cincin edisi khusus sebagai simbol juara. Cincin ini akan melengkapi medali emas yang selama ini diberikan kepada tim pemenang. Kapten dan pelatih tim juara akan menerima cincin simbolis usai final Piala Dunia pada 20 Juli di Los Angeles. Setelah disesuaikan dengan ukuran penerima, FIFA akan membagikan 30 cincin resmi kepada pemain, pelatih, dan staf tim juara. Sementara itu, 1.996 cincin lainnya akan dijual kepada penggemar di seluruh dunia dengan nomor seri unik. FIFA belum mengumumkan harga koleksi yang diperkirakan menggunakan emas 14 hingga 18 karat dan dihiasi batu permata tersebut. Beralih ke Inggris, Coventry City resmi mendatangkan bek tengah Swiss, Aurele Amenda dari Eintracht Frankfurt. Pemain usia 22 tahun ini direkrut untuk memperkuat lini belakang Coventry yang akan menjalani musim perdana di Liga Premier. Amenda mengaku ingin membantu tim meraih kemenangan, bahkan berharap bisa mencetak gol di hadapan para pendukung Coventry. Klub promosi itu akan membuka musim Liga Premier dengan menghadapi juara bertahan Arsenal pada 21 Agustus.

Assalamualaikum, selamat siang teman Pro 2. Ketemu lagi sama Rinda Marlita. Seperti janji aku kemarin, aku akan balik lagi nemenin kamu di rangkaian santai siang di jam request sampai dengan sore hari nanti. Jam request sampai jam 1 nih teman Pro 2. Jadi masih ada waktu untuk kamu ngelis. Yang udah ngelis, tunggu sebentar ya. Aku lagi susun-susunin lagu-lagunya pesanan kamu. Nah, yang belum ngelis langsung aja di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, kemudian lokasi kamu di mana, requestannya apa, dan hari ini aku mau nanya kamu lagi ngapain sih siang ini? Boleh dong ya di 0811-111-5222.

0: Bogor dikenal dengan sebutan kota hujan karena curah hujannya yang tinggi sepanjang tahun. Hujan deras yang sering terjadi di Bogor, Jawa Barat, seringkali memicu berbagai bencana alam. Salah satunya adalah pohon tumbang. Penyebab utama pohon tumbang adalah kombinasi dari hujan deras yang menyebabkan tanah jenuh air atau waterlog dan angin kencang yang menambah beban pada pohon-pohon yang sudah rentan. Selain itu, faktor usia pohon yang sudah tua, akar yang rapuh, atau kondisi pohon yang sedang sakit atau terkena hama juga memperbesar kemungkinan pohon tumbang. Berdasarkan data BPBD Kota Bogor, ada 147 kejadian pohon tumbang di kota hujan ini sepanjang tahun 2024. Bahkan, terbaru, kejadian pohon tumbang di Kota Bogor menelan korban jiwa. Mari periksa pohon di sekitar Anda. Waspadai bencana pohon tumbang.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Selamat siang, aku mau mulai bacain untuk requestan-requestan. Ada Ara, hai Ara, Ara yang ada di Katulampa. Kalau Ara katanya siang hari ini pengen dengerin lagunya Geisha yang Selalu Salah. Boleh, aku siang hari ini lagi santai aja nih Rin, dengerin Pro 2 sambil nyeruput es teh. Wow, mantap, seger banget kayaknya ya Ra ya. Coba tolong minum es tehnya sambil inget-inget, sambil sebut nama aku, Rinda minum es teh gitu. Biar aku merasakan kesegaran itu. Nanti lagunya aku puterin, ditunggu ya. Terus selamat siang juga untuk Eci. Hai, selamat siang Eci. Eci yang ada di Bang Barung. Kalau Eci pengen dengerin lagunya Dere dengan Kota, spesialnya untuk teman-teman Pro 2 aja yang lagi ada di jalan, karena aku lagi otw puncak. Oh cry, hati-hati di jalan ya untuk Eci. Terus satu lagi selamat siang juga untuk siapa nih, ada Cutie. Hai Cutie, Cutie yang ada di Bogor aja. Kalau Cutie pengen dengerin lagunya Louis Capaldi dengan Before You Go, siaplah kalau begitu. Langsung aja ya aku puterin lagu-lagu requestan kamu. Ini dia requestannya.

0: Cie, yang abis pulang liburan, gimana New York? Seru gak?
1: You know, seru banget. So many tempat famous like Times Square nih yang really really crowded. Literally aku sih prefer rekomend liburan ke luar negeri ya. Kayak ada pride gitu gak sih kalau kita posting ke sosial media? That's why foto aku tuh banyak yang like. Perhaps later kita bisa lah go ke sana.
0: Ih, Maisaro, ngomong apa sih dari tadi?
1: Kamu gak understand, gak gaul nih. Normally, anak zaman now tuh gini kali talknya.
0: Maisaro, belajar bahasa asing itu bagus-bagus aja. Tapi kita juga perlu tahu cara penempatannya. Dan yang paling penting sih, kita gak lupa ya sama bahasa kita. Kamu inget kan, ikrar Sumpah Pemuda poin ketiga? Menjunjung bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Ingat dong?
1: Iya, ingat.

0: Selamat siang untuk Teguh yang ada di Pajajaran. Katanya kalau Teguh pengen dengerin lagu yang lama banget, Rin, dari The Fly dengan Terbang. Boleh banget, lagunya ada di aku, jadi nanti aku puterin. Ditunggu ya Teguh. Terus selamat siang juga. Ada dari siapa ini? Ada dari Fitria yang ada di Solis. Kalau Fitria pengen dengerin lagunya Firsa Besari sama Feby yang Runtuh. Boleh, lagunya juga udah aku siapin. Katanya kalau Fitri siang hari ini lagi nyetrika aja. Wey, semangat Fitri. Kamu keren banget bisa nyetrika. Aku gak bisa. Lebih gak betah duduk aja sih ya. Gampang capek punggung kalau aku nyetrika nih. Semangat Fitri ya. Nanti lagunya aku puterin ya, sambil nemenin kamu nyetrika. Oke teman-teman, pernah dua. Nanti juga aku lanjut lagi untuk jam requestnya. Aku cuma mau ingetin aja buat kamu nih yang mungkin gak punya perangkat radio di rumah, terus sekarang kamu lagi dengerin di radio mobil mungkin ya teman radio ya, gak usah bingung karena udah ada aplikasi RRI Digital yang bisa kamu download di Play Store dan juga App Store. Ini gratis teman Pro 2, jadi kamu bisa dengerin siarannya Pro 2, dengerin ulang siaran, bahkan pilih kanal RRI lainnya dimanapun dan kapanpun. Lewat mana? Lewat aplikasi RRI Digital. Gitu deh. Oke teman Pro 2, kita langsung aja puterin. Ini dia requestannya.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Udah tahu belum? Menurut penelitian, pria lebih banyak menggunakan otak kiri ketika mendengarkan, sedangkan wanita menggunakan kedua otak kanan dan kirinya ketika dia mendengarkan. Jangan salah ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya bau di mulut kamu bisa hilang. Rajin menggosok gigi minimal 2 kali dalam sehari, karena sisa makanan yang menempel pada gigi bisa menjadi salah satu penyebab bau mulut kamu loh. Saat menggosok gigi, jangan lupa untuk membersihkan lidah dan langit-langit mulut kamu. Jika ada makanan yang tidak terjangkau sikat gigi, gunakan benang gigi dan lanjutkan dengan berkumur dengan menggunakan mouthwash yang tidak mengandung alkohol agar tidak merusak emal gigi kamu.

Hati jam 1 siang dan informasi jam 1 siang, jam 12 siang, kenapa jam 1 siang? Jam 12 siang. Ini kita semakin mendekati waktunya kumandang azan zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Hari ini tuh di jam 12 lebih 3 menit waktu Indonesia Barat. Ada beberapa lagu religi yang akan menemani kamu sebelum kita lanjut lagi dengan jam request di sesi berikut ya. Jangan kemana-mana.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hai orang-orang yang beriman, janganlah sekumpulan orang laki-laki merendahkan kumpulan yang lain. Boleh jadi yang ditertawakan itu lebih baik dari mereka. Quran Surat Al-Hujurat.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga.

Kembali lagi teman nongkrong radio, tentunya masih sama Rinda Marlita di sini yang nungguin kamu buat nge-request lagu kesayangan kamu di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, dan requestannya apa. Masih aku tunggu sampai dengan mendekati jam 1 siang. Sebelum aku bacain lagi requestan kamu, aku punya informasi dulu dari seputaran film nih. Mercusuar Films berkolaborasi dengan Digital Frame Production ini menghadirkan satu film, judulnya itu adalah Juminten Edan. Ini tuh ceritanya seorang perempuan penyandang disabilitas dengan trauma masa lalu yang menghantui hingga berdampak pada orang-orang di sekitarnya. Produsernya Anggia Novita ini tuh bilang tentunya menyambut antusias kolaborasi tersebut. Sementara itu, sutradara Jonathan Ozo menyampaikan bahwa tema keluarga dipilih untuk film ini karena dekat dengan kehidupan di Indonesia. Bersama dengan sutradara Deddy Mercy, ia mencoba menggabungkan dua ide untuk menghasilkan kisah Juminten. Nah, Juminten sendiri akan dibintangi oleh Misha Amira dan juga sejumlah aktor plus aktris ternama. Ada Dimas Aditya sebagai Manto, Anne J. Koto sebagai Salma, ada Kukuh Prasetyo sebagai Marlan yang ikut melengkapi jajaran castnya. Adapun Deden Bagaskara sebagai Kadir, Bambang Uban sebagai kakek Juminten, dan deretan pemain lainnya yang ikut memperkuat cerita. Di antaranya itu ada Wina Marino sebagai Farida, dan juga ada Maria Lita Hayu sebagai Juminten kecil. Waduh, nampaknya bakalan seru di film keluarga ini, teman-teman.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baterai smartphone kamu tetap awet? Hindari mode getar yang justru membutuhkan daya besar sehingga membuat baterai bekerja lebih. Jaga pemakaian smartphone kamu agar tidak terlalu panas atau overheat. Penting untuk menjaga siklus pengisian daya smartphone kamu.

0: Udah tahu belum? Baharudin Yusuf Habibie atau dikenal dengan nama Habibie merupakan satu-satunya presiden Indonesia yang terlahir dari luar Pulau Jawa, tepatnya di Parepare, Sulawesi Selatan. Hal ini menunjukkan bahwa sebenarnya siapapun punya kesempatan yang sama untuk menjadi pemimpin negeri.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

selamat siang untuk Aca. Hai Aca, Aca yang ada di Bojong. Katanya kalau Aca siang hari ini lagi mesen bakso nih Rian. Bojong panas. Tapi enggak tahu kenapa, mau panas mau hujan bakso nomor satu. Iya ya, kenapa ya bisa begitu ya? Bakso itu emang enak dinikmati di segala cuaca, mau dia panas, mau dia hujan, enak aja gitu ya, seger-seger gitu deh. Nah, kalau Aca pengen dengerin lagunya dari Jason Derulo dengan Michael Bublé. Nah, dengan Spicy Margarita. Boleh, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga ini untuk Novi. Hai Novi, Novi yang ada di Bukit. Kalau Novi pengen dengerin lagunya Juicy Lucy dengan Tak Di Tanganku. Oh, ini yang bareng sama Wardiong ya. Nanti lagunya aku puterin ya. Satu lagi boleh juga ada dari Anggia. Hai Anggia, selamat siang. Anggia yang ada di Jalan Baru pengen dengerin lagunya Raisa dengan Apalah Arti Menunggu. Siap deh kalau begitu, langsung aja yuk. Ini dia requestannya.

kenapa sih orang sampai membuli kita? Positive thinking aja. Mungkin itu cara orang untuk menunjukkan hal yang harus dibenahi dalam diri kita. Kalau kita dibully sebagai si gendut, ada baiknya segera atur pola makan dan rajin olahraga, biar langsing. Kita dibully sebagai si oon, maka rajin-rajinlah kita belajar supaya pintar. Kalau kita dibully sebagai si cantik, alhamdulillah. Cara terbaik untuk membalas bulian orang adalah dengan sabar dan tetap bersikap ramah. Kalau perlu, ajaklah ngobrol sambil minum kopi. Tapi awas, kopinya jangan dikasih sianida. Jika kita balas keburukan dengan kebaikan, maka mereka akan sungkan untuk mengolok-ngolok kita.

teman of radio, masih ada 3 requestan yang belum aku bacain. Selamat siang untuk Theo. Hai Theo yang ada di Kayu Manis, katanya kalau Theo pengen dengerin lagunya Super Shy, Super Shy dari New Jeans. Siap, butuh mood booster banget di siang hari ini, Rin. Boleh, ditunggu ya Theo lagunya, nanti aku puterin. Terus selamat siang juga ada dari Asri. Hai Asri, Asri yang ada di Villa Duta. Kalau Asri pengen dengerin lagu yang cukup lama, ada dari Westlife katanya yang Hello My Love. Boleh, kalau gak ada Hello My Love yang Swear It Again aja. Boleh, yang Swear It Again ya, yang aku puterin ya. Mudah-mudahan kamu juga tetap suka Asri. Satu lagi teman Pro 2 ada dari siapa nih? Ada dari Putri di Paledang. Pengen dengerin lagunya dari WSO dengan Papa Mama Pung Pasang. Oh iya, oke, siaplah kalau begitu. Ada untungnya lagunya ya. Keren banget nih. Nanti lagunya aku puterin. Dan terima kasih banget buat kamu yang udah ikutan request-request di hari ini. Untuk jam requestnya aku tutup. Kamu bisa nge-request kembali lagu-lagu kesayangan kamu di setiap harinya di jam 10 sampai dengan mendekati jam 1 siang. Nah, buat kamu yang belum masuk untuk requestannya ataupun yang masih kelewat, nanti kalau misalnya ada waktu aku puterin lagu-lagunya ya. Sekarang kita dengerin aja yuk. Ini dia requestan di sesi terakhir.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: banyak selebritis dan tokoh penting dunia seperti Bill Gates, Nelson Mandela, sampai Barack Obama.
1: Ternyata batik banyak dipakai tokoh terkenal dari luar negeri ya.
2: Iyalah, batik itu bagian dari karya seni Indonesia yang diakui UNESCO sebagai warisan kemanusiaan untuk budaya lisan dan non-bendawi.
1: Oh iya, kemarin di medsos juga aku sempat lihat ada sepatu pakai motif batik loh.
2: Batik selain jadi pakaian, bisa juga dibuat tas, sepatu, sampai dompet. Pokoknya jadi fashion item yang keren banget deh.
1: Ih, bangga banget ya. Aku jadi tertarik deh buat koleksi macam-macam batik nih.
2: Gitu dong. Sebagai warga negara yang baik, harus cinta produk dan karya asli Indonesia.
3: Batik adalah warisan Nusantara. Karena warisan tidak selalu uang dan permata. Maka satukan hati dan cinta kita untuk menjaga jati diri budaya bangsa Indonesia.

Saya kagum dengan permainan satu ini. Meskipun sudah dimainkan sejak abad ke-7 di India, sampai sekarang masih tetap seru dimainkan. Bayangkan, papan kotak-kotak berwarna hitam dan putih dengan bidak-bidaknya ini masuk ke Eropa di abad ke-9. Tetapi permainannya masih digilai hingga saat ini. Bahkan dianggap sebagai miniatur dari perang yang sesungguhnya. Dalam kejuaraan dunia, dua orang pemain akan saling mengadu strategi dan taktik, menggerakkan bidak-bidaknya untuk mematikan raja lawan, hingga 6 jam bahkan lebih dalam satu pertandingan saja, untuk memperebutkan gelar Grandmaster. Inilah permainan adu strategi dan taktik, chess atau catur.

Besti. Teman Pro 2, informasi yuk. Kali ini informasinya dari seputaran olahraga dulu nih. Bayangin aja nih teman Pro 2 ya, Putri KW lagi bikin bangga-bangga. Setelah 7 kali kalah dari Wang Ziyi di akhir pekan, di akhirnya Putri sukses pecah telur di Japan Open 2026. Sempat kalah jauh di game pertama dengan skor 9-21, malah comeback dan juga menang dengan skor 21-17 dan 21-4. Mentalnya keren banget ya teman Pro 2 ya. Nah, kemenangan ini tuh jelas jadi suntikan kepercayaan diri dari Putri KW yang bakal menghadapi Akane Yamaguchi di semifinal. Tapi ya, tantangannya juga gak main-main nih. Selain main di kandang Akane di Jepang, rekor pertemuan mereka juga masih berat. Dari 7 kali pertemuan, Putri belum pernah menang. Tapi biarpun begitu, Putri KW bilang kemenangan atas Wang ini bisa jadi modal kepercayaan diri dia. Apalagi nih, selama ini yang sering jadi masalah adalah kehilangan fokus di game penentuan. Kali ini dia berhasil mengatasinya dengan permainan yang solid. Mudah-mudahan tren positif ini berlanjut nih teman Pro 2. Siapa tahu Putri KW bisa bikin kejutan lagi, menumbangkan Akane di final Japan Open 2026 nanti. Kita doain ya yang terbaik buat wakil Indonesia.

zaman Fredo ya, dia tahu belum? Ilmuwan Jepang bernama Yoshinori Ozumi memenangkan Nobel tahun 2016 karena menemukan proses penting dalam tubuh kita, yaitu autofagi. Autofagi adalah cara sel membersihkan diri saat tubuh manusia sedang lapar untuk menghancurkan bagian yang rusak, lalu membentuk komponen baru yang sehat. Proses ini membantu menjaga kesehatan sel, mencegah kerusakan, dan membuat tubuh lebih kuat. Autofagi aktif saat kita olahraga, tidur cukup, mengurangi gula, dan saat kita sedang berpuasa selama 12 sampai 24 jam.

Online Radio, tim Vitality tinggal selangkah lagi buat back-to-back juara MWI di eSport World Cup 2026 nih. Tim yang diisi para pemain Indonesia ini berhasil lolos ke grand final setelah comeback karena ngalahin Galtech Cyber Team dengan skor 3-1. Sempat kalah di game pertama tapi langsung bangkit dan sapu 3 game berikutnya, mental juara banget tentunya. Kapten tim Vivian bilang kunci permainan mereka adalah berkomunikasi dan rasa saling percaya. Yang menurutnya, chemistry tim sekarang jauh lebih solid dibandingkan sebelum berangkat ke turnamen. Semua pemain makin paham perannya dan saling kasih kepercayaan di dalam game. Karena buat Vivian sendiri, cara biar nggak gugup itu simple. Dia memilih melupakan apa yang sudah terjadi di pertandingan sebelumnya, terus fokus deh ke momen berikutnya. Yang penting satu, cari cara buat menang. Nah, di grand final nanti tim Vitality bakal ketemu wakil Filipina Navy PH dan bertanding. Pertandingan itu jadi kesempatan emas tentunya untuk mempertahankan gelar juara MWI. Jadi jangan lupa kasih dukungan penuh buat tim Vitality.

Manusia diciptakan Tuhan dengan berbagai perbedaan. Ada pria dan wanita, ada berbagai bangsa, agama, bahasa, dan budaya. Ada yang berkulit putih, hitam, kuning, dan sawo matang. Ada yang diberi kelebihan, dan ada juga yang diberi kekurangan. Mengapa Tuhan menciptakan perbedaan? Kalau ada yang diberi kelebihan dan diberi kekurangan, apakah berarti Tuhan tidak adil? Bila Tuhan menghendaki, bisa saja semuanya diberi seragam. Dengan adanya perbedaan, dunia ini penuh dengan warna. Perbedaan menjadikan dunia dan seisinya penuh dengan keseimbangan dan keselarasan. Dengan adanya perbedaan, juga menjadi ujian bagi kita. Apakah kita bisa hidup berdampingan dengan damai? Ataukah sebaliknya, malah membuat kita menjadi bermusuhan? Alangkah indahnya bila perbedaan itu bisa membuat kita saling melengkapi dan saling menguatkan. Sehingga kita menjadi bangsa yang besar.

0: Dari sore hujan gak reda-reda lagi nih, ah.
1: Lagi apa, ah? Kayaknya sibuk banget.
0: Ini loh, Neng. Hujan dari sore sampai hampir tengah malam gini masih deres aja. A'a takut ada banjir. Jadi A'a lagi nyiapin yang bisa dibawa.
1: Amit-amit, ih. Udah, jangan ngomong-ngomongin banjir. Aneh-aneh aja ya tidur.
2: Banjir!
1: Banjir, A'a! Ya Allah, udah sampai sebetis Neng, A'a!
0: Astagfirullahaladzim. Ayo, Neng, kita pergi dari sini.
1: Tapi, Kang, barang-barang di sini kumaha.
0: Udah, tinggalin aja yang lain. Surat-surat penting mah udah A'a masukin semuanya di tas. Sekarang kita pergi dari sini. Ayo, cepetah, sekarang.
3: Perhatian-perhatian kepada seluruh warga. Dikarenakan perkampungan kita terkena banjir yang sekarang ini sudah selutut dan ada peringatan banjir akan lebih dari ini, dimohon sekali lagi kepada seluruh warga untuk mengungsi ke kantor kelurahan. Sekali lagi, dimohon untuk seluruh warga agar segera mengungsi ke kelurahan.
4: Bawa perlengkapan penting dan ikuti instruksi yang diberikan untuk mengurangi jatuhnya korban jiwa saat bencana.
5: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

kita lanjut. Tentunya masih informasinya dari seputaran olahraga nih teman Pro 2. Tadi olahraga dari seputaran e-sport udah. Terus dari seputaran bulu tangkis juga udah. Kali ini dari seputar mana ya? Atau yang putar-putar? Nah, kali ini datangnya dari dunia GP teman Pro 2. Ada apakah dari dunia GP? Jadi ini bukan motor ya, tapi dari F1. Ada kabar dari Formula 1 nih ataupun F1. Tenang dulu. Ini seputaran Pierre Gasly yang dipastikan baik-baik aja setelah mengalami kecelakaan ketika latihan bebas kedua di Grand Prix Belgia 2026 di sirkuit Spa-Francorchamps. Nah, insiden ini tuh terjadi ketika Gasly kehilangan kendali karena mobilnya setelah keluar dari tikungan 13. Mobilnya tuh ngeluncur ke area kerikil terus ngehantem batasan dengan cukup keras sampai sayap belakangnya tuh copot dan beberapa bagian mobilnya rusak parah. Untungnya Gasly nggak ngalamin cedera. Dia bilang sekarang timnya fokus cari tahu penyebab mobilnya tiba-tiba kehilangan cengkeramannya tuh sebelum menentukan setelan terbaik untuk sesi kualifikasi tuh kenapa sih gitu. Di sisi lain

lain dari pihak Alpine juga memastikan mobil bakal siap dipakai lagi. Bahkan pengganti unit tenaga memang udah dijadwalkan sebelum kecelakaan terjadi. Jadi mekanik sekarang tinggal menyelesaikan pekerjaan tambahan akibat insiden itu. Biarpun sempat crash, Alpine tetap optimis performa mobil mereka ini mulai menunjukkan peningkatan. Nah, menariknya nih teman-teman para dua ya, ini tuh jadi salah satu yang dinantikan pertandingannya. Apakah Gasly bisa bangkit dan tembus posisi 10 besar di kualifikasi? Kita tunggu aja informasi selanjutnya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari, karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?
2: Teman terbaik kamu.

0: tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Pasti sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Halo teman Opera 2. Nah, karena ini hari Sabtu, kita masuk di Lintang 20 Cita Gita Kencana Pro 2 RRI Bogor. Dimana ada 20 lagu ataupun 20 musisi gitu, penyanyi Indonesia yang berebut menempati posisi pertama di setiap minggunya. Ada yang keluar, ada yang juga sebagai pendatang baru kita juga nih di setiap minggu teman Pro 2. Nah, untuk minggu ini di tanggal 18 Juli 2026 yang harus keluar dari dalam chart itu ada Mahalini teman Pro 2. Wah, sayang sekali ya. Mahalini dengan judul lagunya adalah Kemarilah Tenang. Ini harus keluar dari dalam chart di minggu ini. Kemudian ada juga yang harus keluar, ada Pamungkas. Ini jawara kita beberapa kali gitu, beberapa minggu, dengan berapa kali kita akan saling memaafkan. Yaudah, sebelum kita mulai 20 besarnya, kita say bye-bye dulu sama dua lagu ini.

0: teman Pro 2 yang harus keluar dari minggu ini. Gak apa-apa ya teman Pro 2 ya. Nah, kita masuk ke top 20 lagu-lagu dalam negeri untuk Pro 2 Bogor. Ada di posisi 20 ada The Overtones featuring Nadine Amiza dengan Makhluk Cahaya. Nah, kita buka chart minggu ini dengan pendatang baru kita, ada The Overtones dan juga berkolaborasi dengan Nadine Amiza. Siapa sih yang gak kenal sama Nadine Amiza? Nadine Amiza ini kan dikenal lewat gaya penulisan lirik yang puitis dan juga udah ngeraih berbagai penghargaan di industri musik. Bersatu padu dengan The Overtones, di mana dikenal sebagai trio kakak beradik yang beranggotakan Mika, Robin dan juga Mada. Ini juga punya lagu dengan sentuhan khas sendiri gitu teman Pro 2. Penasaran kan seperti apa sih hasil kolaborasinya? Nanti kita masuk di posisi 19, di mana di posisi 19 ada It Gitaf dengan Tenang Saja. Nah, It Gitaf sendiri dikenal lewat lagu-lagu yang angkat isu kesehatan mental, proses bertumbuh dan juga penerimaan diri. Nah, berkat lirik-lirik yang dekat dengan kehidupan anak muda nih, tentunya karya-karya dari It Gitaf sering mendapatkan respon positif dari para pendengar. Kemudian kita beralih ke posisi 18, di mana 18 itu ditempatin sama siapa nih? Coba kita cek dulu. 18 ada Andin dengan Naksir. Naik ke posisi 18, Andin dengan Naksirnya. Andin sendiri merupakan salah satu penyanyi jazz pop Indonesia yang sudah berkarya sejak awal tahun 2000-an. Nah, di sepanjang karirnya, dia tuh dikenal konsisten menghadirkan musik berkualitas dan juga pernah meraih sejumlah penghargaan musik nasional.
1: Nomor 20.

0: Itu dia Tomana Pradua di posisi 20 sampai dengan 18. Kita lanjut lagi yuk di posisi 17. Naik ke posisi 17 di minggu ini ada Adrian Khalif dengan 2001 kali. Naik ke posisi 16, naik satu peringkat, ada Semoga Dia Bahagia dari The Rain. Kemudian Teh Hijau dari Tulus juga berhasil naik sebanyak 3 peringkat dari minggu lalu. 14 ditempatin oleh Laut Yang Tenang dari Bernadia. Check it out.
1: Nomor 15.

0: Kita lanjut lagi teman Apre 2. Ini baru 5 minggu di dalam chart, tapi udah naik ke posisi 13. Ada Wisnu Santika bareng sama Ari Lesmana dengan Aku Harus Pergi. Gitu, keren banget nih teman Apre 2. Nah, kemudian ada Barsena dengan Jalan Tengah. Ini juga naik 2 peringkat dari minggu lalu ke posisi 12 di minggu ini. 11 ada R.E. Marta Dinata dari The Dusty Rusty. Ini naik 2 peringkat dari minggu lalu.
1: Nomor 12.

0: Okay, kita lanjut lagi nih teman-teman Pro 2. Kalau tadi ada siapa tadi ya? Sampai aku lupa. Bentar-bentar kita cek dulu. Oh, tadi ada dari oh ya, siap-siap-siap. Posisi 12 ada jalan tengah. Nah, sekarang kita naik ke posisi 11. Di mana RMR tadi Nata naik 2 peringkat dari minggu lalu. Ini tuh lagunya The Dusty Rusty. Kemudian di posisi 10 ada Ancika dari Ariel Noah. Ini naik 1 peringkat. Masih bertahan di posisi 9 padahal udah ada di dalam chart itu 12 minggu. Ada di luar nalar dari Fight. 8 melompat lebih tinggi. Ini yang naiknya cukup drastis di Tamana Pro 2 Lomba Sihir dari posisi 12 ke posisi 8 di minggu ini.
1: Nomor 10.

0: Kita lanjut lagi teman nomor 2. Ada di posisi ke berapa sekarang ya? Ah, posisi 7. Naik 1 peringkat. Iya betul. Naik atau turun sih ini? Turun ternyata nih teman nomor 2. Bertahan selama 12 minggu di dalam chart, turun 1 peringkat dari minggu lalu ke posisi 7 di minggu ini. Ada Jangan Paksa Rindu dari Seventeen. Nah, di posisi 6, Pelarian dari Keisha. Ini juga lagu yang sakti banget karena baru 8 minggu udah ada di posisi 6 aja. Terus di posisi 5 teman nomor 2, kita punya NPD dengan Sempurnanya Aku. Ini 5 besar minggu ini dihuni sama NPD dengan Sempurnanya Aku. Lagunya sendiri menjadi salah satu karya yang banyak diperbincangkan di platform digital karena berhasil terus merangkak naik di chart selama beberapa pekan terakhir. Yang gak nyangka itu, si NPD ini adalah konten kreator kan. Waduh, kita tunggu deh ya single berikutnya.
1: Nomor 5.

0: Okay, teman Pro 2, kita lanjut lagi nggak nih? Lanjut dong ya. Kali ini kita ada di posisi ke-4, dimana posisi 4 ini ada Sheila on 7 dengan Sederhana. Ini salah satu legend sih kalau menurut aku ya, teman-teman Pro 2. Kemudian di posisi 3 ditempatin sama siapakah? Ada Salma Salsabil dengan Hachu. Kemudian di posisi 2 ini sebagai runner up kita di minggu ini ada Bernadia lagi dengan Rabun Jauh. Ini tuh naik satu peringkat ke posisi kedua. Bernadia dengan Rabun Jauhnya menjadi bukti konsistensi Bernadia karena minggu ini dia berhasil menempatkan 2 lagu di dalam top 20 sekaligus, teman Pro 2.
1: Nomor 3.

0: teman-teman berdua, ini waktunya aku ngumumin siapa sih yang ada di posisi pertama di minggu ini. Dan jawara kita di minggu ini ada Nuna dengan Rollerblade. Ini juga jadi lagi rame banget. Selain lagunya, sepatu rodanya juga lagi ngehits lagi nih teman berdua. Keren banget ya. Nah, bertahan selama 12 minggu di dalam chart, akhirnya Nuna berada di posisi jawara di minggu ini. Tentunya lagu ini juga sukses mempertahankan posisinya berkat sambutan positif para pendengar. Kemudian performnya yang konsisten di beberapa platform musik digital juga jadi salah satu andalan dari Nuna ini. Yeay, selamat. Nah teman berdua, dengan ini berakhir juga untuk kebersamaan kita untuk edisi hari ini. Terima kasih buat kamu yang udah ikutan request, ngikutin informasi-informasi sampai dengan top 20 lagu-lagu dalam negerinya Pro 2 Bogor. Mohon maaf jika ada salah-salah kata, dan langsung aja yuk kita sambut inilah jawara kita di minggu ini. Abis ini jangan kemana-mana, ada Idel yang nemenin kamu di rangkaian sore ceria. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawara kita di minggu ini, Nuna, Rollerblade.
1: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.
2: Jawara Lintang 20 Cita Gita Kencana.

0: The best 20 world hits, the best chart in town.
1: Tuan Pro 2, waktunya kita mulai The Best World Hit di minggu ini, Tuan Pro 2. Dan ini adalah deretan lagu-lagu hits dunia pilihan kamu nih pastinya, dengan pergerakan chart yang kayaknya makin seru ya tiap pekannya nih. Dari posisi ke-20 sampai posisi pertama, kita lihat nih kira-kira lagu mana aja yang berhasil naik, berhasil bertahan, atau justru malah turun nih di minggu ini. Nah Tuan Pro 2, di minggu ini ada satu lagu nih yang harus keluar dari chartnya kita, karena memang perolehan requestnya nih udah mulai menurun ya teman Pro 2. Dan yang keluar di minggu ini ada Tit for That dari Ted McRae gitu ya. Ini salah satu lagu pop yang kayaknya cukup energik gitu ya, dengan sentuhan dance-dance pop khasnya Ted McRae gitu ya. Tapi tenang aja teman Pro 2, kalau ada yang keluar tapi pastinya ada yang masuk gitu ya. Dan di minggu ini ada satu nih pendatang baru kita yang langsung kayaknya ikut meramaikan chart gitu ya. Di posisi ke-20 ada Guterison dengan Gracie Abraham. Ya ini salah satu lagu pop bernuansa cukup emosional ya, dengan lirik yang kayaknya cukup close, intim gitu ya, khasnya Gracie Abraham. Dan di posisi ke-19 juga ada I Just Got Mad dari Malcolm Todd yang berhasil naik nih dari posisi 20 di minggu lalu. Ini salah satu lagu pop alternatif dengan nuansa groove gitu ya, yang santai dan juga pastinya lebih easy gitu ya untuk dinikmati sama kamu. Kalau gitu langsung aja kita ke posisi 20 dulu nih, ada Guterison dari Gracie Abraham.
2: Number 20.

0: Tom Pro 2 kita lanjut lagi nih chartnya gitu ya. Di posisi ke-18 nih ya. Setelah tadi posisi ke-19 ditempati oleh I Just Got Mad. Di posisi ke-18 ada Watch It Burn dari Katy Perry yang berhasil naik nih dari posisi 19 di minggu lalu. Dan ini juga salah satu lagu pop gitu ya, yang cukup dengan energi yang kuat gitu ya, dan juga karakter vokal khasnya Katy Perry. Dan di posisi ke-17 ada Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande yang berhasil naik nih dari posisi ke-18 di minggu lalu. Dan ini dah pastilah ya, ini salah satu lagu yang cukup emosional gitu ya, khasnya Ariana Grande banget vokalnya gitu ya. Dan di posisi ke-16 nih ada Like a Bubble dari 50/50 yang berhasil naik dari posisi 17 di minggu lalu. Nah, kalau yang satu ini pastinya lagu yang cukup fresh gitu ya, ceria dengan nuansa yang cukup catchy juga. Kalau kita langsung aja kita putar di posisi ke-16 ada Like a Bubble dari 50/50.
1: Number 16.

Kolom Pro 2 kita lanjutkan lagi dan langsung lompat nih ke posisi 15 di minggu ini. Ada I Knew It, I Knew You. Ini salah satu OST Toy Story 5 gitu ya, dari Taylor Swift yang berhasil naik nih dari posisi ke-16 di minggu lalu. Dan lanjut lagi di bawahnya gitu ya, atau di atasnya ya, ada di posisi ke-14 dari Bluffin, dari Joji featuring The Kid Laroi. Nah yang satu ini juga berhasil naik nih teman Pro 2, satu peringkat dari posisi 15 di minggu lalu. Kalau gitu tanpa berlama-lama lagi ya, langsung aja kita dengerin lagu yang kayaknya semua orang terngiang-ngiang juga ya sama lagu yang satu ini. Ini dia di posisi ke-15, I Knew It, I Knew You.

0: Kita lanjutkan lagi teman Pro 2 ke posisi 13 di minggu ini. Dan di posisi ke-13 di minggu ini ada Potensial dari Somber gitu ya. Ini salah satu lagu yang kayaknya cukup asik dan seru dan juga kayaknya banyak dengerin orang-orang ya akhir-akhir ini. Dan juga ada nih di posisi ke-12 di minggu ini ada Shimmer dari Meghan Trainor. Nah, yang satu ini berhasil naik ya dari posisi 13 di minggu lalu gitu ya. Dan di posisi ke-11 ada Stateside dari Pink Panthers featuring Zara Larsson yang berhasil naik juga nih satu tingkat dari posisi 12 di minggu lalu. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-12 ada Shimmer dari Meghan Trainor.
1: Number 12.

lanjut lagi teman Pro2, dan sudah masuk nih ke 10 besar the best watch hits di minggu ini teman Pro2. Dan di posisi ke-10 di minggu ini ada Pieces dari The Kid LAROI. Nah, yang satu ini berhasil naik nih teman Pro2 dari posisi 11 di minggu lalu. Nah, ini salah satu lagu pop yang cukup nuansanya cukup emosional gitu ya, dengan karakter vokalnya pastinya khasnya The Kid LAROI nih. Dan di posisi ke-9 ada Mercy dari PJ Morton. Nah, yang satu ini turun ya dari posisi 8 di minggu lalu. Ini salah satu lagu dengan aransemen yang kayaknya cukup elegan gitu ya. Dan di posisi ke-8 nih ada The Visitors dari Sienna Spiro yang turun dari posisi ke-6, dan ini udah bertahan selama 17 minggu teman Pro2 di chartnya kita. Dan di posisi ke-7 ya ada The Dead Dance dari Lady Gaga yang berhasil bertahan juga di posisi yang sama di minggu lalu, yaitu di posisi ke-7. Kalau gitu langsung aja kita dengerin lagu yang kayaknya udah bertahan 17 pekan di chart kita gitu ya. Ini dia di posisi ke-8 ada The Visitors dari Sienna Spiro. Number

Itu dia tadi teman pro 2 di posisi ketujuh ya, ada Lady Gaga dengan The Dead Dance. Kita lanjut lagi nih ke posisi ke-6 di minggu ini. Dan di posisi ke-6 di minggu ini ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars yang kayaknya naiknya cukup jauh melesat ya, dari posisi ke-10 di minggu lalu teman pro 2. Dan di posisi ke-5 di minggu ini juga ada Champion nih dari Blackpink yang berhasil melesat naik juga dari posisi ke-9 dan berhasil sekarang ya nembus 5 besar. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi ke-5 ini dia Champion dari Blackpink.

0: Kita lanjut lagi tuh yang berdua ke posisi keempat di minggu ini. Dan di posisi keempat di minggu ini ada Click Clack Symphony dari Ray featuring Hans Zimmer nih, yang masih bertahan kayaknya di jajaran papan atasnya chart kita lah ya. Walaupun meskipun turun satu tingkat nih dari minggu lalu teman berdua. Dan ini gak kalah lama juga ya di chart kita, kayak The Visitors tadi 17 seminggu di chart kita. Dan di posisi ketiga ya, ini masuk tiga besar, ada Daisies dari Justin Bieber yang justru turun nih satu tingkat dari posisi runner up ya di minggu lalu. Tapi ini masih tetap bertahan lah ya di tiga besar teman pro 2. Tapi ini gak kalah loh dari Click Clack Symphony yang bertahan 17 minggu. Daisies ini udah bertahan selama 16 minggu di chartnya kita teman pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi keempat, ini ada Click Clack Symphony dari Ray featuring Hans Zimmer.
1: Number 4.

0: Justin Bieber dengan Daisies ini berhasil mengantarkan kita ke posisi runner-up di minggu ini, teman Pro 2. Dan posisi runner-up atau posisi kedua di minggu ini ditempati oleh Not Cute Anymore dari Eileen. Ini salah satu lagu yang kayaknya cukup apa ya, nempel gitu ya kalau udah diputar sekali gitu. Dan ini dia runner-up kita di minggu ini yang berhasil naik juga nih dari posisi 4 di minggu lalu. Oke deh, kalau gitu langsung aja kita denger ya posisi runner-up kita di minggu ini. Ini dia Not Cute Anymore dari Eileen.
1: Number 2.

0: Obrol 2 menuju jawaranya kita nih di minggu ini gitu ya. Tapi nih sebelum aku infoin siapa sih jawara kita di minggu ini, di chart minggu ini gitu ya, aku mau recap dulu nih perjalanan chart kita dari posisi ke-20 sampai posisi 2. Siapa tahu mungkin kamu yang baru setel nih radionya gitu ya, jadi tahu gitu ya. Di posisi ke-20 ada Good Reason dari Gracie Abrams. Di posisi ke-19 ada I Just Got Mad dari Malcolm Todd. Di posisi ke-18 ada Watch It Burn dari Katy Perry. Di posisi ke-17 ada Hate That I Made You Love Me dari Ariana Grande. Di posisi ke-16 ada Like a Bubble dari 50/50. Di posisi ke-15 ada I Knew It, I Knew You dari Taylor Swift. Di posisi ke-14 ada Bluffin featuring The Kid Laroi, Joji. Di posisi ke-13 ada Potential dari Somber. Di posisi ke-12 ada Shimmer dari Meghan Trainor. Di posisi ke-11 ada Stateside dari Pink Panthers featuring Zara Larsson. Di posisi ke-10 ada Pieces dari The Kid Laroi. Di posisi ke-9 ada Mercy dari PJ Morton. Di posisi ke-8 ada The Visitors dari Sienna Spiro. Di posisi ke-7 ada The Dead Dance dari Lady Gaga. Di posisi ke-6 ada Cha Cha Cha dari Bruno Mars. Di posisi ke-5 ada Champion dari Blackpink. Di posisi ke-4 ada Click Clack Symphony dari Ray featuring Hans Zimmer. Di posisi ketiga ada Daisies dari Justin Bieber. Dan tadi yang udah kita dengerin sama-sama runner-up kita di minggu ini ada Not Cute Anymore dari Ailee, teman Pro 2. Dan untuk jawara kita nih di minggu ini ya, dan ternyata masih ditempati oleh Never Getting Late dari Sabrina Carpenter, teman Pro 2. Dan lagu yang satu ini kembali berhasil ya mempertahankan posisi puncaknya nih menjadi jawara The Best World Hits edisi pekan ini. Selamat untuk Sabrina Carpenter yang masih menjadi favoritnya pendengar kita di minggu ini, teman Pro 2. Dan itu dia tadi teman Pro 2 The Best World Hits di minggu ini, yaitu deretan 20 lagu internasional paling favorit pilihan pendengarnya Pro 2. Terima kasih juga Destia nih dengerin dari posisi 20 ya sampai posisi lagu di nomor 1. Dan jangan lupa juga nih untuk terus kirim request lagu favorit kamu. Siapa tahu minggu depan bisa ikut ngeramein gitu ya, bahkan memuncaki chartnya The Best World Hit. Kalau gitu aku Ideal pamit ya untuk The Best World Hits di minggu ini. Sampai ketemu lagi di The Best World Hits pekan depan teman Pro 2. Kalau gitu langsung aja kita dengerin di posisi pertama ada Never Getting Late dari Sabrina Carpenter.
1: Number 1. Champion of the week.

Selamat sore teman Pro 2, inilah info Pro 2 untuk edisi sore hari ini, hari Sabtu tanggal 18 Juli 2026 bersama saya Idel. Kita masuk ke informasi yang pertama. Tunggal Putri Indonesia Putri Kusuma Wardani gagal melangkah ke final Japan Open 2026 setelah kalah dari unggulan ketiga asal Jepang Akane Yamaguchi di babak semifinal pada hari Sabtu. Putri sebenarnya mengawali pertandingan dengan meyakinkan usai merebut game pertama 21-9, namun Akane bangkit pada dua game berikutnya dan mengembalikan keadaan dengan skor 21-16 dan 21-14. Kekalahan ini membuat langkah Putri terhenti di empat besar, sementara Akane Yamaguchi memastikan tiket ke partai final Japan Open 2026. Kita beralih ke informasi yang berikutnya. Shoutoken menyiapkan film horor terbarunya berjudul Sihir Tanah Kubur untuk menembus pasar global. CEO Shoutoken, Aksai Melwani, optimis film yang satu ini mengangkat budaya dan juga mitos lokal Banyuwangi dapat menarik perhatian penonton internasional. Menurutnya, cerita yang dekat dengan kehidupan masyarakat menjadi salah satu kunci keberhasilan film horor, dan Sihir Tanah Kubur mengangkat mitos makam murung dan juga mendapatkan respon yang positif dalam penayangan khusus, termasuk dari komunitas generasi muda dan juga kripto. Film produksi MVP Pictures bersama Shoutoken ini dijadwalkan tayang di bioskop Indonesia mulai tanggal 23 Juli 2026. Shoutoken menegaskan komitmennya untuk membawa karya film Indonesia ke panggung dunia. Teman Pro 2, itu dia tadi info Pro 2 untuk edisi sore hari ini. Dan akhirnya saya ingin mengucapkan terima kasih dan kita akan lanjutkan ke rangkaian acara yang berikutnya.

Selamat sore teman Pro 2. Apa kabarnya nih di sore hari ini? Pasti kayaknya juga kamu mungkin lagi sibuk ya di malam minggu ini. Mungkin sibuk rapi-rapi gitu ya, janjian sama teman atau mungkin sama siapa hayo. Ya apapun aktivitas kamu lah ya di malam minggu hari ini teman Pro 2, pastinya juga aku akan menemani kamu nih di sore ceria hari ini sampai dengan jam 7 malam nanti teman Pro 2. Pastinya juga aku akan infoin kamu nih soal info-info yang terbaru dan menarik pastinya. Dan untuk itu teman Pro 2, di sore ceria hari ini untuk membuka kebersamaan kita, aku mau puterin satu lagu dulu nih untuk kamu gitu ya. Ada Spontan Tanpa Uhuy dari The Abdil. Enjoy teman Pro 2.

Jam Bro 2 kita mulai dengan informasi nih seputar prestasinya anak Indonesia. Dan kali ini nih ada kabar yang keren banget pastinya dari dunia teknologi. Jadi katanya nih ya ada seorang siswa kelas 6 SD nih asal Kecamatan Kemusu, Kabupaten Boyolali, Jawa Tengah yang berhasil bikin bangga Indonesia pastinya. Namanya Ibrahim Al-Abrar gitu ya, atau biasa dipanggil Ibra nih. Ini siswa SDN 3 Gedeng Sari ya, yang usianya juga baru 12 tahun tapi berhasil nemuin bug atau celah keamanan pada sistem publik NASA. Terus juga ngelaporin melalui program Vulnerability Disclosure Policy milik NASA. Dan setelah diverifikasi nih, katanya NASA pun ngasih surat penghargaan gitu ya sebagai salah satu apresiasi karena temuannya Ibra nih membantu meningkatkan keamanan sistemnya mereka, Tuan Pro 2. Dan Ibrahim sendiri ngaku seneng ya pastinya dan juga bersyukur atas pencapaiannya. Dan ini kayaknya salah satu pencapaian yang keren banget ya Tuan Pro 2 ya. Kayak dari belajar cyber security, Ibra berhasil membuktikan gitu kalau ternyata usia muda juga bisa punya prestasi besar pastinya di dunia teknologi.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Biar sepatu kulit kamu yang kesempitan bisa tetap kamu pakai. Gunakan pengering rambut untuk melonggarkannya dengan jarak 10 sampai dengan 20 cm selama kurang lebih 30 detik. Kulit sepatu akan melar dengan sendirinya saat bersentuhan dengan panas. Masukkan kantong plastik yang telah diisi dengan air ke dalam sepatu, kemudian masukkan sepatu ke dalam lemari pendingin. Biarkan hingga air menjadi es dan ukuran sepatu akan longgar dengan sendirinya.

wajarnya Indonesia nih ya, kembali bikin harum nama bangsa Indonesia di ajang internasional. Dan kali ini nih ada tim Indonesia yang berhasil membawa pulang 5 medali di ajang bergengsi ke-56 tahunnya International Physics Olympiad atau IPO 2026 teman Pro 2 yang digelar di Bucaramanga di Kolombia. Nah katanya ini dari kompetisi yang diikuti dengan peserta berjumlah 381 ya dari 93 negara ini, Indonesia sukses nih ngeraih 1 medali emas, 2 perak dan juga 2 perunggu. Dan medali emas nih dipersembahkan oleh Evan Syatiato dari SMA KBPK Penabur Gading Serpong, sementara medali perak diraih oleh Akava Adam Malonda dan juga Gusti Komang Abika Atmaja. Serta juga nih ada medali perunggu yang diperoleh oleh Arau Dunatos Pasca Christian dan Juan Ricci. Keren banget ya teman Brodo ya, prestasi ini juga jadi salah satu bukti kalau memang talenta mudanya Indonesia banyak banget gitu ya, yang bisa bersaing dan siap bersaing nih di level dunia.

0: tahu belum? Kita manusia berbagi hampir 97% DNA yang sama dengan orang utan, menjadikan mereka kerabat dekat kita setelah kera. Yuk kita lindungi mereka.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

29 negara pendiri World Artificial Intelligence Cooperation Organization atau WIKO, teman Pro 2. Dan kalau kemarin tuh sempat ada info juga ya, kita nih ikut gitu ya dalam organisasi yang satu ini, tapi ternyata negara kita juga ikut menjadi salah satu negara pendirinya. Dan organisasi ini dibentuk ya dalam ajang World Artificial Intelligence Conference 2026 di Shanghai, China. Dan katanya nih lewat WIKO nih ya, Indonesia bakalan ikut terlibat langsung dalam pembahasan masa depan AI-nya dunia gitu ya. Mulai dari penyusunan aturan, terus juga pengembangan teknologi, sampai memastikan AI ini bisa berkembang secara aman, inklusif, dan juga pastinya lebih beretika gitu ya. Dan pemerintah nih nyebut langkah yang satu ini sejalan dengan arahan Bapak Presiden Prabowo Subianto juga, agar Indonesia bukan cuma jadi pengguna AI aja, tapi juga ikut menentukan arah perkembangan teknologi secara global. Keren ya Tuan Prodo ya, Indonesia ini kayaknya udah siap gitu ya ngambil peran di panggung teknologinya dunia.

pecinta film kartun ya, kayaknya ada salah satu kartun yang kayaknya ini lumayan legend juga ya, yaitu Shaun the Sheep gitu ya. Nah ini mungkin untuk kamu yang dulu ngikutin film yang satu ini ya, ini ternyata ada petualangan baru Shaun the Sheep yang akhirnya udah siap dimulai nih tahun kedua. Katanya nih poster terbarunya film Shaun the Sheep The Beast of Mossy Bottom gitu ya, udah resmi nih dirilis dan langsung pastinya bikin para penggemar film yang satu ini nostalgia ya. Di film terbarunya nih garapan Aardman, Shaun nih katanya bakal menghadapi misteri makhluk aneh katanya yang juga bikin heboh ya seluruh Mossy Bottom. Dan penasaran siapa atau sebenarnya apa ya makhluk itu? Nah jawabannya mungkin kamu bisa lihat atau enggak, bisa kamu tonton ya filmnya yang bakalan tayang nih di bioskop mulai tanggal 18 September. Ngaku deh nih teman Prodo ya, siapa yang masa kecilnya ditemani nih sama tingkah usilnya Shaun dan kawan-kawan?

Teman Pro 2, kalau kamu pernah ngerasain atau ngalamin gitu ya pelayanan publik yang kayaknya bikin kamu tuh jengkel gitu ya, atau mungkin juga kamu ngerasain nih lagi memakai fasilitas umum yang kayaknya juga kurang nyaman untuk dipakai. Nah, kalau kamu nih punya keluhan-keluhan kayak gini, Teman Pro 2, kamu gak perlu bingung gitu ya kayak harus diceritain ke siapa ya supaya ada perbaikan. Nah, karena nih ada program Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor, dan kamu bisa nyampein keluhan kamu, terus juga pertanyaan-pertanyaan kamu dan juga aduan-aduan kamu yang nantinya juga bakal diterusin ke pihak-pihak yang terkait supaya didapatkan solusinya, Teman Pro 2. Dan Halo RRI ini bisa kamu dengarkan gitu yang siar setiap Senin, Rabu, dan Jumat pukul 9 sampai dengan 10 pagi waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, atau kamu juga bisa nih hubungi ke WhatsApp-nya di 08 15 4200, atau juga bisa by phone di 0251 8312450. Dan kamu bisa mendengarkan Pro 1 RRI Bogor di FM 102 MHz, FM 104 MHz untuk wilayah Jonggol dan sekitarnya, dan juga frekuensi AM di 1242 kHz. Jadi kalau kamu nih ngalamin hal-hal yang kayaknya ini patut dikasih tindak lanjuti gitu ya supaya lebih baik lagi, lapor aja Teman Pro 2 ke Halo RRI.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
3: Teman

0: Kawan Pro 2, sebentar lagi kita akan memasuki waktu azan maghrib untuk wilayah Bogor dan sekitarnya, tepatnya pukul 18.00 atau jam 6 sore waktu Indonesia Barat. Dan untuk itu teman Pro 2, nanti aku akan puterin dulu kamu nih Cahaya Kalbu dan juga lagu-lagu religi di sore hari ini. Tapi jangan kemana-mana teman Pro 2, tetap stay tune di Pro 2 FM karena nanti aku akan break lagi dengerin kamu setelah rangkaian religinya selesai. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, ini dia Cahaya Kalbu episode memilih pasangan. Ini dia.
1: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Alhamdulillah kita bisa berkumpul lagi lewat udara tentunya bersama Pro 2 FM di acara Cahaya Kolbu. Hari ini kita sama-sama belajar tentang bagaimana cara memilih pasangan. Ini pokok bahasan menarik nih, semoga bisa menjadi inspirasi buat kita semua. Dan tidaklah ada lagi yang bingung, tidak ada lagi yang galau bagaimana caranya dan siapa yang harus saya pilih. Ya gitu ya. Insya Allah banyak dari teman-teman di luar sana yang bingung, bahkan sampai takut untuk siapa yang harus dia pilih sebagai pasangannya. Takut kalau-kalau yang dia pilih itu tidak benar dan salah ketika nanti sudah dipilih lalu menikah dan ternyata waduh, kenapa saya harus memilih dia. Nah, insya Allah pagi ini kita sama-sama belajar. Apakah yang harus kita pilih itu adalah dia yang kaya? Ya, bisa jadi. Apakah yang kita pilih itu seseorang yang tampan? Bisa juga. Atau mungkin yang kita pilih itu tampan juga kaya. Wah, ini dia nih idamannya kaula muda nih. Cakep tapi tajir. Wah. Subhanallah nih, kalau ada seperti ini ya pilih. Tapi ada satu tipsnya ternyata yang tidak boleh ditinggal. Mau dia kaya, mau dia ganteng, cantik, dia moleh ya, dia memikat, dia baik sekali, dia soleh, dia soleha, dia luar biasa lah idaman dari semua orang. Tapi ada satu, ternyata selain dia juga soleh, dia soleha, juga dia baik, tetapi dia juga harus yang bisa menjaga hatimu. Pilihlah pasangan hidupmu yang bisa menjaga hatimu. Karena bila dia bisa menjaga hatimu, dia bisa menjaga Tuhannya, dia bisa menjaga Allah, maka dia bisa menjaga apa-apa yang menjadi kesayangannya Allah, apa-apa yang bisa menjaga kesayangannya kita. Bila dia bisa menjaga hatimu, dia bisa menjaga hati orang tuamu. Bila dia bisa menjaga hatimu, maka dia akan membuatmu nyaman, membuatmu tenang, bisa membuatmu merasa adem, sejuk, ya. Lalu saat, bagaimana kalau dia agamanya bagus, apa yang bagus? Misal nih saat, kalau dia sholatnya rajin, ngajinya bagus, lalu dia juga sayang sama orang tua saya misalkan, ya terus, tapi dia orangnya dingin, tapi dia orangnya kaku sama saya, tapi dia orangnya gak bisa untuk jadi teman curhat saya, dan dia orangnya kalau ngomong nyentil hati banget, Ustaz. Maksudnya ya gitu deh, kalau lagi ngomong kadang suka nyelekit di hati, tapi dia baik, Ustaz. Dia rajin sholatnya. Nah, nyelekitin di hati, menyinggung di hati, berarti dia tidak bisa menjaga hatimu. Kalau ada orang lain, silahkan pilih orang lain yang plusnya bisa menjaga hatimu. Pilih deh.
Dia yang bisa menjaga hatinya, bisa menjaga hatimu, sehingga dia bisa menjadi pasangan hidupmu yang membawa ketenangan. Ketika dia rajin sholatnya dan dia juga bisa menjaga hatimu. Ketika dia sayangnya kepada orang tuamu, dia juga bisa menjaga hatimu. Ketika dia baik ibadahnya, tapi dia juga bisa menjaga hatimu. Ketika dia orang yang pandai dan cerdas, maka pilih juga dia yang bisa menjaga hatimu. Ketika dia juga orang yang kaya, maka juga dia harus bisa menjaga hatimu. Oke? Jadi pilihlah juga yang bisa menjaga hatimu. Subhanallah. Ketika pasangan hidupmu bisa menjaga hatimu, maka dirimu tidak akan pernah merasa sendirian. Maka hatimu tidak pernah merasa kecewa. Hatimu tidak akan pernah merasa sedih. Hatimu tidak akan pernah merasa sunyi. Dan hatimu tidak pernah merasa galau. Juga hatimu selalu dalam keadaan yang ceria. Bila ada beberapa pasangan, maksudnya apabila ada beberapa calon pasangan yang berdatangan meminta untuk menikah denganmu, maka sudah saatnya kita sudah bisa memutuskan siapa yang harus dipilih. Pastinya dia yang baik sholatnya, yang dia juga baik kepada Tuhannya, kepada Allah, dan dia juga yang baik dan sayang kepada Allah, sayang dan mencintai juga kepada ibu dan ayah kita. Dia orang yang juga bisa bertanggung jawab, dan dia juga orang yang bisa menjaga hatimu. Lalu cara memilih pasangan pun, jangan pernah tertipu dengan apa yang dia bawa. Belum tentu apa yang dia bawa loh itu adalah miliknya. Banyak saya temui laki-laki yang coba mendekati dan meyakini calon pasangan wanitanya itu bawa mobil, bawa motor yang harga 50 jutaan, bawa mobil yang kinclong, yang mewah, yang perlente. Tapi suatu ketika tanya, ternyata itu adalah milik orang tuanya. Gak ada masalah sebenarnya. Tapi ketika ditanya apa pekerjaannya, dia hanyalah seorang yang baru kuliah. Dia mungkin bisa juga seorang yang tidak bekerja dan hanya meneruskan pekerjaan perusahaan orang tuanya, dan sehari-harinya hanya memakai kekayaan orang tuanya. Tidak ada salahnya sih memang, tapi perlu dicermati apakah teman-teman wanita ya, pendengar saat ini, tidak pengen untuk memiliki pasangan hidup, memiliki suami yang benar-benar juga memiliki rezeki kekayaan yang hasil dari keringat dia sendiri. Boleh saja itu adalah limpahan atau pemberian dari orang tuanya, tetapi dia juga harus memiliki karakter. Dia juga harus memiliki kemandirian
dia juga harus memiliki kemampuan dan semangat seperti orang tuanya memiliki semangat, kemampuan, dan harta yang saat ini dia punya. Bayangkan, apabila pasangan kita, seorang laki-laki ini, hanya memiliki semangat, karakter, dan kekayaan ayahnya saja, bagaimana ketika ayahnya sudah tidak ada lagi, sudah wafat, ibunya sudah wafat, lalu dia tidak bisa mengurusi kekayaan yang ditinggalkan oleh orang tuanya karena dia tidak memiliki karakter dan kemandirian sendiri. Itu maksudnya. Maka pilihlah pasangan hidupmu yang memiliki kemandirian, memiliki pendirian, memiliki karakter, memiliki kemampuan, sehingga dia juga bisa menjadi pemimpin keluarga, menjadi seorang kapten yang bisa memimpin kita semua dalam keluarga untuk mengarungi kehidupan ini, sehingga dia memiliki satu tujuan yang jelas akan dibawa di mana keluarga yang dia miliki saat itu dan kemana dia harus mengakhirinya, sehingga hatimu tetap terjaga. Ingat, pilihlah yang bisa menjaga hatimu, bukan hanya saat itu, tetapi untuk selamanya. Kita bisa belajar nanti, esok hari, kita akan lanjutkan dengan tema yang sama, yaitu memilih pasangan. Tetap bersama saya esok, Helmi Arwibawa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Jika pekerjaan adalah alasan kenapa kamu melewatkan sholat, maka tidak akan ada keberkahan dari penghasilan yang kamu peroleh, dan pekerjaan itu tidak layak bagimu, karena sholat tetap harus diutamakan.

Pro 2, aku Idel balik lagi nih nemenin kamu setelah tadi kita mengikuti rangkaian religi di sore hari ini. Dan teman Pro 2 nih, ada salah satu info yang kayaknya cukup menarik dan unik ya di dunia penerbangan nih teman Pro 2. Karena nih lagi rame juga gitu ya, ada seorang pilot Raven Air gitu ya, yang sukses bikin kayaknya warganet heboh ya. Setelah jejak penerbangan uji cobanya nih membentuk tulisan I'm bored gitu ya di aplikasi pacak pesawat Flight Radar 24. Dan aksi yang satu ini dilakukan pas pilotnya gitu ya nerbangin pesawat ringan Piper Tomahawk gitu ya untuk menguji performa mesin setelah penggantian salah satu silinder dari mesin pesawat. Dan tulisan itu dibuat lewat manuver selama sekitar 20 menit dan cuma bisa dilihat nih dari jejak radar, bukan langsung dari langit. Nah, meskipun terlihat iseng ya, kayaknya pihak Raven Air ini juga mastiin seluruh uji coba nih berjalan dengan aman gitu ya, terus juga sesuai dengan prosedur. Bahkan nih katanya sang manajer operasionalnya memuji keterampilan pilot ini tuan berdua. Jadi kayaknya bukan cuma sekedar iseng ya, tapi ini juga kayaknya jadi salah satu bukti gitu ya kemampuan menerbangkan pesawat dengan sangat presisi. Keren atau agak nyeleneh nih menurut kamu teman Pro 2?

Teman Pro 2, udah tahu belum? Mikroba di tubuh lebih banyak dari jumlah manusia di bumi. Dalam satu tubuh manusia, jumlah mikroba bisa mencapai 10 kali jumlah sel manusia.

2026 ini. Nah, kalau nih biasanya ya tim juaranya Pildun gitu ya, cuma bawa pulang trofi dan juga medali. Kali ini katanya FIFA bakalan kasih hadiah yang lebih spesial lagi gitu ya, yaitu cincin juara. Dan ya tentu aja ya teman Prodo, ini jadi yang pertama dalam sejarah penyelenggaraan Piala Dunia ya. Katanya nih cincinnya tuh terbuat dari emas, terus juga dihiasi berlian-berlian transparan dan juga berlian biru di bagian tengahnya. Dan di sekelilingnya nih ada tulisan Juara Pildun 2026. Dan satu sisi menampilkan trofi Piala Dunia FIFA, sementara sisi lainnya bakal dibuat khusus gitu ya, sesuai dengan identitas tim yang menjadi juaranya. Dan menariknya lagi teman Pro 2, cincin ini katanya cuma diproduksi sebanyak 2026 gitu ya, buah dengan nomor seri masing-masing teman Pro 2. Ini kayaknya jadi makin penasaran ya, kira-kira siapa nih yang bakalan jadi tim pertama pemilik cincin juara di Pildun tahun 2026 ini ya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, info tadi juga sekaligus mengakhiri nih perjumpaan kita di sore ceria hari ini teman Pro 2. Karena sebentar lagi pukul 19 waktu Indonesia Barat atau jam 7 malam, itu artinya aku Idel harus pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Dan semoga informasi yang aku sampaikan ke kamu di sore hari ini bermanfaat untuk kamu. Dan aku juga mohon maaf ya apabila ada salah-salah kata selama siaran. Kalau gitu aku Idel pamit undur diri dari ruang dengar kamu. Bye-bye teman-teman.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman Prodoa balik lagi dengan Arda di malam hari ini ya, di Jaga Malam Jangan Galau Malam-Malam untuk edisi hari Sabtu 18 Juli 2026. Kita bakal seru-seruan bareng, tapi yang jelas di jam 7 kita buka dengan ini drama ya. Nah, untuk kamu nih mungkin yang punya cerita mau sharing-sharing ceritanya, bisa dikirimin ceritanya versi lengkapnya di WhatsApp kita di 0811-111-5222. Saya masih bakal pilih-pilihin beberapa judul nanti kayak yang menarik untuk kita puterin atau kita dengerin di malam hari ini. So jangan kemana-mana, pastikan diri kamu tetap stay tune di Prodo FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2 ya. Tadi saya udah janjiin bakal puterin mini drama untuk kamu di malam hari ini. Dan untuk kamu mungkin yang punya kisah ya, yang bisa di-sharing ke kita, pingin karya kamu, bukan karya sih, cerita kamu itu dijadikan karya mini drama, kau bisa kirim aja ceritanya di 0811-111-5222. Nanti tim kita akan ngubungin kamu untuk sama-sama ngebahas POV-nya mau bagaimana gitu ya. Dan detailnya itu kamu tulis aja di WhatsApp, gak apa-apa teman Pro 2 ya, ceritanya ditulis di WhatsApp gak apa-apa. Nanti pokoknya cerita yang terpilih bakal dihubungin sama tim kita. Ini kita udah ada satu mini drama yang bakal kita dengerin sama-sama. Ini judulnya Bahasa Ibu, teman Pro 2 ya. Ini satu karya dari salah satu teman Pro 2, namanya Lita. Jadi langsung aja kita dengerin sama-sama. Enjoy.

0: It's a pleasure to do business with you. I hope we can work together better and achieve mutual benefit in the future. Thank you, Mr. Mark. See you soon. Rapat selesai hari ini. Masing-masing tim saya tunggu update-nya besok. Thank you. Halo?
1: Lilis! Kumaha, Damang?
0: Damang? Maksudnya, baik nih.
1: Mentang-mentang udah jadi orang kota. Masih aja nggak bisa bahasa Sunda.
0: Bukan gitu nih, Lilis cuma...
1: Parantos atuh, Nini mah mubanyo hungku. Mangga ayo nama, nanggo bahasa Indonesia wainya.
0: Iya nih.
1: Lilis, sehat?
0: Alhamdulillah nih.
1: Nini sama Aki teh kangen sama kamu. Rasanya baru kemarin kamu teh digendong-gendong sama Nini. Sekarang mah udah sukses.
0: Amin. Gimana kabar Nini sama Aki? Sehat kan?
1: Alhamdulillah, sehat. Iraha mau pulang ke kampung, Lis. Kamu gak kangen sama Mbe yang kebo?
0: Masih ingat aja nih, Lilis nyebur ke sawah karena dikejar kerbau.
1: Ingat atuh, Lis. Sejak bapak sama ibu kamu meninggal waktu kamu umur 4 tahun, Nini sama Aki teh udah anggap Lilis kayak anak sendiri. Lilis, tong poho pulang ya. Nini sama Aki teh selalu nunggu kamu di kampung.
0: Iya nih, Lilis usahakan ya.
1: Oh iya Lis, Nini teh nemu rekaman suara ibu kamu waktu gendong kamu. Kamu mau dengar?
0: Mau nih, mau.
1: Nanti ya, Nini kirim lewat WA ya Lis.
0: Iya nih, terima kasih ya nih.

0: Ini rekaman suara ibu yang dikirim nenek.
1: Lilis, Enggal Agungnya, Enggal Tiasanya Rios. Ibu Parantos tekiat hoyong nguping sora Lilis.
0: Ibu
1: tekenging hilap tuang supados Enggal Agungnya.
0: Tekengin supados Enggal. Apa ya?
2: Lis, gua masuk ya. Lagi apa, Lis? Bengong gitu.
0: Masuk, Raka. Ini dengerin rekaman ibu gue. Tapi bingung sama bahasanya. BTW, Raka, lu dari Sukabumi kan? Ngerti bahasa Sunda?
2: Wow.
0: Gua gak ngerti yang diomongin almarhum nyokap nih. Ajarin dong.
2: Sorry, Lis. Gak ngerti gua juga. Lu kan tahu, gua udah lama jadi citizen of world. Udah lama say no sama kampung. Lagian tanya ChatGPT aja kali. So simple.
0: Kayaknya gua mau belajar bahasa Sunda aja deh, Kak.
2: Come on, Lis. Buat apa? Nggak ada guna kali buat karir kita ke depan, Lis. Malah buang-buang waktu nggak sih? Kan tinggal translate aja kalau mau tahu artinya. Nggak usah jadi terlalu sentimental lah.
0: Ini bukan soal arti, Raka. Tapi masa iya, tiap gua kangen nyokap, gua harus buka ChatGPT. Gua juga pengen rasain emosi nyokap. Apa yang ia rasakan? Karena rekaman ini, satu-satunya suara nyokap gue yang masih ada. Lu boleh bilang gue terlalu sentimental. Tapi banyak hal kok yang buat gue jauh lebih berharga dari apapun yang ada di dunia ini. Salah satunya memori, Kak.
2: Wey, okay, calm down. Chill.

0: Tekenging hilap tuang supados engkau agengnya.
1: Tekenging hilap tuang. Jangan lupa makan.
0: Upami capek, istirahat heula nya.
1: Upami capek, istirahat heula. Heula.
2: Ibu, sekarang Lilis paham maksud ibu. Indah banget doa ibu buat Lilis.
0: Lilis, enggal agung ya, enggal biasa nyarios. Ibu parantos tekiat hoyong nguping sora Lilis. Tekenging hilap tuang supados enggal agengnya. Upami capek, istirahat heulanya. Ulah dipaksakeun. Sing janten jalmi anu mangpaat. Ulah dugi ka hilap ka kulawarginya. Jantan kulawargi bingah. Anu langkung utami, Lilis kedah bakjak.

0: Nini abdi perantos sono pisan.
1: Lilis
0: abdi perantos palai mulang ni.
1: Sumuhun mangga mulang. Sing selamat di jalanannya. Ditungguan.

0: ingatan Lilis hilap karena cariosan ibu. Mugia Lilis tetap emut karena rasananya.
1: Mual, Bu. Lilis

Oke, Tom Brodo, kita lanjutin lagi ya. Kalau tadi ada satu cerita dari teman kita Lita ya. Ini cerita berikutnya juga adalah satu tragedi kelam sebenarnya. Ini kisah nyata Tom Brodo yang sampai pada saat itu beritanya tuh besar banget gitu karena melibatkan banyak pihak gitu ya. Jadi ini ada satu kiriman cerita juga dari salah satu teman Pro 2 juga ya, yang namanya gak mau disebut gitu. Tapi yang jelas mungkin kamu semua juga tahu sama kisah ini. Jadi langsung aja kita dengerin untuk mini drama kita yang berikutnya. Ini judulnya Tragedi Teman Pro 2.

0: tragedi bisa merubah segalanya. Tragedi yang pahit terkadang menyimpan hal baik. Seperti tragedi terowongan Paledang yang terjadi pada tahun 2000 silam, di mana tragedi itu merubah sisi kemanusiaan seseorang.
1: Assalamualaikum Pak Ahmad.
2: Waalaikumsalam Pak RT. Silakan, silakan masuk Pak RT.
1: Iya Pak. Pak Ahmad, perihal tetangga kita almarhum Pak Didin yang meninggal kecelakaan tadi pagi.
2: Iya Pak.
1: Karena almarhum seorang perantau dan tidak punya keluarga di sini, pihak keluarga menyerahkan prosesi pemandian jenazah sampai ke pemakaman pada pihak RT.
2: Oke.
1: Jadi saya minta tolong Pak Ahmad untuk bantu memandikan jenazahnya ya.
2: Oh begitu. Iya Pak. Insya Allah saya bersedia Pak RT. Insya Allah.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu, saya dan bapak-bapak lain mempersiapkan keperluannya ya. Saya tunggu di rumah duka ya Pak.
2: Baik Pak RT, baik, baik.
0: Diangkat dari kisah nyata, drama radio tragedi. Pak Ahmad diperankan oleh Deli Tambunan. Abi diperankan oleh Gelaga Biasa. Pak RT diperankan oleh Satya Adibangsa. Para pelajar diperankan oleh Ivan dan Rizal.
3: Bi, Abi.
4: Iya Pak.
2: Bi, kamu hari ini bantu bapak memandikan jenazah tetangga kita ya?
4: Ah, gak mau pak.
2: Loh, kok gak mau sih Bi?
4: Tetangga kita yang meninggal kecelakaan tadi pagi kan?
2: Iya.
4: Enggak pak, serem.
2: Astagfirullah Abi, baru begini saja kamu sudah menolak Bi?
4: Ya, kalau meninggalnya biasa karena sakit sih, mungkin Abi mau pak. Lah ini, kecelakaan. Pasti serem, Pak.
2: Bi, jenazah seperti ini bukan apa-apa jika dibandingkan tragedi 24 tahun lalu, Bi.
4: Itu mah, Abi belum lahir dong, Pak.
2: Iya.
4: Maksudnya gimana, Pak?
2: 24 tahun lalu, tidak jauh dari rumah kita ini kan perlintasan kereta api, Bi. Ada sebuah tragedi yang Bapak anggap merubah hidup dan cara pandang Bapak.
5: Halo bro.
6: Woi, datang juga lu.
5: Anak-anak pada di mana nih?
6: Noh, udah pada standby. Tinggal nunggu

0: Eh bro, kok anak-anak pada naik ke atas kereta ya? Bukannya ke dalam sih?
1: Lah, ini mah udah biasa. Biar seru aja. Udah naik buruan.
0: Serius nih, kita naik ke atas?
1: Iya, udah buruan.
2: Woi dek, turun. Jangan naik di atas kereta, bahaya.
1: Ah bapak, tinggal kenal anak muda aja.
2: Dikasih tahu susah ya. Turun.
3: Jaga tempat, jaga tempat.

0: Tolong Pak.
1: Astagfirullahaladzim.
2: Aduh, aduh, aduh.

0: rasa kemanusiaan Bapa terbangun. Bapa memilih untuk menanggalkan rasa takut dan jijik demi Bapa bisa menolong mereka, Bi. Kondisi jenazah yang belasan orang itu sudah tidak karuan, Bi. Ada yang sudah tidak berkepala, ada yang tangannya putus dan lain sebagainya. Tapi atas dasar kemanusiaan, Bapa rela berlumur darah untuk menolong mereka dan mengevakuasi jenazah korban tragedi itu, Bi.
1: Yang Bapak maksud tragedi terowongan Paledang ya, Pak?
0: Iya, betul, Bi. Maka dari itu, tolonglah, Bi, tanggalkan rasa takut kamu demi kemanusiaan. Belajar dari Bapak, Bi. Tidak ada yang lebih penting dari menolong sesama, sekalipun kita hanya memandikan jenazah.
1: Iya, Pak. Maafin Abi ya, Pak.
0: Ya sudah. Ayo, kita sekarang ke rumah duka yuk.
1: Iya, Pak. Yuk.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian, atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Oke, lah teman Prodo, kita masih di 106,8 FM Prodo RR Bogor, teman terbaik kamu. Teman Prodo, tadi udah ada dua mini drama yang kita dengerin sama-sama ya. Tadi ada dua teman Prodo yang juga udah sharing ceritanya yang kemudian kita angkat jadi mini drama. Kemudian untuk kamu juga yang mau cerita kamu atau kisah kamu diangkat ke mini drama, kamu bisa kirimin aja cerita kamu selengkap-lengkapnya ke WhatsApp kita di 0811-111-5222. Nanti kalau misalnya cerita kamu terpilih, nanti ada tim kita yang bakal ngehubungin kamu. Kalau gitu nanti di jam 8 ada info Pro 2. Jadi jangan kemana-mana. Pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

Informasi pertama, tunggal putri Indonesia Putri Kusuma Wardani kalah di semifinal Japan Open 2026. Putri ditaklukkan unggulan ketiga asal Jepang Akane Yamaguchi dalam rubber game 21-9, 16-21, 14-21. Ini merupakan pertemuan ke-8 putri dengan Akane, dan putri belum pernah meraih kemenangan. Pertandingan sendiri berlangsung selama 65 menit di lapangan 1 Tokyo Metropolitan Gymnasium Sabtu 18 Juli 2026. Putri sempat bermain luar biasa di game pertama, namun sayangnya penampilan apik ini dapat diantisipasi oleh Akane di dua game berikutnya. Kita beralih ke informasi selanjutnya. Utah Jazz menutup kiprahnya di NBA Summer League 2026 dengan kemenangan 83-79 atas Portland Trail Blazers Sabtu 18 Juli 2026. Hasil ini menjadi penutup positif untuk kedua tim yang sama-sama mengakhiri perjalanan pada kompetisi pramusim ini. Pertandingan berlangsung sengit sejak awal dengan 11 kali skor imbang dan 10 kali pergantian keunggulan sepanjang laga. Utah memastikan kemenangan setelah tampil lebih efektif di babak kedua dengan keunggulan skor 49-43 atas Portland. Jazz mencatat akurasi tembakan sebesar 38% dari lapangan sepanjang pertandingan berlangsung. Sebaliknya, Trailblazers hanya mampu membukukan akurasi di bawah 34% sehingga kesulitan mengejar ketertinggalan hingga akhir laga. Keunggulan Utah juga terlihat di perolehan poin di era paint, peluang kedua, dan serangan cepat sepanjang pertandingan. Jazz unggul 46-32 untuk poin paint, 23-10 dari second chance, dan 25-13 melalui fast break. Pemain Jazz, Justin Harmon, menjadi pencetak angka terbanyak tim dengan perolehan 21 poin, 6 rebound, 3 assist, dan 2 steal. Sementara Orlando Robinson menyumbang 12 poin, 9 rebound, 3 assist, serta 3 blok untuk Utah. Di kubu Portland, Jalen Bridge memimpin perolehan angka tim dengan 16 poin dan 6 rebound. Flynn Cameron menambahkan 12 poin dan 6 rebound serta 4 assist, sedangkan Quincy Oliver mencetak 11 poin serta Young Hansen membukukan 9 poin, 10 rebound, 3 assist dan 2 blok. Tema Pro 2, itulah info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Tahukah kamu? Dibutuhkan 200-500 tahun untuk mengurai botol soft drink. Sampah plastik berbeda dengan sampah organik atau sampah yang berasal dari makhluk hidup. Sampah organik dapat dengan mudah terurai oleh alam melalui mikroorganisme. Sebaliknya, sampah plastik tidak dapat diurai oleh mikroorganisme. Jadi, kalau kamu mau minum soft drink, lebih baik tidak usah pakai botol plastik ya.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita masih di 106,8 FM Radio RR Bogor. Teman terbaik kamu masih barengan Arda juga di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam untuk malam hari ini, teman Pro 2 ya. Di tempat kamu apakah turun hujan atau tidak, teman Pro 2? Karena kalau di Pangrango 34 ya, tadi barusan turun hujan walaupun cuma sebentar, cukup untuk membuat beberapa orang kebasahan ya, khususnya yang lagi naik motor karena tadi adem kehujanan. Nah, ngomongin hujan sendiri ya, ini satu fenomena alam yang memang sering kita jumpai, bahwa banyak manfaat untuk kehidupan kita. Dan selain fungsinya menyegarkan bumi, bilangnya mungkin ya, menyegarkan bumi, menyegarkan tanaman, hujan juga banyak menyimpan fakta-fakta menarik gitu. Jadi saya tadi itu kepikiran kayak bahas hujan aja kali ya, mumpung lagi hujan gitu pikir. Nah, kau pernah gak nih, ini satu fakta pertama, kau pernah gak melihat hujan turun tapi gak sampai ke tanah, teman Pro 2? Nah, kalau kamu pernah lihat itu ya, itu adalah satu fenomena yang disebut virga, di mana air hujan itu menguap sebelum mencapai permukaan bumi karena udara di bawahnya itu sangat kering, teman Pro 2. Jadi memang itu ada hujan yang tidak sampai ke tanah, dia menguap di udara. Nanti kita lanjutin lagi dengan fakta berikutnya, jangan kemana-mana.

Oke, okay, Tau Produk, kita lanjutin lagi ya. Masih ngomongin soal fakta-fakta menarik soal hujan ya. Pernah gak sih merasa sometimes tuh kayak hujan itu terasa besar-besar dan kadang kita cuma ngerasa rintik-rintiknya gitu. Karena memang ternyata setelah saya cari tahu, ukuran tetesan hujan itu memang punya variasi lumayan banyak, teman bro dua. Jadi mulai dari yang sangat kecil itu 0,1 mili sampai dengan yang besar itu 6 mili. Jadi memang jauh sekali ya, 0,1 sampai dengan 6 mili gitu. Tetesan yang lebih besar itu biasanya dihasilkan sama hujan lebat, sedangkan untuk tetesan kecil itu berasal dari hujan gerimis. Kemudian hujan sendiri itu punya aroma khas yang menenangkan. Ini berasal dari senyawa petrikor namanya, yang dihasilkan sama bakteri di tanah. Jadi senyawanya nanti akan dilepaskan pada saat hujan turun, kemudian bercampur dengan ozon di udara. Itu adalah dua fakta berikutnya soal hujan. Nanti kita akan lanjutin lagi sama fakta-fakta lain, karena memang ngomongin soal hujan itu banyak banget faktanya.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: Udah tahu belum? Tahun 1930-an, otoritas di Amerika Serikat melarang orang yang berkendara memasang dan menyalakan radio dengan alasan kalau itu dapat mengganggu konsentrasi sehingga mengakibatkan rentan kecelakaan. Michael Lam, ahli sejarah otomotif, mengatakan musik dianggap bisa membuat pengendara tertidur. Di tahun 1934 diadakan jajak pendapat tentang ini dan hasilnya 56% dari mereka menganggap radio sebagai gangguan yang berbahaya. Tapi sekarang, radio dianggap sebagai teman dalam perjalanan kamu.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, kita lanjutin lagi nih Temu Pro 2 ya. Tahukah kamu bahwa hujan itu tidak selalu berwarna bening? Jadi ada beberapa fenomena yang menyebabkan hujan berwarna. Seperti kayak hujan merah ya, yang disebabkan sama debu ataupun pasir. Ada hujan kuning yang disebabkan oleh serbuk sari gitu. Dan kecepatan jatuh hujan itu tergantung pada ukuran dan juga bentuk tetesannya. Tetesan yang terbesar dan pipih itu jatuh jauh lebih cepat daripada tetesan yang kecil dan bulat gitu. Jadi fakta-fakta menarik ini itu menunjukkan bahwa hujan ternyata bukan cuma fenomena alam biasa, tapi juga banyak menyimpan hal unik dan juga menarik untuk ditelusuri.

0: Yanta.
1: Ih, harus apa sih?
2: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah. Diamkan selama kurang lebih 5 jam. Dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

0: kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia.
1: Yang baru di Pro 24.

Oke, teman Pro 2 ya, kita masih di 106,8 FM Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu nih. CEO Show Token Aksai Melwani itu meyakini bahwa film Sihir Tanah Kubur katanya berpeluang menarik banyak penonton karena mengangkat budaya lokal yang dekat dengan masyarakat Indonesia. Jadi menurut dia pendekatan cerita yang relevan akan jadi faktor penting dalam menentukan keberhasilan film horor. Nah, Aksai sendiri bilang kalau keberhasilan cerita Lila yang menembus 1 juta penonton itu jadi alasan mereka melanjutkan dukungan terhadap MVP Pictures gitu. Dan dia bilang bahwa film horor dengan cerita yang dekat sama kehidupan masyarakat Indonesia itu lebih punya peluang meraih kesuksesan yang besar gitu. Dan menurut Aksai, Sihir Tanah Kubur itu mengangkat budaya serta mitos Banyuwangi. Ini mengenai makam burung ya, yang mudah dipahami sama masyarakat. Dan dia berharap filmnya nanti ini memperoleh jumlah penonton tinggi melalui dukungan publik terhadap karya yang mengangkat budaya lokal, katanya gitu.

Oke, teman Pro 2 ya, sudah jam 11 tidak terasa dan ini waktunya perjumpaan kita berakhir teman Pro 2 ya. Masih ada Jazz Music 1 jam cuma lagu sampai dengan jam 12 nanti menemani waktu istirahat kamu. Kalau begitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye teman Pro 2.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit, untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

0: Udah tahu belum? Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Hayo, jangan sampai lupa ya.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Demikian tadi teman Pura 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kami ikuti kembali dalam pukul 5 waktu Indonesia Barat. Teman Pura 2, selamat malam, selamat beristirahat, dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Dalam program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja Anda berada. Inilah program Madura Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,8 MHz untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Saudara pendengar, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: Prima Casi.
1: Spada.
2: Spada.
0: Spada. Selamat pagi teman Pro 2 RRI Bogor.
3: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
4: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Hai, selamat pagi teman Pradua. Ketemu lagi kita. Kalau kemarin kita ketemunya di rangkaian santai siang, aku sekarang nemenin kamu di rangkaian sepeda. Selamat pagi teman Pradua. Hai teman-teman aku yang lagi pada nonton bola. Gimana perasaan kamu di hari ini? Nonton pertandingan bola di hari ini teman Pradua ya. Udah subuh-subuh nonton pertandingan buat yang lagi apa posisinya dalam posisi kalah, udah lemas badannya mungkin atau sudah matiin TV mungkin. Nah, apapun itu nih teman Pradua yang sudah dalam posisi lebih unggul, jangan jemawa ya. Siapa tahu kan, kita enggak tahu pertandingan selama satu jam ke depan seperti apa, apakah bisa ada balasan atau memang sudah diputuskan menjadi juara gitu. Yang pastinya tetap tenang untuk para supporter tim manapun, yang tentunya tetap harus dijaga kondusivitas di rumah gitu. Aku bakalan temenin kamu di hari ini dari pagi buta ini sampai dengan mendekati siang hari nanti, tentunya dengan lagu-lagu dan juga info-info ringan lainnya.

0: Apa kabar, Des?
1: Baik, Yo. Kamu sendiri gimana?
0: Aku baik kok. Oh iya, kamu baik juga kan, Resa?
2: Iya, aku baik-baik aja kok.
1: Oh iya, Yo. Kamu kemarin kenapa? Kok nggak kuliah? Sakit bukan?
0: Aku sebenarnya nggak sakit kok, Des.
1: Terus kenapa nggak masuk kelas kuliah?
2: Iya, kenapa tuh?
0: Aku nggak enak aja.
1: Nggak enak gimana? Memangnya kamu kenapa?
0: Aku itu harus ngelunasin biaya kuliah aku.
1: Hah? Maksud kamu masih nunggak biaya kuliah?
0: Ya gitu deh, Des. Aku bingung banget nih. Padahal orang tuaku cari uang untuk makan aja pas-pasan. Belum lagi ngurusin biaya kuliah aku juga. Gak tahu nih. Mungkin aku mau berhenti kuliah aja deh.
2: Wah, kok berhenti sih? Jangan dong, Yul. Pendidikan itu kan penting. Penting banget loh buat kita. Gimana dengan masa depan kamu kalau kamu keluar kampus?
1: Iya, Yul. Kamu harus terusin kuliah. Karena kan kuliah menjadi kunci masa depan kita.
0: Ya, aku tahu. Tapi kalian juga tahu kan kondisi keluarga aku sangat tidak mendukung.
2: Ya, iya juga sih, Yul. Aku juga gak bisa bantu apa-apa.
1: Gini aja deh, besok aku kasih kamu uang buat pelunasan biaya tanggungan kuliah kamu. Emang kamu butuh berapa, Yo?
0: 350.000. Kamu serius, Des? Aku gak mau kamu ngebantu aku terlalu banyak, Desi.
1: Ya serius dong, segitunya apanya? Kamu teman aku teman kamu. Yang namanya teman kan harus saling peduli sama kondisi temannya. Jadi kalau kamu sedang kesulitan ya aku bantu. Apalagi duit segitu kan buat aku gak susah-susah amat. Aku bisa minta sama orang tua aku dengan baik-baik kok.
2: Kamu bener, kamu emang perlu membantuin si Yuli biar bisa tetap lanjutin kuliahnya.
0: Aku gak tahu harus bilang apa sama kalian.
1: Udah, anggap aja masalah kamu ini udah selesai.
0: Ini udah waktunya masuk, yuk ke kelas.
2: Iya, Yuli, ayo yuk masuk kelas.
1: Yuk masuk kelas yuk.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya rambut kamu tetap sehat dan indah tanpa harus pergi ke salon? Kenali dan pilih produk yang sesuai untuk jenis rambut kamu. Gunakan air dingin saat kamu keramas untuk menjaga kekuatan akar rambut. Dan juga jangan sisir rambut kamu saat masih basah.

106,8 Pro 2 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Masih sama Rinda Marlita tentunya, setelah tadi kamu kurang lebih 1 jam ditemenin sama lagu-lagu di rangkaian Jazz Music. Sekarang harus mulai dengan informasi-informasi ini, teman Pro 2. Hey, buat kamu yang masih tertidur, ayo dong, walaupun hari ini hari Minggu, tapi tetap ya harus bangun pagi. Olahraga yuk. Satu minggu ini kan penuh aktivitas yang cukup padat, apalagi kalau misalnya MPLS, kayaknya tuh untuk olahraga tuh sudah lelah gitu kan ya. Nah, mumpung libur, yuk bangun pagi olahraga. Nah, aku juga mau mengingatkan kamu, kalau menurut penelitian ada kelebihan orang yang suka bangun pagi nih. Jarang diketahui kalau ternyata menjadi early bird ataupun orang yang terbiasa bangun pagi itu mampu membuat kualitas diri yang lebih baik. Ada sebuah penelitian yang diterbitkan dalam jurnal Personality and Individual Difference yang menemukan kalau orang-orang yang terbiasa bangun pagi umumnya lebih kooperatif, tekun, dan juga rajin bekerja.

0: ketika anakku diejek, mereka bilang itu hanya candaan. Ketika anakku menangis, mereka bilang bermental lemah. Sampai akhirnya, kata-kata dan perbuatan mereka merenggut kewarasan dan jiwa anakku. Mereka meminta penyelesaian dengan jalan damai secara kekeluargaan. Gusti.
1: Budaya perundungan seringkali dianggap suatu kelaziman. Ketika anak-anak berbuat kesalahan, orang dewasa melakukan pembenaran yang menjadikan perundungan seperti lingkaran tidak berkesudahan. Orang tua punya peran berhenti memaklumi keburukan perilaku anak, karena perundungan seharusnya tidak terjadi kepada siapapun dan dalam kondisi apapun juga. Iklan layanan masyarakat ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Air merupakan sumber daya alam paling penting di planet Bumi. Sebab air menjadi esensi dari semua kehidupan. Hal tersebut salah satunya bisa dilihat dari unsur air di bumi, yang berjumlah 2/3 dari permukaan bumi yang merupakan air. Bahkan, sekitar 60% hingga 70% dari komponen tubuh manusia terdiri dari air. Namun, pentingnya air terkadang membuat lupa sebagian besar manusia yang seringkali penggunaannya tidak terkendali. Terlebih adanya ancaman perubahan iklim yang berpotensi membuat air tanah tidak lagi bisa dikonsumsi. Setidaknya 500 miliar orang pada tahun 2100. Mengutip dari laman Science Alert, di akhir abad ini, puluhan hingga ratusan juta orang akan kehilangan pasokan air tanah karena kenaikan suhu yang berisiko mengubahnya menjadi sumber air yang beracun. Jika hal ini terjadi, lalu bagaimana kelangsungan hidup anak cucu kita nanti?
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

0: Hari ini cuaca hari ini.
1: Selamat pagi sobat RRI dimanapun berada. Saya Alita Nuraini, perakirawan BMKG Jawa Barat, ingin menginformasikan perakiraan cuaca yang berlaku hari ini, Minggu 19 Juli 2026. Pada pagi hari cerah hingga cerah berawan, pada siang dan sore hari berpotensi hujan ringan hingga sedang pada skala lokal dan durasi yang singkat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten dan Kota Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada malam hari cerah hingga cerah berawan, berpotensi hujan ringan pada skala lokal dan durasi yang singkat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Pada dini hari berpotensi hujan ringan di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kota Depok, Kabupaten Sukabumi, dan Kabupaten Cianjur. Demikian update perakiraan cuaca untuk hari ini. Semoga Sobat RRI selalu dalam keadaan sehat dimanapun Sobat berada. Ada pantun nih Sobat RRI, beli ketoprak di pinggir jalan, lebih enak dicampur Portoge. Hey, yang mau jalan-jalan jangan sampai lupa cek info BMKG. Sampai jumpa dan selamat melanjutkan aktivitas Anda.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih?

nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya mata kita tetap sehat? Perhatikan konsumsi makanan kamu dengan banyak mengkonsumsi buah dan sayur-sayuran. Hindari penggunaan lensa kontak dan kacamata terlalu lama. Cobalah untuk tidak terlalu banyak menghabiskan waktu menatap layar komputer atau smartphone kamu.
2: Pro 2 FM,
3: teman terbaik kamu.
2: Teman.

lanjut lagi yuk informasinya. Arsenal ternyata masih belum bisa bawa pulang back Aston Villa Ezri Konsa nih teman Pro 2, karena urusan harganya masih alot banget. Arsenal kabarnya cuma berani nawar sekitar 40 juta pound sterling, sementara Aston Villanya ngotot di 60 juta pound sterling. Selisihnya lumayan ya, hampir 20 juta pound lah. Jadi negosiasi yang udah jalan sekitar 2 minggu ini masih belum nemu titik terang nih. Padahal kalau jadi gabung, Konsa bisa jadi tambahan yang oke banget untuk lini belakang Arsenal. Selain jagain pertahanan, dia juga lumayan produktif. Selama bareng Aston Villa aja, dia tuh udah hampir 230 kali tampilan dan bikin 80 gol. Di timnas Inggris juga ngoleksi 18 caps dengan 1 gol. Nah, kalau menurut kamu gimana nih teman Pro 2? Arsenal bakal naikin tawaran atau malah cari back incaran lain? Aduh, ini opsinya masih, kemungkinannya masih besar dua-duanya ya. Kita tunggu aja kelanjutannya, karena update informasi kayak gini tuh bikin penasaran.

0: Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

2, informasinya masih dari seputaran olahraga nih. Pemerintah Kepulauan Falkland ini resmi menyampaikan kekecewaannya setelah timnas Argentina membentangkan spanduk bertuliskan Las Malvinas son Argentinas. Ini setelah kemarin ini itu setelah pertandingan ini ya semifinal Piala Dunia 2026 ketika melawan Inggris, ya nggak sih? Nah, menurut pemerintah Falkland, pertandingan sepak bola seharusnya nggak ngebawa isu politik, apalagi yang berkaitan dengan sengketa wilayah. Mereka juga ngingetin kalau konflik tahun 1982 ini masih ninggalin trauma untuk banyak warganya. Jadi aksi ini tuh dianggap kurang sensitif lah. Sementara itu, pemerintah Inggris juga ikut mendesak FIFA untuk melakukan investigasi dan juga mempertimbangkan sanksi jika memang ditemukan pelanggaran aturan. Pemerintah Falkland sendiri pun berharap FIFA konsisten menjaga sepak bola bebas dari kepentingan politik. Dan sekarang kita tinggal tunggu nih teman Pro 2, apakah FIFA bakalan mengambil langkah lebih lanjut atau enggak.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Selamat pagi teman Pro 2, inilah info Pro 2 pagi hari ini bersama saya, Rinda Marlita. Kita awali dari ajang Piala Dunia 2026, Timnas Inggris memastikan finish di peringkat ketiga setelah mengalahkan Prancis dengan skor dramatis 6-4 di Hard Rock Stadium Minggu dini hari waktu Indonesia Barat. Inggris tampil dominan sejak awal pertandingan, Declan Rice membuka keunggulan pada menit ketiga, disusul gol Ezri Konsa di menit ke-18, Bukayo Saka kemudian mencetak 2 gol sebelum turun minum dan membawa Inggris unggul telak 4-0. Memasuki babak kedua, Prancis bangkit lewat 2 gol Kylian Mbappe dan 1 gol Bradley Barcola hingga memangkas skor menjadi 4-3. Namun hat-trick Bukayo Saka melalui titik penalti pada menit ke-85 kembali memperlebar keunggulan Inggris. Ousmane Dembele sempat memperkecil ketertinggalan di masa injury time sebelum Jude Bellingham memastikan kemenangan.